0: Sumbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

Sosok Putih di kesempatan pagi hari ini di Meliput Pasar kami akan berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Untuk pagi hari ini, Meliput Pasar akan kami informasikan, kami awali dari harga beras begitu nggih di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta di Jalan Parangtritis. Untuk hari ini di hari Sabtu 5 September 2026, untuk harga beras kami awali dari harga beras untuk kualitas premium beras Mendek Wangi per kilogramnya Rp15.600, sementara untuk beras khusus per kilogramnya Rp20.000 per kilogram. Untuk beras bulog per kilogramnya Rp12.500. Sementara untuk beras kualitas medium, beras capce 4 per kilogramnya Rp14.000. Berikutnya untuk harga minyak goreng kemasan premium per liternya Rp23.000, sementara untuk minyak kita Rp15.700. Beralih harga telur, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp25.000. Berikutnya untuk telur ayam kampung Rp60.000 per kilogram. Untuk harga daging, untuk daging ayam kampung utuh Rp125.000 nggih untuk satu ayam utuh, kemudian untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp39.000. Berikutnya seterusnya budaya untuk harga cabai merah keriting per kilogramnya Rp28.000, cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Harga bawang, untuk bawang putih honan Rp36.000 per kilogram. Kemudian untuk harga bawang merah Rp35.000 per kilogram. Sementara itu tersebut ya, untuk harga daging sapi per kilogramnya Rp155.000 per kilogram. Tersebut daya untuk harga sayur mayur di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Untuk harga kangkung per kilogramnya Rp7.000, sawi hijau Rp6.000 per kilogram, dan kacang panjang Rp13.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga beberapa kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Prawiro.

Taman Kota Yogyakarta yang informasinya kami himpun dari yogyakota.go.id untuk Mlebet Pasar. Si.

Satu koleksi lagu tersebutnya dari Lavora bareng sama Damara Dewanti. Bawa kita di pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi dari Bantul berkait dengan kegiatan dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul yang memperkuat peran kaum Rois ya dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul ini terus berupaya untuk memperkuat peran kaum Rois atau pemuka agama Islam tingkat lokal dalam kehidupan sosial dan juga keagamaan masyarakat. Untuk itu, kaum Rois ini memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat pedukuhan dan juga di kelurahan. Wakil Bupati Bantul Aris Waryanta ini mengatakan bahwa keberadaan para kaum Rois ini bukan sekedar di bidang keagamaan saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, dan mereka selalu hadir di tengah masyarakat di berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Nah, Aris menilai bahwa kedekatan kaum Rois dengan masyarakat ini yang menjadi faktor krusial dalam membangun masyarakat yang rukun dan juga peduli. Nah, dengan demikian, tidak salah jika kaum Rois juga menjadi salah satu pilar kekuatan sosial. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentu bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: pit pit tapi ya tak kuat ide mau sih jenengin numpak pit motor kok nyontreng sak kayangnya
1: awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak motor nengah nengah
0: karang karo nampak telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe ki nyalahi aturan numpak pit motor ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbahayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dek.

0: Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dasha Arhisna seterusnya Butoyo membuat kita lebih semangat lagi di kesempatan pagi hari ini. Sudah pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat kerja, silakan untuk dicek kembali begitu guys sebelum berangkat, supaya nanti semua yang Anda perlukan di tempat kerja, di tempat aktivitas, semuanya sudah tersedia begitu guys. Dan juga tentunya bagi Anda yang hari ini atau jam segini sudah mulai mobile begitu, sudah mulai menuju ke satu tempat begitu, dan akhir pekan kali ini mungkin juga agak-agak padat di beberapa ruas jalan, harus konsentrasi dan juga tentunya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling pasti harus bersabar ya. Meskipun kalau hari Sabtu tidak sepadat hari Senin sampai hari Jumat, tapi tetap harus jaga kondisi kendaraan dan tentunya tetap bersabar ketika berada di traffic light yang mungkin ada beberapa yang cukup lama begitu ya nunggunya. Kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca tersebut ya, untuk cuaca hari ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sudah siap untuk memberikan informasi lengkapnya. Ada perakirawan Anang Ariana dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, maka perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini diperkirakan cerah berawan. Sepanjang pagi, siang, malam hingga dini hari, suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, juga dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Saya tersambut daya kembali di kesempatan pagi yang cerah ini. Informasi kami sudah siapkan untuk Anda, dan ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YE dan sekitarnya di kawasan Temon dan sekitarnya. Kali ini barangkali Anda akan beraktivitas di kawasan Temon, atau mungkin juga hari ini yang punya rencana untuk bepergian menggunakan transportasi udara melalui Bandara YIA. Informasi dari Bandara YIA untuk kondisi cuaca di sana, kali ini sudah siap untuk memberikan informasi selengkapnya. Ada Prakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Sabtu 5 September 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Krovan di Laut Cina Timur sebelah barat daya Jepang dan bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa, khususnya DIY, bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam yang bersifat kering, dan diperkirakan keadaan cuaca di wilayah DIY umumnya cerah berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 8 hingga 10 km, suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 90%, dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara JIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya.

0: Sayo.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo. Tumpeng menoreh menjadi destinasi wisata favorit yang banyak dikunjungi wisatawan saat berlibur di daerah istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, tempat wisata ini dengan panorama pegunungan menoreh yang hijau, udara dan suasana tenang menjadikan daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Untuk memasuki kawasan wisata Tumpeng Menoreh, pengunjung dikenakan biaya tiket sekitar Rp50.000 per orang. Dengan biaya tersebut, wisatawan tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga dapat bersantai dan menyantap hidangan yang telah disediakan. Beralih ke informasi lain. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim. Langkah tersebut diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha bagi keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Bantul, Prapta Nugraha mengatakan program tersebut dilaksanakan dengan Badan Amil Zakat Nasional Bantul tahun 2026 terdapat 345 keluarga penerima manfaat KPM yang menerima bantuan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Raisa.
1: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Berjalan-jalan di sekitar dalam benteng, kita bukan saja bisa menikmati suasana nyaman menyenangkan, tetapi kita bisa juga mengenang dan mengenal budaya serta perkembangan sejarah yang terjadi. Sebut saja salah satunya adalah Dalem Mangkubumen yang berada di sebelah barat Pasar Ngasem. Bangunan ini sekarang digunakan sebagai kampus Universitas Widya Mataram. Pendengar, kata Dalem menunjukkan bangunan ini adalah milik atau kediaman. Sedangkan Mangkubumen menunjukkan pemiliknya, yaitu Mangku Bumi. Menurut pemerhati budaya Eko Haryanto, Dalem ini dianggap sebagai miniatur keraton yang komplit dan utuh.
1: Bangunan Dalem Mangkubumen dahulu merupakan Dalem Adipati Anom Hamengkunegoro, yaitu putra mahkota yang merupakan calon raja. Bangunan tersebut dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada tahun 1876 Masehi, dan pada waktu itu dipergunakan sebagai dalem putra mahkota calon Hamengkubuwono yang ketujuh. Setelah Hamengkubuwono VI mangkat, bangunan tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai dalem putra mahkota, karena putra mahkota sudah menjadi Sultan Hamengkubuwono VII, dan dalem tersebut kemudian dipergunakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkubumi yang merupakan adik Pangeran Adipati Anom. Sebagai dalem Mangkubumi, dalem tersebut dikenal dengan nama Dalem Mangkubumen atau Dalem Kadipaten. Oleh karena itu, nama kampung di sekitarnya menjadi nama kampung Kadipaten.
0: Masuk ke dalam kawasan Dalem Mangkubumen, tata ruangnya sangat baik. Hal itu tidak lepas dari fungsi dan kedudukan Pangeran Mangkubumi. Demikian menurut Eko Haryanto, pemerhati budaya.
1: Dalem Mangkubumen sebagai sebuah dalem yang mempunyai struktur bangunan yang atau konfigurasi bangunan, gugusan bangunan yang sangat komplit, pada dasarnya mencerminkan jabatan penghuninya. Sebagai seorang adipati, tentunya memiliki beberapa fungsi khusus, dan itu tercermin di dalam tata ruang dalem tersebut. Dan dapat dikatakan Dalem Mangkubumen merupakan miniatur dari Keraton Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari struktur dari depan, yaitu ada Balai Mangu, ada Masjid Adipati, ada Pendopo, kemudian ada Dalem Inggil, dan di belakangnya ada Bangsal Probolinggo yang merupakan satu bangunan sangat inti.
0: Sejarah panjang sudah menggores di Dalem Mangkubumen ini. Sebab pada era kemerdekaan, Sudirman pernah menggunakan bangunan ini ketika melakukan perang gerilya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kompleks ini pun sempat melahirkan dokter-dokter muda serta seniman tari.
1: Setelah ditempati oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu di manfaatkan untuk kepentingan aktivitas seni budaya, terutama seni tari klasik gaya Yogyakarta, dan itu berlangsung sampai tahun 1918. Kemudian bangunan tersebut juga ditempati oleh adik Pangeran Mangkubumi, yaitu Pangeran Buminoto. Kemudian juga ditempati oleh beberapa kerabat yang lain. Dan pada tahun 48 itu Jenderal Sudirman itu pernah menempati bangunan tersebut beserta istri dan keluarganya. Dan pada saat Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya ke seluruh pelosok di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, istri dan keluarga Jenderal Sudirman masih menempati di tempat tersebut sampai tahun 50-an. Setelah itu dalam situ tersebut difungsikan untuk pendidikan kedokteran dan rumah sakit Universitas Gadjah Mada. Dan itu sampai tahun 80-an. Dan beberapa waktu kemudian mengalami kekosongan, kemudian dimanfaatkan oleh Keraton Yogyakarta sebagai tempat pendidikan Widya Mataram, yaitu Universitas Widya Mataram, dan berlangsung sampai saat ini.
0: Sangat menyenangkan mengenang romantika perkembangan Dalem Mangkubumen. Bagaimana nasib dan perkembangannya ke depan? Tentunya kita yang akan memberikan arti dan eksistensi bangunan ini. Anda setuju?

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wakil Gubernur DIY KGPA Pakualam 10 mengingatkan pentingnya memaknai kesatuan gerak dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK secara lebih luas. Kesatuan gerak tidak hanya berkaitan dengan sinergi antar pengurus dan jenjang organisasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui niat, aksi nyata, manfaat hingga dampak yang dirasakan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan oleh Sri Paduka saat membacakan sambutan Gubernur DIY. Menurut Sri Paduka, keberhasilan sebuah gerakan tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi dari seberapa besar kehadirannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Beralih ke informasi lain. Kelurahan Giripeni Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo berkomitmen menjadi desa mandiri pangan. Hal tersebut diwujudkan melalui perhelatan panen melon merdeka di Lumbung Mataraman Bula Peni. Acara panen ini menjadi bukti nyata keberhasilan pengelolaan dana hibah bantuan keuangan khusus BKK dan program revitalisasi Lumbung Mataraman di wilayah tersebut. Lurah Giripeni Iswanto Adi Saputro menjelaskan bahwa Lumbung Mataraman Bula Peni merupakan wujud komitmen pemerintah Kelurahan Giripeni dalam membangun ketahanan pangan. Lurah Giripeni Iswanto Adi Saputro menambahkan bahwa panen ini bukan sekedar agenda rutin, melainkan upaya mengenalkan pusat kegiatan kemandirian pangan kepada masyarakat luas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo, kembali di kesempatan pagi hari ini. Saya Semi Prabowo, kita berjumpa kembali di obrolan Astacita di program 4 era di Yogyakarta. Untuk kesempatan pagi hari ini Sutresno Budoyo, kita akan berbincang dengan narasumber kami bersama dengan Dr. Jimmy Indarto Gunawan. Beliau adalah staf pengajar di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dan topik kita adalah menjaga kesehatan masyarakat melalui deteksi dini radiologi. Sudah bersama dengan saya, tersambung melalui sambungan telepon, ada Dr. Jimmy Indarto Gunawan, spesialis radiologi. Selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Dok, pagi hari ini?
1: Sehat, semoga yeah. Kabar baik juga buat semuanya ya.
0: Ya, buat seluruh pendengar juga ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Ya, sebelumnya terima kasih, Dok, sudah berkenan pagi hari ini kita telepon untuk berbagi ilmu dan juga wawasan yang berkaitan dengan kesehatan. Dan seterusnya budaya pendengar, topik kita adalah menjaga kesehatan masyarakat melalui deteksi dini radiologi. Dan untuk Anda nanti yang akan bergabung bisa, misalnya pengen bertanya di 08 di WA begitu nggih, Anda bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan Dr. Jimmy. Baik, Dok, kita pengen tahu, Dok, ini kan salah satu dari program pemerintah yang tercatat dalam Astacita, itu kan berkaitan dengan kesehatan. Itu kan satu hal yang basic, yang dasar begitu nggih bagi masyarakat. Nah, kita pengen tahu, Dok, sekarang mungkin masih banyak yang punya paradigma bahwa buat apa periksa ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit, ke puskesmas kalau kita nggak merasa sakit. Nah, paradigma seperti itu kan masih berkembang, Dok, di masyarakat. Nah, betul. Sebetulnya harus seperti apa sih, Dok, untuk diri kita pribadi begitu untuk menjaga kesehatan?
1: Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan pembukanya ya.
0: Yeah.
1: Nah, sebelum itu saya mau meluruskan dulu ada beberapa istilah dalam dunia kedokteran, itu berupa screening dan deteksi dini. Itu dua hal yang sangat berbeda.
0: Oh, yeah.
1: Di mana screening itu adalah melakukan pemeriksaan pada populasi yang sehat tanpa ada gejala, itu screening.
0: Mm-hmm.
1: Deteksi dini itu adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pasien yang sudah memiliki gejala. Nah, ini ada dua istilah yang berbeda ya.
0: Yeah.
1: Kembali ke paradigma yang tadi,

0: pasti orang sehat harus diperiksa ya.
1: Mm-hmm.
0: Maka kalau pertanyaan itu kita harus larinya ke arah screening terlebih dahulu. Screening itu dilakukan pada kondisi pasien-pasien yang sehat tanpa gejala, tapi mungkin memiliki faktor risiko tertentu. Saya ambil contoh dalam dunia pekerjaan saya, yaitu dokter radiologi, yang paling erat hubungannya dengan screening pada payudara. Screening pada payudara ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien, mungkin seorang wanita ya,
1: mm-hmm.
0: yang mungkin pernah atau memiliki riwayat di keluarganya dengan kanker payudara atau tumor payudara, itu kita sarankan atau rekomendasikan untuk melakukan screening. Screening yang dilakukan antara lain dimulai dari pemeriksaan payudara sendiri, kalau mungkin sahabat RRI tahu atau pendengar RRI tahu ya tentang sadari atau pemeriksaan yeah. payudara sendiri. Setelah dilakukan sadari, ternyata masih dianggap normal dari pasien tersebut, tapi tetap harus diperiksakan lagi karena belum tentu yang diperiksa oleh pasien itu sendiri betul gitu ya. Maka dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dengan dokter. Dilakukan pemeriksaan fisik di area payudara. Kalaupun itu normal, masih bisa dilakukan screening dengan mamografi. Mamografi itu merupakan pemeriksaan pada payudara dengan menggunakan X-ray. Ya. Selain itu, bisa dilanjutkan lagi dengan menggunakan ultrasonografi
1: mm-hmm.
0: yang mungkin dewasa ini sudah mulai sering dilakukan ya
1: yeah.
0: untuk pemeriksaan screening, walaupun sebenarnya tidak cocok bila dikatakan screening dengan menggunakan USG, tapi hal itu memang terkadang dilakukan seperti itu perbedaannya antara screening dan deteksi dini. Makanya mm-hmm. dari sinilah kita penting ya, walaupun kita merasa sehat, kita merasa bugar, tapi kita memerlukan informasi-informasi dalam tubuh kita sendiri, dari lab, mungkin dari pemeriksaan radiologi, untuk melihat atau memastikan kalau kita itu benar-benar sehat. Mungkin itu mm-hmm. yang bisa saya sampaikan.
1: Yeah. Baik, dok, kalau kita kaitkan dengan urusan pemerintah kan ada namanya cek kesehatan gratis, dok. Nah, mungkin betul. Apakah itu juga yang disebutkan dengan screening, dok?
0: Ya. Kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah ini salah satunya betul dengan tujuan screening atau mungkin juga deteksi dini sekali lagi
1: mm-hmm.
0: karena screening cek pemeriksaan kesehatan gratis ini kan luas ya, bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat ya
1: yeah.
0: ada masyarakat yang bergejala mungkin mm-hmm. ada masyarakat yang tidak bergejala ya, kalau tidak bergejala berarti larinya adalah ke arah screening. Kalau misalnya yang sudah bergejala, ini untuk menentukan kira-kira penyakitnya itu sejauh apa sih, atau yang diderita sejauh apa. Seperti yang paling simpel aja deh, untuk pengaturan tekanan darah gitu, atau tensimeter. Bukan dilakukan secara rutin ya,
1: mm-hmm.
0: setiap kali kita mau periksa, itu pun juga untuk melihat, wah ini biasanya tekanan darahnya tinggi, hari ini bagaimana ya, seperti itu.
1: Iya. Yeah. Kemudian dok begini, mungkin juga ada sebagian orang yang punya anggapan kalau nanti saya periksa screening deteksi dini justru nanti aku tahu jadi penyakitnya, jadi takut. Nah ini kan masih banyak yang punya anggapan seperti itu dok. Nah bagaimana cara kita untuk memberikan satu wawasan kepada masyarakat bahwa screening deteksi dini itu adalah menjadi satu usaha begitu nggih? Untuk lebih tahu kondisi badan, karena banyak yang malah justru takut kalau tahu penyakitnya, dok. Ya.
0: Bagus ini pertanyaannya. Kebetulan banyak juga pasien saya yang seperti itu ya, apalagi kasus-kasusnya pada tumor payudara itu banyak sekali.
1: Ya.
0: Apalagi kebanyakan dari ini saya mohon maaf ya ambil contoh kasus ya.
1: Gih.
0: Kebanyakan dari pasien-pasien tersebut merasa sudah berada ke benjolan di payudara,
1: mm-hmm.
0: terus akhirnya nggak mau periksa, akhirnya penyakit itu dibiarkan selama mungkin 2-4 tahun gitu, tidak lakukan periksa, akhirnya memberanikan diri karena keluhannya semakin memberat. Dan ternyata ketemu saya untuk melakukan pemeriksaan mamografi dan USG tersebut. Akhirnya didapatkan penyakit yang sudah kategorinya terminal gitu. Sudah grade tinggi ya. Padahal penyakit itu ketika ditemukan pada kondisi yang sangat dini, mungkin pada kasus ini adalah 2-4 tahun yang lalu waktu pertama kali ibu ini merasa ada benjolan, hasilnya mungkin sangat berbeda. Kalau kita ngomong masalah tumor atau kanker, mereka memiliki waktu gitu ya.
1: Yeah.
0: Waktu apa? Satu, waktu untuk berubah mungkin jadi ganas. Dua, waktu mungkin untuk melakukan penyebaran ke organ lain. Itu adalah dua hal yang kita sebagai tenaga medis tidak mau hal itu terjadi pada pasien kita. Makanya screening dan deteksi dini itu perlu untuk dilakukan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah saya selalu menekankan ke pasien saya yang melakukan screening atau MCU ya, kadang
1: yeah.
0: beberapa orang sudah mulai sadar untuk melakukan MCU. Bapak tidak usah takut untuk melakukan MCU, tidak usah takut untuk melakukan screening. Karena kalau Bapak sekarang merasa sehat, ayo dikonfirmasi Bapak itu sehat. Jangan sampai Bapak gagal untuk mengkonfirmasi Bapak sehat. Ternyata, saya sehat kok, saya sehat. Ternyata di dalamnya ada sesuatu. Dan akibatnya ketika sudah bergejala, dan ini perlu catatan, hampir semua penyakit yang sudah bergejala, itu kemungkinan sudah hampir terlambat atau sudah terlambat. Itu yang nggak mau kita itu yang kita tenaga kesehatan tidak mau terjadi pada pasien-pasien kita. Makanya dari pemerintah sendiri yang dititik beratkan itu bukan kuratif tapi promotif dan
1: preventif.
0: Yeah. Jangan sampai masyarakat Indonesia sakit dengan seperti
1: ini. Yeah. Dok, ada juga yang punya anggapan bahwa misalnya begini, ada satu kejadian seseorang sepertinya tidak ada gejala apapun tapi tiba-tiba merasa ada satu yang tidak baik pada badannya, kemudian periksa ternyata sudah sampai di tahap yang mungkin mengkhawatirkan, kemudian orang menyimpulkan bahwa itu tuh penyakitnya tiba-tiba. Apakah itu memang karena tidak ada deteksi dari awal atau seperti apa sih dok, beberapa penyakit yang ketahuannya itu kalau sudah mencapai pada tataran yang sudah mulai mengkhawatirkan gitu dok?
0: Baik, terima kasih, ini pertanyaan bagus juga, cocok juga ada buat saya ya sebagai dokter radiologi yang sering menangani kasus batu empedu ya. Perlu kita ketahui batu empedu itu bukan serta-merta sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, tahu-tahu keluar, jis. Batu empedu, itu nggak mungkin ya. Pasti terjadinya adalah progresif dari yang mungkin berupa butiran pasir-pasir, mengumpul, bergumpal, jadi menjadi sebuah batu. Nah, ini ketika dia masih berupa pasir, itu tidak akan terasa apa-apa oleh tubuh.
1: Ya.
0: Tapi kalau sudah mulai membesar, menjadi batu, mungkin tajam, sudah mulai memberikan reaksi radang kepada empedunya, baru kerasa sakit gitu. Jadi memang tidak ada penyakit yang tahu-tahu ada gitu. Kecuali trauma ya. Hal yang berbeda. Trauma mungkin misalnya kecelakaan lalu lintas, dipukul dengan benda tajam, tertusuk atau apa, itu kan memang terjadinya kita tahu gitu, ada aksinya gitu, ada aksinya. Sedangkan penyakit yang progresif seperti mungkin batu empedu, batu ginjal gitu ya, itu tuh ada progresifnya, bahkan stroke ya, yang mungkin saat ini sedang goncang-ganjing ya, di dunia medis, stroke tuh, itu tuh progresif gitu. Progresifnya dari mana? Bukan langsung stroke, dan langsung gejalanya ringan-ringan dulu baru stroke. bukan, tapi ada penumpukan-penumpukan lemak yang terjadi pada pembuluh darah, yang pada akhirnya ketika penumpukan lemak pada pembuluh darah itu mengakibatkan apa ya, penyempitan dari pembuluh darah sehingga pasokan darahnya gagal sampai ke jaringan otak, terjadi yang namanya stroke. Kedua, stroke perdarahan. Sama, pasien memiliki tekanan darah tinggi, gak pernah dikontrol. Karena apa? Pasien merasa, oh saya sehat kok, gak pusing. Tapi ketika ditensi, tensinya 180/100. Itu kan sudah termasuk tinggi ya. Karena sudah terbiasa, lama-lama ketika kita tidak mendengarkan, ketika terjadi stroke, ternyata perdarahan itu. Jadi kembali ya, penyakit itu selama itu tadi bukan trauma, biasanya dia progresif.
1: Iya, jadi tidak ujuk-ujuk ya dok ya.
0: Betul. Baik. Jadinya tidak
1: ujuk-ujuk. Baik dok, ini saya buka di WA, ada yang bergabung. Ya. Terima kasih. Ada yang bertanya begini, dok mau tanya untuk dengan teknologi radiologi itu bisa mendeteksi penyakit apa saja sih dok? Nah itu monggo dok, ini mungkin pertanyaan basic ya dok ya, monggo.
0: Ya. Kalau deteksi dini, sebenarnya semua pemeriksaan radiologi itu bisa ya untuk melakukan tanda kutip deteksi dini ya. Tergantung dari keluhan, faktor resiko, dan juga pasiennya gitu. Misalnya untuk stroke ya. Stroke itu kalau kita ngomong deteksi dini, bisa juga dengan menggunakan ultrasonografi, itu USG ya, untuk melihat dari kondisi pembuluh darah yang membawa dari jantung ke otak. Itu bisa kita USG, kita bisa lihat screening, itu ada lemak-lemak yang nempel di apa pembuluh darahnya tidak gitu. Untuk melihat di situ kita bisa melakukan deteksi dini, oh ini besok jadi stroke nggak ya, seperti itu, apa jadi penyumbatan atau tidak ya, seperti itu. Nah, MRI itu bisa dilakukan juga namanya sequence-nya atau gambarannya adalah MRA gitu ya. Itu sama untuk melihat pembuluh darah. Nah, CT scan juga bisa, tapi CT scan lebih ke arah kalau sudah ada gejala ya, misalnya kelemahan tubuh bagian kanan tok gitu, atau mungkin cuman ada terjadi yang namanya perop gitu ya. Tapi lengan sama kakinya masih oke gitu. Itu kita bisa CT scan untuk membedakan ini karena stroke atau mungkin karena, kalau orang awam mungkin kurang gitu paham ya, tapi istilahnya adalah Bell's palsy ya. Itu juga bisa untuk dibedakan dari CT scan. Untuk pemeriksaan lain tadi mungkin yang sudah saya sebutkan, ada mamografi untuk payudara, ada bisa diikuti dengan USG, dan MCU atau medical check up itu seringkali menginkludkan USG perut ya, abdomen, itu untuk melakukan screening ya. Biasanya pada wanita untuk melakukan screening pada empedunya, Pak, yang laki-laki juga sih. Empedunya bagaimana, apakah ada fatty liver atau tidak, apakah ada batu ginjal atau tidak, terus apakah ada kista di rahim atau tidak. Kalau laki-laki mungkin apakah ada pembesaran prostat atau tidak. Mungkin itu sebenarnya masih luas ya, masih luas sekali menggunakan radiologi ini untuk deteksi dini atau screening gitu.
1: Baik, itu jawaban untuk yang bergabung di WA. Terima kasih. Ini ada lagi yang bergabung, dokter. Untuk pemeriksaan radiologi itu apakah memang harus rutin atau mungkin hanya sekali saja, dok? Monggo.
0: Oh iya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus juga. Ini juga yang menjadi kekhawatiran sama masyarakat ya.
1: Iya.
0: Kan kalau kita masyarakat itu tahunya kalau radiologi itu bagian sama radiasi. Wah, bahaya ini radiasi terus. Ya. Tapi tenang aja, ada hal yang kita kontrol dari tugas radiologi, itu adalah dosis tahunan radiologi. Tentu saja perlu dukungan dari pasien juga. Misalnya informasi-informasi mengenai kapan sih pasien ini dilakukan foto pada lokasi yang sama. Misalnya kita ngomong torak atau dada deh. Kapan sih ini pasien dilakukan foto dada sih? sudah berapa jangka waktunya. Tapi ada kondisi-kondisi yang bisa kita lakukan secara continuous, yaitu misalnya kita melakukan evaluasi torak pada kondisi pasien yang gawat darurat gitu. Itu tidak masalah untuk dilakukan foto berulang kali dengan dosis yang sudah disesuaikan. Karena apa? Kita melihat dari kondisi klinisnya. Kalau pasien ini tidak difoto, nanti kenapa-kenapa? Nah, kita ambil manfaat itunya untuk tapi tidak mengorbankan dari dosis radiasi yang sudah diberikan. Gitu. Jadi tetap kita secara kuantitatif dan kualitatif kita mencatat pasien ini seperti apa, sudah pernah dilakukan apa. Berbeda halnya dengan dua pemeriksaan lainnya, yaitu ultrasonografi dan juga MRI. Mereka tidak menggunakan radiasi. USG menggunakan gelombang suara sehingga aman ya, dan MRI menggunakan gelombang magnetik. Jadi aman juga seperti itu. Yang kita catat adalah X-ray, terus CT scan, dan juga apa ya namanya itu fluoroskopi. Fluoroskopi sebenarnya kayak X-ray. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari di WA. Ini saya juga punya pertanyaan dok. Ini kan berkaitan dengan semakin majunya teknologi, apalagi juga sekarang ya, yang lagi kencar-kencarnya semua orang menggunakan AI begitu dok. Sehingga kadang-kadang orang apapun yang menjadi pertanyaan itu kemudian ditanyakanlah ke AI. Mungkin juga banyak orang yang misalnya badannya lagi gak enak, kemudian mengeluhnya ke AI, nanti AI yang akan menjawab. Nah, ini dengan perkembangan teknologi seperti ini, itu apakah juga dunia kesehatan itu akan terpengaruh dok dengan kecanggihan AI begini dok? Misalnya untuk konsultasi atau mungkin untuk apa mendeteksi, minta saran dari AI begitu dok?
0: Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus juga pertanyaannya ya. Memang kita tidak bisa menutup mata tentang perkembangan teknologi yang sangat pesat, apalagi AI. Dulu mungkin zamannya senior-senior kita ya, yang masih belajar dengan buku, tahu-tahu ada internet, mereka juga mulai cemas gitu ya, khawatir juga, wah ini kasihan nanti sebelum periksa ke saya, lihat-lihat dari apa namanya internet gitu. Terus sekarang di zamannya saya mungkin sudah bertanya kepada AI. Menurut saya itu tidak apa, lakukan aja gitu. Silakan bertanya pada AI, tapi jangan menggugurkan kalian untuk memeriksakan kesehatan Anda.
1: Yeah.
0: Karena AI itu sebatas bertanya. Tidak ada pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan fisik, seperti pemeriksaan penunjang, itu tidak dilakukan oleh AI. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa atau mungkin secara empati ditunjukkan oleh sesama manusia nih.
1: Yeah.
0: Kalau AI kan belum tentu punya empatinya ya, walaupun ada prompt-nya kan, tapi prompt-nya itu kan tanda kutip dibuat-buat gitu ya. Sedangkan manusia ini kan memang punya empati sendiri terhadap sesama manusia itu. Itu yang bisa saya katakan pada pasien atau masyarakat yang mau pakai AI untuk menanyakan gejalanya, silakan. Tapi hati-hati ketika masalah pengobatan. AI belum tentu secara hafal alergi obat yang jenengan atau pasien itu apa, kontraindikasinya apa, kalau obat ini dipakai, dicampur dengan obat ini seperti apa, itu belum tentu fokus ke sana. Sedangkan kalau di rumah sakit ya, kita ada bagian-bagiannya sendiri, dokter nanti yang periksa, kita kasih resep, nanti juga ada yang melakukan edukasi tentang pengobatan, ada edukasi tentang rehabilitasi medik, itu dilakukan secara komprehensif seperti itu. Terus yang pertanyaan berikutnya, bagaimana sih AI di dunia kesehatan? Nah, AI di dunia kesehatan itu sangat membantu kita dokter untuk meningkatkan akurasi diagnostik kita. Jadi kita juga terbantu dari AI itu. apalagi di Indonesia ya, dokter-dokter itu kebanyakan tanda kutip ya, pasiennya banyak kan.
1: Iya.
0: Terus juga jam kerjanya juga cukup panjang gitu ya. Adalah faktor-faktor di mana mengalami keletihan gitu ya. Gunanya AI di situ untuk ceritanya membantu kita untuk memberikan rekomendasi. Misalnya pada contoh kasus di tempat saya, AI di pada pasien tuberkulosis gitu ya.
1: Yeah.
0: Sekarang sudah ada, itu membantu untuk melihat kita titik-titik atau spot-spot yang harus kita perhatikan lebih gitu. Itu sih yang bisa saya katakan, AI sangat membantu kita untuk meningkatkan akurasi diagnostik kita.
1: Ya, baik dok, kita tinggal punya sedikit waktu dok, saya ingin tanya lagi ini kaitannya dengan perkembangan teknologi untuk perkembangan teknologi kesehatan terutama radiologi di Indonesia ini, apakah sudah bisa mencukupi menjangkau seluruh Indonesia, atau kalau misalnya kita melihat untuk wilayah DIY sendiri dok, apakah masyarakat sudah mudah untuk kemudian apa namanya mendapatkan atau menemukan fasilitas untuk misalnya untuk deteksi dini ini di Jogja terutama dok?
0: Ya baik, terima kasih. Untuk deteksi dini ini untuk beberapa kategori seperti deteksi tumor payudara, terus deteksi MCU kesehatannya dilakukan oleh pemerintah dan mungkin pabrik ya, itu sudah sering sekali kok dilakukan dan banyak sekali informasi-informasi yang diberikan melalui media sosial. Itu silahkan bisa teman-teman atau pendengar RRI mencari iklan ya, atau mencari informasi itu di media sosial. Mungkin beberapa rumah sakit sering gencar ya untuk melakukan promosi-promosi hal ini. Itu banyak sekali, ada yang gratis, ada yang berbayar, itu sangat bervariasi ya. Dan di tempat kerja saya sendiri pun untuk MCU pekerja itu sangat banyak ya. Apalagi menjelang tutup tahun itu pasti banyak itu MCU yang dilakukan oleh para pekerja itu. Menurut saya untuk di Jogja, karena lingkup saya Jogja, sudah sangat gampang untuk mencari itu, apalagi perkembangan internet sampai saat ini ya. Gampang sekali. Apalagi kalau sudah dekat sama AI, tinggal minta tolong AI-nya. Tolong carikan apa.
1: Baik, sebagai penutup dok, ini kan kemarin juga kebetulan di bulan Agustus kemarin kan kami juga diheradikan juga MCU ya dok ya. Nah mungkin juga masyarakat juga mungkin di akhir tahun yang bekerja di beberapa lingkungan swasta ataupun juga milik negara juga melakukan hal yang sama. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari MCU itu, kemudian langkah apa atau sikap apa yang kemudian kita lakukan untuk menyikapi dari hasil MCU tadi dok?
0: Ya, baik. Nah, kalau serangkaian MCU itu dilakukan, biasanya ada pemeriksaan fisik ya oleh dokter umum, terus mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan yang berhubungan dengan spesialistik, seperti ada lab, ya, ada USG, mungkin kalau RRI kemarin USG.
1: USG juga, ya.
0: Terus ada mungkin ada beberapa yang melakukan treadmill test ya, atau EKG, itu nanti setiap hasil itu akan dikumpulkan gitu. Hasil itu akan dikumpulkan menjadi salah satu report ya. Apa aja sih rapor merahnya gitu ya. Misalnya contoh yang ringan deh. Satu pasien memiliki rapor, sudah keluar MCU rapor ya gitu. Rapor MCU rapornya ternyata hiperkolesterol gitu ya. Atau kolesterolnya tinggi gitu. Didukung lagi ternyata pasiennya obesitas, terus sudah mulai prediabetes atau mungkin karena apa glukosa darah puasanya agak sedikit meningkat kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu yang mendapatkan rapor-rapor merah ini, silakan untuk kalau memiliki BPJS datang ke vaskes satunya ya, menunjukkan MCU, hasil MCU-nya, biar nanti dievaluasi oleh vaskes satunya apakah ini perlu dirujuk atau bisa ditangani di aspek satunya. Yang jelas ketika ada rapor merah harus di follow up gitu. Terus bagaimana yang rapornya hijau semua, bagus itu semua, tapi jangan langsung, misalnya nih kita ngomong kolesterolnya aman, gulanya aman, terus makannya di ngawur ya tetap jangan ya, tetap harus dijaga gaya hidupnya itu. Dan tahun depan tetap harus lakukan hal yang sama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Baik dokter, terima kasih ini sudah berbagi wawasan bagi kita, menjadi satu catatan bagi kita semua bahwa kesehatan memang harus dijaga. Kemudian juga tentunya tadi disampaikan oleh dokter bahwa untuk memeriksakan diri itu tidak kemudian menunggu kalau sudah ada gejala gitu ya dok ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Jimmy atas waktunya. Mungkin di lain waktu bisa bertemu kembali, bisa memberikan wawasan lagi. Baik, terima kasih dokter, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Setelah sambut dia, tadi bersama dengan Dr. Jimmy Indarto Gunawan, spesialis radiologi, staf pengajar di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini tadi membahas tentang menjaga kesehatan masyarakat melalui deteksi dini radiologi. Semoga bermanfaat, akan bertemu kembali di obrolan Astacita di hari berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: kok isih neng sawah to fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Butoyo, kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Gunung Kidul melonjak tajam sepanjang musim kemarau, di mana Damkar setempat mencatat ada 49 kejadian sejak Mei hingga Agustus 2026. Dengan total lahan terbakar mencapai hampir 50 hektar. Puncak kebakaran terjadi pada bulan Agustus akibat ulah warga membakar sampah dan dedaunan kering yang merembet cepat karena tiupan angin. Selain menelan korban jiwa, dua lansia di Rongkop dan Semanu, penanganan karhutla di lapangan hingga kini masih terkendala akibat terbatasnya pos pemadaman kebakaran yang hanya berjumlah 2 unit untuk melayani seluruh wilayah di Gunung Kidul. Beralih ke informasi lainnya, Satpol PP Kabupaten Bantul menyita dan memusnahkan 34 kemasan jamu tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya hasil razia bersama BB POM DIY di wilayah Serandakan. Barang bukti yang didapat dari sales tersebut langsung dihancurkan di lokasi agar tidak lagi diperjualbelikan kepada masyarakat. Petugas menegaskan akan memproses pidana penjual yang nekat mengulangi perbuatannya, sekaligus mengimbau warga Bantul untuk selalu meneliti izin edar resmi BB POM sebelum mengkonsumsi obat-obatan tradisional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Wendaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saudara-saudara budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan saat ini pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda hingga nanti di jelang pukul 11 sudah kami siapkan babakan pitutur anak atau babia. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan beberapa koleksi gending-gending tari. Di antaranya adalah gending Bedoyo Tirto Baswara, kemudian gending Srimpi Candi Ayu. Juga nanti kami persiapkan untuk Anda gending tari sesaji. Sutresno Budoyo, babakan pitutur anak di kesempatan kali ini mengangkat bahasan ngilmu pari. Sugeng midangetaken.

0: tepuk tangan yang meriah untuk Bedoyo Tirta Baswara.
1: Adikang, adikung, adikuno. Tiang ingkang ngedelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang adikung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang adikuno pindhanipun taksoko utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
2: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
3: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, gak bingung.
4: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin ninawe.
2: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole, iki budayamu. Iki duwekmu, mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bicara soal adat tradisi di Yogyakarta banyak sekali, seperti halnya di Gunung Kidul. Kali ini bersama saya Titi Renggani dan akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana prosesi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat. Sebenarnya tradisi ini sudah ada ratusan tahun yang lalu, di era Kerajaan Mataram Islam. Namun tenggelam dihimpit perkembangan zaman. Bagaimana sejarahnya adat tradisi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat ini? Yuk kita dengarkan obrolan bersama Raden Mas Kuku Hertriasning atau akrab disapa Gusti Aning.
1: Sejarahnya itu seperti
2: terus
1: apa?
2: Terus ingatan Rumien 2014 kan banyak cerita dari penduduk di situ kalau ada budaya tradisi di Tanjung Kesirat. Tanjung itu kayak pancing, cuman karena sudah hampir satu abad lebih itu tidak ada kegiatan dan hampir sudah punah memang. Kami ngundang banyak-banyak sesepuh yang mungkin punya penggalan cerita dari nenek moyangnya. Tahun 2014 kita coba prototipe membuat satu upacara yang sifatnya hanya untuk mengulang daya ingat. Nah, terus di napak tilas. Nah, saat itu kita mencoba menapak tilas ini apa namanya? Tonggak kelopo. Tonggak kelopo itu diduga adalah tempat duduknya Nyi Ageng Giring saat menunggu Nyi Ageng Giring bertapa. Kita telusuri, ketemu tonggak keloponya. Jadi seperti kayak lubang gitu. Terus habis itu kita nyoba menelusuri tepi pantai untuk mencari guanya. Dipandu sama Mbah Margo sama Mbah Kes, kita nemuin guanya. Itu unik karena guanya itu manglung di tebing, jadi dia menjorok ke depan gitu. Kita coba ke situ masuk, akhirnya sudah ditemukan titiknya, dua titik inti. Tinggal sekarang nyari tempat untuk panjungnya. Panjung itu waktu melempar sedekahnya. Itu ada di 400 meter setelah gua. Jadi betul-betul tepi jurang bener. Nah akhirnya sudah ketemu tiga titik. Rapat kelurahan, dibuatlah satu apa namanya kayak semacam apa ya, pra konstruksi. Rekonstruksi ya, rekonstruksi. Nah, di saat rekonstruksi sesepuh-sesepuh mulai ada daya ingat. Oh, ini dulu pakai anjang-anjang dari kayu timo. Oh, ini dari kayu ini deh. Mulai ingat. Kemudian kita bikin lagi baru yang ke di tahun yang sama di bulan apa itu Agustus. Itu kita coba betul-betul melakukan apa namanya rekonstruksi yang dengan dipandu Mbah Hadi sama Mbah Kes, Mbah Margo.
1: Dilakukan satu tahun sekali setiap
2: satu tahun sekali sebelum masa tandurnya jatuh Selasa Pahing.
0: Saatnya kita akan menuju lokasi laguan sedekah laut bubuh-bubuh Tanjung Kesirat. Di kanan kiri disuguhi pemandangan yang sangat indah, juga hamparan laut selatan. Memang jalan menuju tempat prosesi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat ini cukup lumayan jauh. Dengan berjalan kaki, jadi tetap harus ekstra hati-hati.
1: Di apa laguan itu?
2: Yang pertama memang unik kan sih, sedekah
1: laut gitu ya?
2: Laut, ucapan terima kasih. Kedua, istilahnya ada sedikit makna yang ada di dalam di situ. Masyarakat di lingkungan Pedukuhan Karang sampai ke Girikata itu selalu ingat jalan Tuhan. Karena sirat itu penggalan dari kalimat ini Al-Fatihah, Shiratal Mustaqim, jembatan menuju surga.
0: Bubuh-bubuh, yaitu bubuh keati adalah berniat sesama petani atau warga bergotong royong untuk membersihkan jalur menuju ke bukit di pinggir samudra. Karena Kesirat bukan merupakan pantai, namun alam pantai atau samudra. Sehingga pelaksanaan sedekah laut Tanjung Kesirat memang berbeda dan lebih spesifik dengan cara sedekah laut pada umumnya, yaitu dilarung di tengah laut. Tetapi sedekah laut di Tanjung Kesirat ini dilakukan dengan melempar, diterjunkan buncalan-buncalan dari bukit ke laut.

0: Sampailah sudah kita di tempat yang pertama, yaitu Tongga Klopo. Ya, perjalanan tradisi ini memang dimulai dari Tongga Klopo, yaitu salah satu tempat yang memang dipercaya sebagai lokasi istirahat atau tetirah Prabu Brawijaya V dan Ki Ageng Giring serta Kaki Nini Dayang Kesirat. Para warga terlihat membawa segala ubo rampe untuk labuan di Tanjung Kesirat ini. Doa pun dimulai. Suara deburan ombak di laut menambah kusuk para warga yang mengikuti prosesi ini. Di Tonggak Klopo ini, kita akan bisa melihat air laut dari atas tebing. Sesudah selesai dari Tonggak Klopo, yuk saatnya kami serombongan akan menuju tempat yang kedua, yaitu Goa Pertapan Kesirat atau tempat bertapanya para leluhur seperti Prabu Brawijaya V, Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring, Panembahan Senopati, Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono ke-8, dan juga Sultan Hamengkubuwono ke-9. Memang, tempat ini sangat disakralkan. Maka, tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam gua ini. Harus seizin tokoh masyarakat dan juga juru kunci. Sampailah kita di depan Goa Pertapan Kesirat. Yang mengikuti prosesi ini, masuk ke dalam goa tetap harus merunduk, serta lingkungan yang cukup gelap gulita. Masuknya pun juga harus satu persatu. Memang, dengan adanya upacara tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat ini, membuat pemerintah desa mempunyai cara untuk memperkenalkan serta melestarikan adat tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat. Seperti apa yang disampaikan Bapak Sumaryono, Lurah Desa Girikarto.
1: Yang jelas gini, dengan adanya adat, budaya, dan tradisi yang saat ini dilaksanakan atau sudah menjadi budaya, itu tentu kami pemerintah Kaluran sangat merespons sekali. Karena apa? Secara tidak langsung kami pemerintah Kaluran juga turut andil serta dalam kegiatan dengan adanya adat tradisi ini yang dilaksanakan di satu tahun sekali. Ini cuman di bagian sini aja, nanti yang lain-lain itu banyak sekali keterkaitan dengan adat tradisi. Salah satunya dengan tujuan kami untuk ke depan dengan adanya ada tradisi seperti ini, salah satu tujuan kami, Bu.
2: Iya.
1: Karena kami di tahun ini juga mengupayakan bahwasanya Kelurahan Girikarto itu mengupayakan yang statusnya Kelurahan Girikarto itu kantong budaya. Kami mengupayakan untuk menjadi pelestari rintisan budaya. Salah satunya kami pemerintah Kelurahan menika selalu artinya mendukung sepenuhnya kepada masyarakat bahwasanya ada tradisi menika perlunya harus kita lestarikan.
0: Akhirnya kita sampailah sudah di prosesi ketiga. Kita akan menuju puncak Hargowiloso. Nah, kita lihat kan? Jalannya juga sama. Tetap jalan setapak untuk menuju ke tempat labuannya. Puncak Hargowiloso atau Puncak Bahagia. Ini merupakan titik terakhir di atas bukit. Seluas mata memandang hamparan horizon samudra dan semua hasil panen, tumpeng, dan segala perangkat akan dilabu di sini. Dilempar ke laut atau dijatuhkan ke laut dari atas tebing. Ya, Anda mulai penasaran kan? Tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat memang perlu dilestarikan. Karena ini merupakan kearifan lokal budaya untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta.

0: Sejak kecil, bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara seperti Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Instrumen ini awalnya terbuat dari logam dan telah berubah bentuk hingga saat ini. Percaya atau tidak, gamelan ini berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara maju lainnya seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, bahkan sampai ke Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Saat ini, gamelan wajib untuk dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan, hampir seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
2: Mas, kalau libur, ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru?
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Tidak itu lain.
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
5: Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
6: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
7: Minangka rerangkeun pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, jumlah perajin kerajinan tatah sunging wayang kulit di Padukuhan Gendeng Bangun Jiwo Kasihan Bantul menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Subandi mengungkapkan dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian didapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi terus berjuang untuk mempertahankan warisan budaya dengan memberi peluang bagi anak-anak yang tertarik dengan dunia wayang kulit.
8: Beralih ke informasi lain, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menginisiasi pembuatan video promosi digital untuk produk jamu lokal Seger Waras di Kuarasan Kulon, Kalurahan Kedung Keris, Kapanewon, Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap potensi obat tradisional lokal yang baru saja dirintis oleh warga dan terkendala dalam hal jangkauan pemasaran. Kehadiran program kerja mahasiswa KKN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah dusun. Ibu Dukuh Kuarasan Kulon Progo Nita Febri Afisa mengungkapkan rasa terima kasih dan menilai langkah mahasiswa sangat tepat sasaran. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas sambil mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Senang saya bisa hadir menemani Sutresno Budaya di hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Cuaca hari ini cerah dan masih bersama saya, Betty Damayani, menemani Sutresno Budaya sampai jam 5 sore nanti. Dan saat ini, sumonggo kita pidangetaken sesarengan, canting jali catatan penting ojo nganti lali, kanthi ira-irahan Raden Lesmono Widagdo. Sugeng midangetaken.

Laksmana Widagdha ya iku putrane Prabu Dasarata Nalendra ing Ayodya patutan karo garwa kang angka loro kang sesilih Dewi Sumitra. Raden Laksmana Widagdha darbe sedulur papat cacahe tunggal Rama ning seje ibu kang barep Prabu Rama Wijaya kang patutan saka ibu Dewi Ragu ya Dewi Kusalya. Dene Raden Barata, Raden Satrukna lan Dewi Kawahya katelune mau patutan saka Dewi Kekayi. Raden Laksmana Widagdha

kalebu satrio Brahmacari sing tegese ora nindakake sambut silaning akrama. Dene Laksmana Widagdo awatak satrio jujur wani lan sektya bekti. Raden Laksmana Widagdo tansah bekti marang sedulure tuwa yaiku Prabu Rama Wijaya. Sanadyan Prabu Rama Wijaya lan Dewi Sinta dadi satrio buangan, nanging Raden Laksmana Widagdo tetep setya bekti nut wuri marang Prabu Rama Wijaya. Nalikane Dewi Sinta didusta karo Prabu Rahwana Nalendra Ngalengka, rikala ana sak tengahing alas kang sinebut Wana Dandaka, Dewi Sinta diglandhang lan digawa mlayu banjur disingitake ana ing Taman Soka kanggo nuduhake kasetyane Raden Laksmana Widagdo marang sedulure tuwa ya Prabu Rama Wijaya. Raden Laksmana Widagdo ora saronta enggal nututi playune maling aguna mau kang wani handusta Dewi Sinta. Raden Laksmana Widagdo mbudidaya murih bisaning Dewi Sinta uwal saka cengkremane Prabu Rahwana. Kacarita jroning perang gedhe negara Ngalengka mungsuh Prabu Rama Wijaya, kabeh senopati pepethingan ing negara Ngalengka kayata Dewi Sarpakenaka lan Raden Indrajit Meganandha kabeh padha tatas kentas ing rananggana dening kastene Raden Laksmana Widagdo.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Seterusnya budaya ing wedal menika, berikutnya adalah info UMKM bersama Titik Renggani. Kanti ira-irahan UMKM Ngudi Lestari, sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Baik, seterusnya budaya, Anda sebagai pelaku UMKM tentunya kepingin banget ini mengusahakan apa yang dilakukan, apa yang diusahakan, apa yang diproduksi itu bisa menjadi produk-produk yang dikenal oleh masyarakat luas. Walaupun produk itu adalah produk tradisional, bagaimana produk tradisional itu bisa dikenal oleh masyarakat luas dan bisa menjadi produk ikon ini. Dan saat ini saya akan ngobrol bareng bersama pelaku UMKM, ada Ibu Ismini dari Mendongan, Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, Bu Ismini, selamat siang Bu Ismini.
4: Selamat siang Mbak Rengganis.
3: Ya, Bu Ismini, ini produk yang dibuat adalah patilo ya ini.
4: Iya, patilo.
3: Ini saya lihat patilo ini ada macam-macam warnanya. Ini apa aja nih Bu, produk dari Bu Ismini ini?
4: Patilo saya itu ada beberapa macam produk ya, ada yang pakai ubi ungu, ada buah naga, ada pedas dan gurih.
3: Oh, ada pedas dan gurih.
4: Iya, itu pakai rumput laut juga, kami campur dengan rumput laut.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Tapi kalau produksinya patilo ini sulit nggak sih Bu sebenarnya? Produksinya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan secara ringkas bagaimana proses produksi dari patilo ini?
4: Oh iya, kalau proses produksi itu dari awal singkong dikupas terus diparut, terus nanti dipersih, dikasih air ya, dipersih terus nanti ampas sama padinya dicampur.
3: Oh gitu.
4: Terus dibumboni mau yang ubi ungu ataupun yang pedas maupun yang buah naga sendiri-sendiri itu.
3: Oh
4: nanti.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Oh, itu berarti dikeringkan juga ya?
4: Oh iya, dijemur.
3: Oh, dikeringkan juga.
4: Iya, dijemur.
3: Okay. Terus ini singkong ini didatangkan dari Gunung Kidul atau dari tempat lain ini, Bu?
4: Kalau musim Gunung Kidul, kalau musim panen itu saya mengedatangkan Gunung Kidul. Jadi petani lingkungan itu saya saya borong terus buat. Tapi nanti kalau setelah Gunung Kidul habis kita ambil luar.
3: Oh ya, gitu,
4: kalau
3: dari luar
4: ini Karangkajen ini juga.
3: Oh gitu. Tapi kriteria dari singkong itu ada kriterianya enggak, Bu ini?
4: Ada kriterianya yang bagus. Jadi yang umur sudah 8 bulan.
3: Oh gitu. Ya. Ciri-cirinya bisa disampaikan, Ibu?
4: Oh iya.
3: Ciri-cirinya singkong yang bagus tuh yang apa?
4: Kalau yang singkong bagus itu padinya banyak, terus diparut itu bagus. Tapi kalau yang sudah kedaluwarsa itu padinya nggak ada Mbak, jadi beda sekali.
3: Oh, gitu.
4: Kalau yang muda juga beda.
3: Oke, berarti ini patilonya namanya apa ini Bu, produksinya ini?
4: Patilo rumput laut.
3: Oh gitu, patilo rumput laut. Nama dari merek atau yang dibuat ini apa?
4: Ngudi Lestari NL.
3: Oh gitu, Ngudi Lestari
4: NL.
3: NL gitu ya. Ini dijual di mana saja Bu?
4: Kami jualnya di pusat oleh-oleh juga, di Bakpia 010, terus sama warung-warung juga gitu.
3: Warung-warung juga gitu ya. Dan ini produksi dari patilo ini kan dikemas nih. Kemasan ini seharga berapa ini Bu?
4: Kemasannya itu ada yang matang 10.000, ada yang 15.000.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Bedanya apa 10.000 sama 15.000?
4: Ya hanya kemasannya lah, agak kecil
3: Kecil sama agak besar gitu ya.
4: Iya.
3: Okay.
4: Terus yang mentah juga ada.
3: Yang mentah juga ada, berarti harus goreng sendiri nih.
4: Iya,
3: gitu
4: kan
3: ya.
4: Nanti itu tahan lama nih kalau yang mau jauh gitu bisa beli yang mentah nanti goreng sendiri.
3: Goreng sendiri gitu. Tapi gorengnya gampang juga ya?
4: Oh, gampang.
3: Gampang ya, kayak goreng kerupuk atau goreng emping kayak
4: sama
3: gitu
4: aja,
3: ya.
4: Gitu.
3: Tapi ini patilo. Ini dari singkong ya, dari singkong. Terus tadi penjualan selain di toko-toko oleh-oleh, terus penjualan lainnya melalui apa, Ibu?
4: Saya melalui WA saja,
3: terus WA gitu,
4: nanti
3: WA,
4: kalau
3: WA
4: ada pameran-pameran,
3: gitu ya. Pameran,
4: pameran,
3: juga
4: pameran. Pameran di Malioboro, pameran di
3: di mana? Instansi-instansi begitu pasti tetap ikut gitu ya untuk memperkenalkan produksinya. Terus gini, Bu, tentunya Bu Ismini ini membuat produk yang memang ini produk ciri khas ya, karena Patilo ya. Bagaimana ini untuk penjualannya, menghadapi kompetitor, terus menghadapi juga penjualan-penjualan sekarang kan, Patilo itu kan kadangkala yang kayak gitu tuh, cuma kayak gitu rasanya. Terus ini bagaimana cara ibu untuk biar penjualannya itu bisa terdongkrak gitu, seperti apa ibu?
4: Kami cuma lewat WA saja, terus sama anak saya ya bikin story gitu. Makanya saya soan kesini supaya nanti bisa lebih maju gitu,
3: lebih
4: mbak,
3: maju
4: untuk pemasarannya.
3: Gitu ya. Oke, berarti menghadapi kompetitor ya pokoknya kita tetap produksi dengan rasa yang tetap enak. Terus yang jelas ini mengembangkan bagaimana marketingnya, penjualannya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Oh ya, Ibu Ismini, ini produksi ini di rumah gitu ya produksinya, dan dijual juga ada di rumah juga.
4: Di rumah juga.
3: Alamatnya
4: di
3: mana ini Ibu Ismini?
4: Alamat saya di Mendongan, Bandung, Pelayan, Gunung Kidul.
3: Oke, baik, terima kasih. Sukses selalu ya Ibu Ismini. Ya, baik, Sutresno Budoyo, demikianlah berkaitan dengan produksi Patilo yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku UMKM dari Kabupaten Gunung Kidul. Semoga informasi-informasi berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM bisa memotivasi Anda semua dan juga bisa meningkatkan sinergi untuk kelancaran dan juga untuk produk-produk yang dihasilkan itu bisa naik kelas. Matur nuwun dan terima kasih. Selamat siang.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: mikir enggak? Gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
1: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini penentu masa depan bangsa.
2: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai bencana, ada 3 jenis bencana. 1. Bencana yang disebabkan oleh alam, seperti bencana alam gempa bumi, tsunami, kekeringan, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. 2. Bencana non-alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 3. Bencana sosial, contohnya konflik sosial, teror, dan kebakaran.

0: Kowe wis ngerti durung beritane? Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Ayo, ndang maem. Dinteken, Duk. Ha. Jan, angel to kowe, Duk. Yo, maem karo mlaku-mlaku.
4: Bu Meni, dulang anak bayi kok nganti tekan kene ta? Loh, lah kok isih wuto?
3: Wah, bingung aku Bu. Iki ket mau ragel mam je.
4: Oh, lah mame kok main garingan? Weh, bocah sak meni ki kudune wis mam nganggo sayur Bu. Terus sok neng pos Yandora, ben ngerti perkembangane anak ngono lho.
3: Ah, ora Bu. Bab mam, yang penting anaknya gelem. Sayur ya ora gelem Bu. Terus nek arep ning pos yandu isin, anakku klebu kurang gizi.
4: Oh wes, ayo mumpung saiki ana pos yandu, anaknya dijak ben ngerti perkembangane kesehatan. Ben ora setanting, anak sehat ibu semangat. Ayo.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 41 menit.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima, diampuni segala dosa, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin.

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Ya sutresno budaya wonten ing wedal menika. Sumangga sesarengan kita mendengarkan dagelan Mataram bersama keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi cariyos dienteni Randani. Sugeng midhangetaken.

0: sarwa geseh poke anggris tua wis apa-apa sarwa geseh. Biyen ki arep tangi ngono ki ya kaya jenggirat. Terus bojone yang ladeni wedang. Asa iki ya ora le tangi serengkeng-rengkeng bojone ora ngurusi. Wis. Silaka tenan awakku. Ning pancen anu kleru aku le milih bojo. Wes kepengkuan. Wah, entuk bojo ambian kaya tak gambar kayak iki jan wah es pengkoh iki mesti sip ki aku. Abul kono isih tegas aku sing bobrok. Wah, wes. Piye ya iki carane iki? Sajake kok kono ya isih pengkuhe kaya ngono aku wis saya rusak kaya ngono mongko tanpa nganggo mendro to bojoku ki. Jan saja arep dipateni aku ki. Wes. Wis. Ngono-ngono nak ya mangkat ta. Ora mangkat. Wis. Duh, kende anak siji wae ya wis. Glegap glagep kaya ngono jak omong ora tau.
1: Enggak jangune dombe, Pak.
0: Wis. Jamu setengah gelas iki cara bensine iki mung diseni setengah liter dienggo mlaku 10 kilo. Aduh. Wis.
1: Kok saiki senengane sambat to. Sengit aku.
0: Ora ngono.
1: Tak rungok-rungok kaget mau ngrasani bojok ngrasane ora apik. Biyen sing akan milih aku sapa?
0: Ayo aku kaya.
1: Nah. Mbok saiki iki piye carane ayo supaya kabeh iki mlakune ya becik kabeh ora sok bengak-bengok. Nak krungu wong ning njaba rak ya isin to. Lamani la omong ki mau ki seru, Ji.
0: Lah ya karang aku ki nek
1: mas aku nak pengkoh ki
0: piye?
1: Masalahe sing akon sapa kok ya le pengkoh ra suwe.
0: Ayo karang wong ki ora ngerti tak arani aku ki ya awet pengkoh ngono bolo ora.
1: Ora pengkoh dhewe kok gresula.
0: Ning ra ya dong nek bojo ki ra ya ngukur kekuatan ning bojo ora kok nyambut gawe awan bengi kon golek pangan terus. Ah, wis. Iki jam apa iki?
1: Ada cabene napa?
0: Lho, ada
1: kencur sunti.
0: Kencur sunti iki anu kasiate kepriye ngono lho. Aku ki tak
1: kon ngendok bebek ku ya tak nendok bebek.
0: Pencur suntin ndok bebek.
1: Nah sampean iki jare mlaku wis sedhel wae wis kesel nak ndok bebek ka ora kesel Ibu.
0: Angsare ndok bebek iki piye ngono ditegesi
1: ora. Ya ora kesel.
0: Wong ndok pitik barang ngono kok
1: nak mlaku-mlaku ora kesel. Perkarane ngeten, ndok pitik rak kuninge mung cirik.
0: Heeh.
1: Nak ndok bebek iki pitik loro, ndok bebek siji iki kuninge padha.
0: Oh.
1: Rak timbangane pitik loro wong ndok bebek siji.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD menyiapkan dukungan anggaran perubahan untuk membackup penanganan kekeringan di tingkat kabupaten dan kota menjelang puncak kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul krisis air bersih yang mulai meluas, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, di mana anggaran distribusi air bersih diprediksi akan habis pada pertengahan September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, upaya pencegahan kasus bunuh diri di DIY dinilai perlu diperluas dengan menyasar warga yang mengalami penyakit kronis serta tekanan ekonomi, bukan hanya berfokus pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Pansus Pengawasan Perda Kesehatan Jiwa DPRD DIY, Arni Tias Palupi menegaskan bahwa pendampingan dan penanganan kesehatan mental harus diberikan lebih awal sebelum kondisi tekanan hidup berkembang menjadi fase krisis. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya, selamat siang, sugeng siang. Bersama saya Betty Damayani dalam siaran Suara Budaya Lokal Yogyakarta. Tema untuk siang hari ini adalah Budaya Lokal Yogyakarta. Sutresna Budaya bisa mendengarkan di 106,6 MHz dan juga bisa mendengarkan dari streaming aplikasi RRI Digital. Untuk tema hari ini adalah apa saja tradisi makan bersama di Yogyakarta. Dan Sutresna Budaya ada lagu pembuka yaitu Cublak Cublak Suweng Sugeng Midangetaken.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engrang yang membangun rasa percaya diri anak. Engklek yang mencerminkan usaha manusia untuk mencapai kuasa. Atau hombimpah

Jajanan Khas Indonesia. Ketupat atau kupat merupakan salah satu makanan ikonik ketika Lebaran. Hampir sama dengan lontong yang terbuat dari beras dibungkus daun pisang. Namun ketupat mempunyai bentuk unik dan membutuhkan keahlian khusus untuk membuatnya. Berasal dari bahasa Jawa, ngaku lepat. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti mengakui kesalahan.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, pada hari ini temanya adalah apa saja tradisi makan bersama di Yogyakarta. Yang mau berbagi cerita di Suara Budaya Lokal Yogyakarta bisa kirim cerita di nomor WhatsApp di 0895 0144 1066 atau via telepon di 552219. Jadi Sutresno Budaya yang akan berbagi cerita boleh terkait dengan apa saja tradisi makan bersama yang ada di Yogyakarta. Salah satunya adalah tradisi makan bersama, yaitu biasanya ini dilakukan di keluarga, di lingkungan, misalnya di acara pertemuan seperti di RT, RW, kelurahan, ataupun kecamatan. Biasanya tradisi makan bersama ini berkumpul dan disajikan makanan, menu makanan, dan juga minuman yang dikumpulkan bersama-sama, kemudian kita makan bersama seperti itu. Apa saja Sutresno Budaya tradisi makan bersama yang masih lestari di Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Berikut ini saya putarkan lagu Dondong Opo Salak.

0: miroar di moa dong lor ayom kila fam la bluebell. Wahai cermin ajaib, siapa yang tercantik di dunia ini? Pasti gue lah ya.
1: Eh Siti, gue ki ngomong apa toh?
0: Lah, gak tahu ya, ini itu bahasa Perancis loh.
1: Oh, itu bahasa Perancis toh. Tadi kan bahasa Indonesia sudah. Terus, bahasa Jawanya apa itu?
0: Haduh, gue sekarang udah gak begitu fasih bahasa Jawa. Malulah gue pakai bahasa Jawa.
1: Aduh, lupa dan malu.
0: Ya, gimana ya, menurut gue nih, kita bisa bahasa asing itu lebih keren dan gaul, coy.
1: Aduh, Mak, kancaku wis lali karo bahasane dewe.
2: Bahasa kita adalah jati diri bangsa.
3: Mengenal makanan khas Indonesia. Berbahan dasar tepung ketan biasanya diberi pewarna hijau dengan isi gula jawa. Itulah klepon, lambang kesederhanaan melekat pada jajanan ini. Kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian merupakan sifat-sifat yang identik dengan kue klepon.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Ya, Sutrisno Budoyo masih bersama Betty Damayani ya. Oh, ada telepon masuk ya, baik ya. Sumonggo, sugeng siang. Halo.
2: Halo.
1: Nggih.
2: Sugeng siang, Mbak Betty.
1: Ya, siang, Mbak. Ini bisa diceritakan tradisi makan bersama di Yogyakarta.
2: Ini apa tradisi di tempat sendiri-sendiri loh, di Bangulung Kidul sendiri, Jogja sendiri gitu.
1: Nggih.
2: Kalau di tempat saya itu yang ngetren sekarang itu sambelan, Mbak, namanya.
1: Sambelan?
2: Sambelan. Sambelan itu berkumpul, terus nanti ada yang bawa ini, ada yang bawa nasi, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa sayur, nanti dibawa ke tempat wisata apa di tempat yang ditentukan.
1: Terus oh ya.
2: Nanti dimakan bersama.
1: Nggih. Gitu.
2: Harus di tempat saya. Ya gitu aja ya, Mbak ya.
1: Iya.
2: Aku tak jalo lagu buta-buta galak, Mbak.
1: Oh iya, nanti nggih.
2: Nggih, ngono ya, Mbak. Ya. Banyak semua saja, mari ditunggu Mbak Betty.
1: Nggih, terima kasih, nggih. Ya, Sutrisno Budoyo, apa saja ini tradisi makan bersama di Yogyakarta? Ya, monggo, nggih. Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Desi Damayani.
1: Nggih, Bu Sri, nggih.
3: Nggih, ini apal karo aku.
1: Nggih. Ibu, ini apa ada tradisi makan bersama, Bu, di tempat Ibu?
3: Ya, makan bersama itu ya seperti Mbah Noyo tadi loh, kalau bersama-sama sama kampung. Tapi kalau saya mau ingin menceritakan ulang tahun saja.
1: Oh, ulang tahun
3: ya. Keluarga. Ya, keluarga itu biasanya ya, saya sering di ulang tahun ini anak-anak cucu loh. Itu nanti makan bersama setelah acaranya ulang tahun, nyanyi-nyanyi bersama, terus potong kue, terus makan bersama, itu masakan dari anak-anak sendiri gitu saja.
1: Oh,
3: ya, hanya itu saja ya, Mbak.
1: Oh iya, nggih, Bu.
3: Kok hanya sendirian tuh, Mbak Desi?
1: Nggih, sendiri.
3: Mas Gilang kemana?
1: Mas Gilangnya ada kegiatan.
3: Oh. Nggih, ngaten kemawon, kedhik kemawon, matur nuwun telepon.
1: Nggih, sami-sami, terima kasih Bu Sri. Jadi ada tradisi makan bersama di acara ulang tahun di keluarga nggih. Jadi ada nilai kebersamaannya dan juga ada rasa syukur dan juga bisa berkumpul secara bersama-sama makan dan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ya, Sutrisno Budoyo, setiap daerah di Indonesia ini memiliki cara unik dalam menyajikan, menyantap hingga merayakan makanan. Jadi keragamannya terlihat dari ritual makan yang berkembang di tiap daerah. Salah satunya adalah tradisi makan yang ada di Jawa, yaitu bancaan ya. Bancaan ini digelar dalam berbagai momentum penting seperti weton ataupun hari kelahiran, biasanya juga ulang tahun, kemudian syukuran rumah, tradisi sedekah bumi. Dalam masyarakat Jawa, tradisi ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial karena mempertemukan keluarga, tetangga, dan juga warga dalam suasana akrab. Ya, Sutrisno Budoyo, berikut ini ada kiriman WhatsApp nggih dari Pak Wening. Ya, Pak Wening. Pak Wening kirim voice ya. Monggo, Pak Wening.
4: Selamat siang, sugeng siang, Mbak.
1: Sugeng siang.
4: Beta, Mbak Betty nggih. Pak Wening saking Wonosari Gunung Kidul. Ini kan, Mbak, nderek apa? Informasi nggih tradisi makan bersama yang masih banyak di masyarakat kita khususnya di Gunung Kidul. Terutama gini, Mbak, saat-saat ini ya gendurenan, itu selamatan, itu entah apa acara rasulan itu juga makan bersama lebih nikmat, Mbak, karena rasulan itu sebagai rasa syukur apa pak panen ya, kalau ulang nenek moyang dulu para petani itu syukur hasil panen, terus rasulan ngumpul bersama keluarga, dulur, teman-teman yang jauh Bahkan kalau rasulan itu yang perantau-perantau pulang, Mbak. Mereka ketemu terus nanti makan bersama. Bahkan anak-anak sekolah itu, dulu anak saya masih sekolah itu, temennya satu kelas geruduk, nanti gantian tempat yang lain rasulan gantian gitu. Jadi nikmat gitu makan bersama rasulan. Ini malah apa ya, budaya yang gotong royong nikmat bersama gitu. Terus makan bersama di musim-musim apa, orang-orang banyak gendurenan itu masih terasa sekali. Terus pas Rewang ya, Rewang Hajatan apa Manten Pasupitan, budaya Rewang kan masih kuat Mbak di daerah Gunung Kidul itu. Kalau tetangganya punya hajatan, nanti tonggo kiri kanan dulur tuh ngewangi masak, membantu belonjo gitu. Bahkan bentuk panitia gitu, panitia. Misalkan mantu, manten tuh ada yang tugas panitia, bagian konsumsi, bagian among tamu, bagian ya pokoknya dibagilah bagian arahkan manten gitu. Nikmat Mbak makan bersama masih banyak terjadi di Gunung Kidul. Matur nuwun.
1: Ya, terima kasih Pak Wening ya, Pak Wening dari Gunung Kidul. Ya memang tradisi Rewang ini ternyata masih ada ya, dan Rewang ini merupakan kegiatan tolong-menolong ataupun gotong royong yang dilakukan bersama para tetangga dan juga kerabat dekat ya, untuk membantu warga yang sedang mempunyai hajatan ataupun acara besar. Jadi kata Rewang ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya membantu atau menolong. Jadi tradisi Rewang ini biasanya fokus di dapur ya, untuk meracik bumbu, memasak, kemudian dilakukan oleh ibu-ibu. Kemudian kalau bapak-bapak biasanya mendirikan tenda ataupun mengatur kursi tamu, kemudian biasanya muda-mudinya akan melayani dan menyajikan makanan. Ya, terima kasih Pak Wening, terima kasih Bu Sri dan juga Mbah Noyo. Kemudian ada berikutnya dari ini tidak disebut, oh dari Ayu Magelang, makan bersama Lebaran Idul Fitri. Oh ya, makan bersama di saat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, berkumpul nggih ya, bagus itu, semoga masih tetap lestari di sekitar kita nggih. Berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Tanjung Perak, Sugeng Midangetaken.

0: Kami Joro di mana?
1: Di mana?
0: Kami Joro di mana?
1: Sebelah sana sudah.
0: Harus lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina.
1: Yes.
0: Kami
1: sudah siap
0: Joro
1: ya?
0: Di mana?
1: Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarengan bersama-sama semuanya, ye?
1: Boleh ya.
0: Kami Joro Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Ini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
5: Mengenal makanan khas Indonesia. Gudeg. Kuliner ini tidak bisa dipisahkan dari Yogyakarta. Bahkan Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota gudeg. Dengan rasa yang manis, gudeg terbuat dari sayur nangka muda yang bersantan bersama ayam kampung dan telur. Melalui proses memasak yang tidak cukup sehari dan menggunakan kayu bakar, membuat gudeg mempunyai cita rasa tersendiri.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Ya, seterusnya budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Apa saja ini tradisi makan bersama di Yogyakarta, apakah masih dilestarikan ataukah masih berlangsung ya? Berikut ini sudah mengirim ya Mbak Ijem ya. Oh, ada telepon sebentar ya Mbak Ijem ya. Nggih, sugeng siang.
2: Sugeng siang Nak Betty Damayani.
1: Nggih, Bu.
2: Gimana kabar sayangku?
1: Oh, baik, Ibu juga.
2: Ya, doanya. Ya,
1: Bu, ini tradisi makan bersama apakah masih berlangsung? Apakah masih lestari?
2: Tetap berlangsung, bahkan malah justru meningkat.
1: Meningkat, nggih.
2: Untuk menjalin kebersamaan, akrapan, persaudaraan, itu makin dipertingkatkan.
1: Nggih, kebersamaan mempererat kerukunan juga nggih.
2: Ya, di antaranya ya kalau di tempat saya itu bukber.
1: Bukber. Oh, buka bersama.
2: Iya.
1: Oh, nggih.
2: Anak cucu berkumpul semuanya, masakan beraneka macam walaupun akhirnya enggak dimakan karena terlalu banyak menu-menu.
1: Oh, nggih.
2: Ya, jadi tapi kan gayeng gitu loh Nak.
1: Oh iya nggih Bu, ya, benar.
2: Hanya terjalin kerukunan antar saudara, antar anak dan orang tua, itu kan terjalin. Tapi ya setahun sekali. Kalau di bulan Ramadan itu yang biasa dilaksanakan di tempat saya dan mungkin di sekitarku pun seperti itu ya Nak Betty.
1: Nggih, iya Bu Dejo.
2: Iya. Terima kasih Nak Betty. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bu. Nggih ya. Kegiatan makan bersama bisa saat buka bersama masih ada ya dan masih harus terus dilakukan ya. Kemudian saat berbuka puasa, kemudian ada saat sahur bersama, makan bersama ya. Berikut ini saya putarkan dulu nggih dari Mbah Ijem. Mbah Ijem mengirim voice ini. Mbah Ijem, mana Mbah Ijem? Oh nggih, monggo Mbah Ijem.
3: Halo, sugeng siang Mbak Betty Damayani. Sugeng siang budaya Nusantara. Ini Mbah Ijem Babatan Piyungan badhe nderek cerita.
1: Nggih, monggo.
3: Critane nek kula nggih nek pendak niku bodo niku nggih anak putu kadha mumpuk do mangan bareng-bareng damel opor, sambel goreng, lontong. Ngoten niku nggih kue-kue sak wontenipun. Terus niki wingi pitulasan Agustus nika ibu-ibu dasawisma niku makan-makan bareng niku nggih enten sambel kaya ngene Mbah Noyo wau enten sing beto gorengan enten sing beto
1: sambelan nggih
3: nasi enten sing beto jajanan ngoten niku pokoke saben anggota beto nopo ngoten-ngoten sing beto kerupuk nggih pokoknya pepak-pepak ngoten niku Mbak Betty Damayani. Mekaten sing saged kula critakke Mbak Betty.
1: Nggih.
3: Matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih, sami-sami Mbak Ijem.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Makasih nggih Mbak Ijem ya. Berikutnya Pak Tupar. Pak Tupar kirim apa ya? Monggo Pak Tupar.
4: Sugeng siang Mbak Betty.
1: Sugeng siang Pak Tupar. Kulo
4: nderek cerita nek ten riki makan bersama nggih enten brokoan Mbak Betty. Brokoan niku misalkan enten bayi sing bar lahir niko yuk mengke terus tonggo-tonggo diundang niku makan bersama. Gudangan kalih seko sayur ngoten niku Mbak Betty kalih brokoan pedet nggih enten nek duwe pedet niko to nembe lahir niko anak-anak kecil diundang makan bersama. Tadi ngoten iku Mbak Betty lajeng genduren ulang tahun niku makan bersama. Mbok pilih ngeten Mbak Betty matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Pak Tupar. Jadi ada tradisi brokoan ya. Tradisi adat Jawa ini menyambut kelahiran bayi sebagai wujud rasa syukur dan doa keselamatan. Jadi waktu pelaksanaannya ini dilaksanakan segera setelah bayi itu lahir ya. Ini brokohan ini untuk memohon keselamatan bagi ibu dan bayi serta doa agar anak menjadi pribadi yang berbudi luhur ya. Dan juga Sutresno Budoyo, ada juga yang disebut sebagai ini bancaan tadi ya. Bancaan tadi itu kan artinya selamatan atau kenduri. Kemudian dalam bahasa Jawa, bancaan ini memiliki makna yang luas seperti tradisi makan bersama dan juga doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Biasanya ini dalam acara bancaan ini disajikan di atas daun pisang atau tampah besar lalu dimakan bersama-sama ya. Kemudian juga ada saat gunungan nasi atau nasi berbentuk kerucut. Ini biasanya ada lauk pauknya, ada sayurannya. Kemudian ini juga masih lestari dan masih dikenal oleh masyarakat Jawa. Dan Sutresno Budoyo, menu bancaan itu sebenarnya banyak sekali menunya ya. Ternyata ada nasi liwet atau nasi putih, kemudian ada urap sayur dari kelapa, telur rebus, tahu, tempe, ayam kampung, sambal, dan juga lalapan. Dan biasanya ini acara bancaannya ini menggunakan daun pisang ya, sebagai simbol kedekatan manusia dengan alam ya. Dan juga bancaan juga ada, kemudian ada nasi berkat ya, biasanya ada nasi berkat juga, kemudian ada kembul bujono juga ya. Baik Sutresno Budoyo, berikut ini lagu ada Gugur Gunung Vokal dan juga ada lagu Buto Buto Galak ya. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso. Mau tidak?
1: Asik. Mau, Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing. Tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole-dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
3: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindha gentining keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih matur nuwun Bapak Ibu yang sudah telepon, kirim pesan dan kirim pesan suara nggih. Tradisi makan di Jawa, di Yogyakarta ini ada tradisi kenduri, selamatan, kemudian berokohan memohon keselamatan agar bayi sehat. Kemudian ada rasulan, kemudian rewang, kegiatan rewang, kemudian sambelan, buka bersama, makan bersama di acara ulang tahun, kemudian juga makan bersama saat lebaran ataupun saat Idul Fitri. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon keselamatan atau merayakan momen tertentu seperti kelahiran, pernikahan, dan juga syukuran panen. Dan Sutrisno Budoyo, Betty Damayani pamit undur diri, sampai berjumpa di edisi berikutnya dan sampai berjumpa lagi dengan tema-tema budaya lokal di Yogyakarta. Berikut ini lagu berjudul Jagat Anyar Kang Dumadi, Sugeng Midangetaken.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan pramuka aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, siang ini masih bersama program 4 RRI Yogyakarta. Dan berikutnya kula dereaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsya. Sugeng midhangetaken.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama

Di Jambi, terdapat Danau Kaldera yang tertinggi di Asia Tenggara. Sutrisno Budoyo, Danau Kaldera adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Berapi di masa lampau yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga membentuk sebuah danau. Di Taman Nasional Kerinci, Jambi, Danau Kaldera bernama Danau Gunung Tujuh Gunung. Seperti namanya, danau ini dikelilingi oleh tujuh gunung yang menyediakan panorama yang begitu indah. Masyarakat Kerinci mengenal danau ini sebagai danau yang sakti, karena air danau yang selalu kelihatan bersih, tidak ada daun-daun yang ditemukan mengambang di area perairan danau, walaupun banyak terdapat pohon-pohon tumbang di area pinggiran danau. Kepercayaan lain masyarakat Kerinci mengenai danau ini yaitu adanya penghuni makhluk halus di Danau Gunung Tujuh yang wujudnya manusia bernama Lebei Sakti dan Saleh Sri Menanti dengan beberapa pengikutnya dengan wujud harimau. Baik Sutresno Budoyo, kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jambi.

0: Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan Batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran rumah pada setiap dindingnya, provinsi seperti Riau. Ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hakso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia!

Masih Anda dengarkan siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutrisno Budoyo, ada sebuah suku yang menarik sekaligus misterius, yakni suku Linggon, yang mendiami pedalaman Halmahera Timur di Maluku Utara. Ciri fisiknya berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Mereka rata-rata berpostur tinggi, putih dan berambut pirang dan bola matanya berwarna biru. Keberadaan suku Linggon memang misterius karena mereka hidup di hutan dan terkadang sulit diakses. Suku Linggon disebut-sebut masih primitif dan tertutup dengan modernitas. Populasi suku Linggon hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya suku Linggon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi, jika dilihat dari fisiknya, mereka disinyalir datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam, pernah ada sebuah kapal dari Eropa yang tenggelam di dekat perairan Halmahera. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Pertama, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan adanya kontak antara orang Eropa dengan suku Linggon pada masa penjajahan. Kedua, ciri fisik suku Linggon juga bisa dijelaskan dengan faktor genetik atau lingkungan. Misalnya, warna biru bisa disebabkan oleh mutasi genetik yang langka, yang disebut sindrom Wedderburg, atau oleh adaptasi terhadap iklim dingin dan kurangnya sinar matahari. Baik Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Maluku.

mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.

0: Priben kabar Ceh?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
2: Kemana kabar kawan?
3: Besubu sararaku, nopak karya balik.
4: Oras dongan, puha kabar muna.
5: Puha barakan rakan mendung.
6: Kuma dama.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
0: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
8: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Kembali lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Jika Sutrisno Budoyo pernah menonton Ludruk, pasti akan ketagihan. Bagaimana tidak? Ludruk menampilkan kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jenaka. Berbeda dengan Ketoprak yang fokus pada kehidupan kerajaan, Ludruk justru mewakili kalangan rakyat jelata. Tidak heran bila Ludruk juga dibumbui oleh berbagai kritik sosial sebagai perlawanan rakyat. Dialog atau monolog dalam Ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa. Dengan menggunakan bahasa khas Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun, dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada Ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

Baik, Sutrisno Budoyo masih bersama saya Cika Marsya. Dua buah lagu berturut-turut dari Sumba telah hadir di ruang dengar Anda. Salah satu hamparan Bukit Savana yang bisa kita temui saat kita berada di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, adalah Bukit Tanarara. Kata Tanarara sendiri memiliki arti tanah yang merah. Hal itu mungkin karena tanah yang ada di sekitar Bukit Savana tersebut berwarna merah atau berupa tanah liat. Dipenuhi dengan vegetasi hijau di bagian kanan dan kirinya, apabila dilihat dari bagian atas perbukitan, di kawasan ini memiliki bentuk liukan yang menakjubkan, dengan topografi batuan bukit yang unik. Bagi masyarakat sekitar Sumba Timur, kawasan ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata. Baik, Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari Maluku. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Raton Ngayogyakarta Hadiningrat is our beautiful place.
2: Lonit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
2: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
3: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gerakan Pramuka didorong menjadi organisasi kuat, relevan, dan berkelanjutan dalam membina generasi muda menghadapi perubahan zaman. Penguatan organisasi ini diperlukan agar Pramuka mampu menjalankan fungsi pendidikan karakter sekaligus menyiapkan generasi yang bertanggung jawab bagi bangsa Indonesia. Tokoh Pramuka Sari Murti Widyastuti menyampaikan bahwa Pramuka harus memiliki struktur sumber daya manusia serta sistem yang kuat dan adaptif. Beralih ke informasi lain. Ketua Dewan Pendidikan DIY Sutrisno Wibowo berharap pendidikan khas Kejogjaan bisa diterapkan di seluruh universitas di Kota Gudeg. Sebab kini Universitas Negeri Yogyakarta UNY mengawali penerapan pendidikan tersebut. Implementasi pendidikan khas Kejogjaan di UNY diawali seremoni peluncuran buku panduan pendidikan khas Kejogjaan. Menurut Sutrisno, penerapan pendidikan ini berkontribusi positif dalam membangun karakter muda. Sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 memiliki alasan tersendiri terkait penerapan pendidikan khas Kejogjaan. Sebab wilayah yang ia pimpin punya sejarah dalam pendidikan. Para intelektual dan pemimpin bangsa saat itu belajar di Yogyakarta bukan hanya untuk menjadi pintar, namun mereka juga membentuk diri pribadi menjadi sosok manusia yang berani menanggung akibat dari kepintaran mereka. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Dewi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutrisno Budoyo sugeng sonten. Dinten Setu gangsal September 2026. Di siaran Uyon-Uyon Seton sonten meniko. Badhe kaaturaken ungeling gending. Gending yang sudah kami siapkan adalah Ketawang Cakrawala Slendro Songo kalian lelagon reboisasi pelok barang. Sutresno Budoyo saged kirim pesan utawi telepon wonten ing nomor gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo, atau juga kirim pesan boleh kirim voice saged di 08 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066 0895 0144 1066. Baik, Sutresno Budoyo,

0: di 552219. Nggih, penelpon pertama siapa nggih? Oh, nggih, halo.
1: Halo.
0: Halo. Nggih, halo Bu.
1: Gimana kabar, Bu?
0: Nggih, kabar baik. Ibu juga?
1: Alhamdulillah. Rumah pengasunipun kula ibu sae, Nak Siti. Piye, Mbak?
0: Nggih, Bu, sendiri.
1: Kok tumben?
0: Iya, ini Mas Gilangnya ada punya kegiatan.
1: Oh ya, mudah-mudahan semuanya sukses.
0: Nggih.
1: Ini pun pesanan kula menapa, Nak?
0: Pesannya Ibu Dwijo Ketawang Pocong Wuyung Pelok 6 nggih.
1: Nggih. Sampun pun sawisaken dereng.
0: Sampun.
1: Nggih. Ketawang Pocong Wuyung. Atur salam nggih, Nak. Dadi.
0: Nggih, monggo Bu Dwijo.
1: Nggih, kasep Rama Hadi Ngadiono, mugi ndang sehat, dosundi pawates. Oke, kasem Ki F. Joko Budo Mboten Tumen Ki Kumbakarna. Halo Ki Kumbakarna, maafkan diriku. Wingi lali ora sowan, ora kelemput ora sowan. Sak menika kula sowan tak saosi lelagon kadung wuyung, gending kadung wuyung. Mak Ise, Mbah Yono Wirasaban Ki Ki Kumbakarna pisan meneh wong wingi utang. Rama Roslan, Bapak Sarwanto Hadi alias KRT Prodi Hadi Kusumo ing Pengasih, Bapak Ajari, Ki Rukun Werdo, Yusiru Butarmi, Bu Yayu Weni, Dimas Kudi, Mami Satika mugi sampun sehat, sampun kondur saking rumah sakit dereng. Pak Dipaimin, Bapak Sagio, Mbah Giman, Mbah Gio, Bapak Dumangin, Bapak Sadio, Bapak Supoyo Kadilayar, Mas Gilas wonten Kalasan, Pak Puji Graito, Dimas Yanto Sayegan, ugi kagem Kang Dono, Mas Dono wonten ing Sayegan ugi, Nak Wadianti, Mbak Umi wonten ing Serandaan, Bu Supriyati, Bu Sriwi, Diajeng Widyanise, Mbak Kipit, Yumudo, Bu Sri Ponagung, Bu Sri Utami, Romo Narto Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Pak Puji Graito, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Untung Raharjo Sami Galuh, Bapak Damaskus, Pepunden ingkang dereng kula taosine Rama Yuwono Marto Diajo Sugeng Sonten lan Prayogi kagem sedaya Sutresna Budaya wonten

0: Bapak Ruslan, Bapak Ki Joko Budu, Bapak R. Sigit, Lajen Pak D. Taimin, kalian D. Momo, Kagem Romo Tujo Subadio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Lajen Pak Kagem Bapak Sagio, Lajen Pak Mujiono, Lajen Kagem Bu Remi, Bu Salama, Bu Salima, Yu Rati, Yu Muda, Lajen Kagem Mami Sartika, Enggal jangan deh Mami, Lajen Kagem Bapak Damas Kempus, Lajen Pak Eyang Buas, Lajen Kagem Mas Ardi Dalih-Dalihipun, Mas Wawan Haka, Lajen Kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Lajen Ibu Sri Kebonagung, Kagem Mas Rian Ngelawau, Lajen Kagem Pak Aduh, sinten kesupan Pak Rimbang, Lajen Kagem Pak Sunardi Mursari, Bapak Sukabjo Imogiri, Pak Sultan Yadilan, Kagem Mbah Ijen wonten ing Babakan Piyungan, Mboten kesupan Bunda Drijo, Lajen Mbah Yono Wirasaban, Lajen Mbah Noyo, Pak Wening, Ibu Agianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi, Ibu Mega, Ibu Warini, Ibu Titit, Ibu Wido Sukap Wido Martani, Lajeng Ibu Sriwi, Lajeng Nisa ini pun Kagem Sedaya Kemawon, Kagem Mbak Devi juga ngayai tugas ngantos paripurno mangke kondur ngatos atas nih Mbak Devi. Nggih,
1: Bu, matur nuwun. Makasih,
0: matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun. Nggih, Bu Sri. Berikutnya kirim pesan dari Pak Untung Raharjo nggih. Uyon-uyon setor, uyon-uyon seton, dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro lekerces. Ho ya, derek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo sugeng sonten. Nggih, matur nuwun Pak Untung Raharjo. Berikutnya Mbah Jio. Uyon-uyon seton sugeng sonten Mbak Betty dari absen wonten uyon-uyon seton ugi jenengan tansah sehat. Atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono ugi sedaya engkang midhangetaken uyon-uyon seton sugeng laras matur nuwun. Nggih. Berikutnya Bu Mulyatsih kirim gelas. Oh ya, jangan lupa minum air putih buat Sutrisno Budoyo di panas matahari yang cerah, kita harus banyak minum nggih. Berikutnya Romo Sunarto Hendro. Uyon-uyon seton saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Eyang Sasmito Murti, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Pato Yumudo, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Rimbang, Bapak Sarjio, Pak Purkenteng Rejo, Lek Wir Jujur, Mas Ardi Poncosari, Bapak Ruslan, Ibu Betari Umo, Ibu Wagianti, Ibu Andri Sendowo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin Jalan Veteran, Mbak Kristin Sorogenen Yu Sirup, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Bapak Wening, Ki Joko Bodo, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Yudi Kweni, Mbah Yono, Kang Giono Kalasan, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mbak Betty Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten. Nggih, matur nuwun. Setungajeng nyuwun pun puteraken gending Palaran Rondo Ngangsu Pelok 6. Nuwun. Oh, nggih, matur nuwun Pak Romo Sunarto Hendro. Berikutnya Pak Sudarmono nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk Rabu Yuswa nyenyeger saliro lekerces kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken uyan-uyan seton lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken uyan-uyan seton. Matur nuwun Mbak Betty. Nggih, matur nuwun Pak Sudarmono. Berikutnya Pak Bambang Sutarno nggih. Setu ngajeng daftar gending gambyong mari kangen Mbak Betty nggih. Oh nggih, buat Bapak Ashari Mbak kesupen kula wau. Oh nggih, matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Berikutnya Bu Dwijo kirim voice nggih. Monggo Bu.
2: Ora pesen gending-gendingipun kangen simbok.
1: Oh kangen simbok.
2: Aku kangen simbok.
1: Aku kangen simbok
2: nggih. Badi dateng yen pangapunten mau kesupen.
1: Enggak apa-apa,
2: nggih,
1: Bu.
2: Nggih, nggih, Mak Beti. Kangge ngajeng kula pesen aku kangen simbok. Mekaten matur nuwun.
1: Sami-sami. Nggih, berikutnya Pak Bu Kertarmi nggih. Bu Tarmi monggo.
3: Uyan-uyan seton dangir sop mong rapuk yuswa nyenyoger saliro leker ces. Ya. Mbak Betty niki Bu Tarmi nggih nderek kinten-kinten gending gendingi manut Mbak Betty mawon setunggal kagem Bunda Wagyanti, Bunda Dwijo, Mbah Yo Juru Gentong, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jiyo, Mbah Blendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yano Asih, Mbah Hijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Buleti, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Bapak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Bapak Sadio, Bu Salama, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, Berarti, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarndasilan, Bu Sakinem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwon, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mbak Betty Nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Bu Tarmi. Berikutnya Pak Kasiono, monggo Pak.
4: Uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro lekertes uya suking sonten Mbak Betty Damayani. Kulo Pak Kasiono Mbulawen Trogati kinton salam katur Mbah Noyo ingkang wonten Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Ki Resiseto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werdo Caromo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio wonten ing Jatimulyo, Pak Sagio wonten ing Kretek Kalian sama, nyun pangapunten Bapak Sagio benjing kula mboten saged nderek sowan amargi mantenan pernah putu kula wonten ing gereja Gamping. Ki katur Pak Supoyo wonten ing Kadilayan, Mbah Suro wonten ing Trisik, Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang, saha katur Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yani wonten ing Patuk, saha katur sedaya para susna uyon-uyon seton sugeng sonten sugeng midhangetaken gendingipun nderek jeng kayu Mbak Betty Damayani. Mengatakan Mbak Betty sugeng sonten matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Kasiono. Berikutnya Mbah Glendi. Mbah Glendi monggo Mbah.
5: Noyo.
1: Oh, Mbah Glendi niki.
5: Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
5: Mbah Betty.
1: Nggih, Mbah.
5: Mbah Glendi jalep jalan sama. Mengge kendinge nderek ingkang badhe dipun puter nggih.
1: Nggih, Mbah.
5: Kendon-kendon.
1: Monggo.
5: Mbak ta Parmi, Pak Pipin, Mbak Anggun, Bu Yanwase, Bu Wakianti, Bu Andrisen, Bu Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Susi, Mbak Supriyati,

0: Yayu, Sedoyo Yayu, Pusri, Sedoyo Pusri. Noyo. Ki Dukun Werdo, Ki Joko Budu. Pak Paimin, Bu, Pak Min ngajaran, Pak Satyo. Parian celep jalan sama Pak Wardi, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Mujono, Pak Mamat, Pak Ipul, Mbah Suro, Mas Rian Kremes, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, kalian Yu Legi, terus Mali, Bu Nani Bajuri, terus Mali, sinten iki Mbah Juru Gentong, terus Mali Bu Wagianti, Bu Yanuari, Bu Salama, Bu Mega, terus Bu Saginem, Pak Jabar Miri, Pak Marno, niku tonggo kula nggih mantu. Pak Suko, RT 5 Cemi, Pak Mul Bakuri Mbaku, Mujiono niku nggih Cemi sak kilen masjid. Bapak Koko, Bapak Deni, terus mari Hinden. Kira sisik to, Pak Bening, Pak Rumput, Bu Nugo, terus mari Bu Sum Nanggulan, Bu Wit Ngih Nanggulan, Mbak Puput Namban, Ngih Poe Kagem Sedoyo Monitor, Perumpat Mawon, Boten Kulo Pici-Pici Sedoyo Kulo Singgul Liwat Udara, Matur Nuwun. Kripik Purwokerto Mbak Sidik pokoknya roto ngeten mawon Mbak Gadi.
1: Sami-sami Mbak Glendi. Sutresno budaya murwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton badhe katuraken ungeling gending ketawang Cakrawala Slendro Songo kalian lelagon reboisasi pelok barang. Lan gending menika minangkani pamundutan saking Romo Hangadiono, Mas Suyanto Pundong, Ki Rukun Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Bu Sri, Bu Dwijo, Sugeng Midangetaken.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: Halo, Dok. Kapan le mulai?
6: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
5: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
6: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
7: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
5: Wah, jan gapah tenan, RRI Digital jebul gampang.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta terus menggembleng kompetensi pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP melalui pelatihan dan program sertifikasi resmi. Dari total 45 KKMP yang terbentuk di Kota Yogyakarta, sebanyak 30 koperasi diantaranya telah beroperasi aktif melakukan transaksi usaha dengan masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta menekankan agar seluruh koperasi kelurahan terus membangun kemitraan lintas sektor dan tidak hanya sekedar berdiri, namun harus memiliki aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya, Badan Gizi Nasional Regional DIY menggelar edukasi gizi dan keamanan pangan secara serentak di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG se-DIY. Koordinator BGN DIY, Wirandita Gagat Widiatmoko menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip gizi seimbang dan pola hidup sehat dalam program makan bergizi gratis. Melalui kampanye MBG Jogja Istimewa, BGN juga menegaskan pentingnya kepatuhan prosedur keamanan pangan mulai dari dapur produksi hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya di uyan-uyan seton lagu Gending. Gending yang akan diputar nanti ada Ketawang Subo Kastowo Laras Pelok Patet 6 Jineman Klambi Lurik dan juga Lesung Jumbeng Glung. Sumangga Sutresno Budaya, kalau mau telepon bisa ke 552219 atau juga kirim pesan ataupun kirim voice di 089-01-06-066. Nggih. Sugeng sonten, uyon-uyon seton.
1: Sugeng sonten, uyon-uyon seton. Dangir.
0: Sukmo.
1: Nggih,
0: Krabu Yuswo.
1: Nyenyeger
0: saliro teker jas
1: letter sesuk ya hu ye.
0: Oh nggih,
1: sehat Jeng Betty?
0: Sehat Pak Yanto bukan?
1: Yanto pundi
0: Pak Yanto de
1: Sanes.
0: Oh Sanes, oh salah nggih, sinten Pak?
1: Kulo
0: nggih
1: sing saking Pajangan.
0: Oh saking Pajangan. Napa Pak Depaimin? Oh nggih. Ngapunten, Pak.
1: Lah nggih jenengan mboten sok ngapalke.
0: Nggih.
1: Klambi lurik apal mboten?
0: Klambi lurik mangke jineman klambi lurik.
1: Oh nggih.
0: Nggih.
1: Kula tak salam-salam.
0: Monggo.
1: Kagem Eyang Duwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami. Wonten Bu Sri Bonagung, Pak Yono sing teng Pedes, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu. Wonten Pak Sakirman, Bu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Men, Mbah Ijem. Wonten Pak Bambang Sutarno, Pak Tirto, Pak Tupar. Wonten Mbah Mus wonten Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Ki Rukun Werdo. Wonten Pak Wir Jujur, Pak Yanto Yulegi, Pak Yanto.

0: Sehat Ibu Betty.
1: Sehat Bapak. Nggih. Pak Sinten.
0: Sami-sami. Lah, jalan sama.
1: Oh, nggih, jalan sama.
0: Sinten.
1: Pak Sagio.
0: Mboten lentu.
1: Pak, tadi ada yang banyak salam.
0: Nggih, matur nuwun. Kula selalu monitor.
1: Nggih.
0: Posisi teng sawah.
1: Oh, teng sawah. Nggih. Panas nggih.
0: Mboten silir.
1: Oh, silir. Nggih, monggo.
0: Memakai nyuwun resung jemenggrung.
1: Resung jemenggrung nggih.
0: Kali Pak Di Paimin wau jeng sonten kula antu-antu. Kali sing rencangi njen kula di beti.
1: Nggih.
0: Niki kagem Yudartono.
1: Nggih.
0: Mbak Ide. Kali mamane Soleh. Ibune Fitri. Kali mantan pacar kula. Mugi-mugi ndang rancak. Dibeti sesuk ya saged sowan nggih, Dik.
1: Nggih.
0: Wah, malah ditinggal sare.
1: Betan.
0: Nggih. Kagem Ibu Dwijo matur nuwun, Pak Kasiono nggih kula tampi pamitipun. Mugi-mugi wayahe Pak Kasiono saged langgeng anggenipun bebrayan. Ngoten Pak Kasiono Bulawen. Mugi-mugi midhangetaken. Lan kagem Ibu Agianti. Waduh, lha wong sawah mboten beto kopi. Ora kagem sedoyo mawon.
1: Nggih.
0: Benjang niki mangke kula nuwun napa to? Lesung jumenglung.
1: Nggih, lesung jumenglung.
0: Nggih, kula suwun.
1: Nggih.
0: Kali benjang setu dateng kula nyuwun rondo nunut.
1: Nggih, rondo nunut.
0: Nggih, kula balen sedah malih.
1: Nggih.
0: Matur nuwun kali Yudartono. Kali mamane Soleh, ibune Fitri. Kali mantan pacar kula mungkin-mungkin yang cepet lemangsa binjang si Betty Kowan.
1: Nggih. Pak, tadi ada yang nanya alamatnya mana, Pak?
0: Oke. Mungkin-mungkin di Kopin ini alamat kula Palian Tirto Mulyo Kretek Gangkul Jalan Sama. Mugi-mugi saged di emot-emot.
1: Nggih.
0: Ngoten di Beti.
1: Nggih, sami-sami.
0: Sugeng
1: sonten. Nggih. Bapak juga nggih, semangat Pak Sagio, nggih. Berikutnya monggo sugeng sonten nuyun-nuyun seton.
2: Iya, nuyun seton. Langgih sukmo ngrabuk yuswa. Nyaya kerja liru lekerces huk ya
1: ngge hok ya
2: huk ya terus pundi Pak Warto Mbak Yi.
1: Oh ngge sehat pripun Pak kabaripun juga sehat.
2: Alhamdulillah kis kendel diwi yo.
1: Oh ngge
2: ya.
1: Pak Sinten niki
2: alah lali mau lali. Disebut mau oh, bar nyebut
1: baru
2: Pak
1: tadi
2: disebut, oh. Aku.
1: Pak Yanto nggih Pak Yanto nggih pilih mana Pak gendingipun
2: apa sih Mbak
1: Ketawang Subuh Kastawa Laras Pelok Patet 6 Jineman Klambi Luri Lesung Jumenglung
2: asing rame Lesung Jumenglung.
1: Oh nggih monggo Pak kakintun salam
2: kagem Mbak Yukulo Yayu yang wonten Rongkop Bunda Dwijo Mbak Noyo, Bu Agianti, Bu Yanu, Pak Wening, lajeng Pak Dipaimin menika wau. Lajeng Romo Haji Ngadiono, Romo Sudjo Subagyo, Didiku, Pak Yanto Pahit, Pak Rimbang, Mas Rian, Yumudo, Bu Yustina, yeah. Om Jono Ayu, Om Lebu. Kalian kagem sedaya kemawon Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Gurine men oman. Matur nuwun Mbak Betty, sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam.
2: Santeni.
1: Nggih.

0: Matur nuwun Pak Yanto, nggih. Berikutnya monggo sugeng santen nuyun-nuyun seton.
1: Sugeng sore.
0: Nuyun
1: seton. Nuyun-nuyun seton. Nangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira. Lekerces, Bu ya.
0: Nggih. Mbah M nggih.
1: Ya, sore Mbak BT.
0: Sore.
1: Sehat-sehat to?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Aku gendingnya sing nomor siji ki wae.
0: Nomor setunggal Ketawang Subuh Kastowo nggih.
1: Oh, oke, okay. Sesuk minggu ngarep aku pesen gending pangatak.
0: Pangatek.
1: Pangatak.
0: Oh, pangatak.
1: Iya. Nggih. Gendingku pesen aku mesti diputer urung ya, wingi aku pesen apa tekan lali aku.
0: Mbah no yo. Nggih, niku to Ketawang Subuh Kastowo laras pelok 46.
1: Oh iya iya.
0: Nggih.
1: Ya. Menurut ya aku tak bonceng Pak Dipaimin, Pak Yanto, lalu Pak Sagio, kalau itu komplit plate.
0: Oke.
1: Aku di BT, sugeng tugas. Terima kasih. Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Nggih, matur nuwun Mbak Noyo. Ada yang mau telepon lagi mbeten? Setunggal malih? Oh, mbeten enten nggih. Nggih. Dari Pak Azhari Mantingan nggih kirim salam sugeng sonten yon-yon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa anyager salira leker jas ho ya kula Bapak Azhari Mantingan minggu ngajeng nyuwun gending dolanan kuwi apa kuwi Mbak Betty kinton salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayuk Kueni Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Yusirup Mbah Ijem Mami Sartika, Bapak Hangadiono, Bapak Yanto Candi Abang, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Ki Kumbo Karno, Ki Jugo Bodo, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun Mbak Betty nggih, matur nuwun Pak Hasari Mantingan. Berikutnya Pak Iwono nggih. Sugeng sonten uyan-uyan seton Mbak Betty saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Jogo Bodo Pajangan Kirokon Wardo Bu Dwijo Bu Sartika Bu Sri Bon Agung Bu Wagianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Januasih Mbah Noyo Ki Resi Seto Sedoyo Mas Yanto Ki Kumbe Karno Eyang Sasmito Mas Rian Peyek Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pun di papan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo. Nggih matur nuwun, berikutnya Ibu Giyuk Ngeluar Magelang nggih. Sugeng santan yon-yon seton dangir sukmo krabu saliro derek kintun salam kagem Mbak Suryati ing Tegal Weru Banjar Harjo lan sedoyo penggemar RRI Pro 4 gendengipun derek nggih nggih matur nuwun sugeng makarya juga bugi yuk ngeluar nggih berikutnya Pak Damaskus nggih Mbak Sugeng Sontan, salam sehat, gendingipun derek, bonceng, kemawan, penting, keno kanggo koncong, nggih. Kanggo elus-elus doran pancul kang pisah karo oh nggih salamipun kagem sedaya pamidanget kagem Mbak Betty tugas lancar rejekinipun nggih matur nuwun Pak Damaskus juga nggih lancar rejekinipun nggih Sutrisno Budoyo saya putarkan nggih badhe kaaturaken unguling gending Ketawang Subo Kastowo laras pelok 46 jineman klambi luri Lesung Jumbengglung lan gending menika minangkani pamundutan saking Mbah Noyo, Bu Wagianti, Pak Dipaimin, Mbah Glendi, Pak Sagio, Pak Yanto lan sedaya ingkang midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta. Sugeng midhangetaken Ketawang Subo Kastowo, Jineman Klambi Luri lan Lesung Jumbengglung.

0: minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Oh, kowe iki amang apa ta, Nduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Nduk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, Ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Kelurahan Sosro Mendiran, Kemantren Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, mendorong penguatan ekonomi kreatif masyarakat melalui pelatihan pembuatan shibori bagi warga kampung Jogonegara. Pelatihan untuk menambah keterampilan dan membuka peluang lahirnya usaha rumahan berbasis kerajinan kain bernilai jual. Pelatihan menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi industri kreatif yang dinilai terus berkembang.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono betul matur nuwun panjenengan tasih kebarengan wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sama dengan Tabu Kansel Langkung 6 menit. Selanjutnya kula daraken wonten ing giaran siraman rohani Islam. Sonten menika dipun andharaken Ustazah Siti Hadamiyatul Jannah SAG kanthi maturaken nira-iraan Maratus Solihah Pelantaran lan Jogan Griya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Sutresna budaya mlikinipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sepindah monggo puji syukur kita unjukaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedoyo. Langkung-langkung nikmat Islam sehat soho iman. Sehingga kanthi kenikmatan kala wau kita tasih saged ngaos sareng-sareng wonten ing RRI Ngayogyakarta punika kalian kula Siti Hadamiyatul Jannah. Mboten supe monggo shalawat saha salam kita unjukaken dumateng arsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antupipun syafaatipun wonten

Ya, kita TikTokan terus Facebookan itu tidak bermanfaat. Ada yang bermanfaat, tetapi kada sing mado madurut. Mula ten mriki disebutke gon masalah resik-resik ngomah niki wau menjadi tugas wong pu wong putri. Dadi wong putri niku gak saksek cekaceket. Nah, ora keset klumbrak klumbruk. Ingkang nomor sekawan, jogan tegel utawi pester kedah asring dipun pel. Nek jaman sakniki niki wau jenenge keramik. Nah, keramik niki wau sering-sering. Nek jaman biyen niku jogan, jogane ming tegel. Terus plester, plester niku wau sing seking semen. Lah niku kudu dipel supados napa resik. Nek resik ora kakean aler, kakean kewan-kewan sing do mencok ten mriku niku. Ning jaman sakniki kenyataan sing ten kota niku wau ana keramik api-api Masya Allah ngantek do ting ciprat mbuh kuwi es mbuh kuwi mau getih mbuh kuwi mau kiye napa mawon boro-boro dipel disapu mawon mbuh mboten lan niku kurang prayogo. Mula monggo sing mireng kene iki meskipun uripe ten kota nggih ampun terkena daya sing wegah-wegahan. Diresi sebab resik niku untuk dirinya sendiri. Tengen agama kebersihan sebagian daripada iman. Ingkang nomor gangsal ing pelataran lan jogan supados dipun sediani paidon. Punapa malih tiyang nginang ampun ngantos ngidu sakngen-ngen dados kedah ing dalem paidon wau. Nek jaman sakniki paling kan pun mboten enten wong inang. Sing enten wong inang niku terus tendi tendi so. Lah nek ten kota napa sing disiapke niki wau asbak ro rokok. Jangan sampai mangke ana tamu tamune niku wau ngerokok padahal niku sedulure ning kono nginep ora duwe asbak. Yang terjadi mangke sak nggon-nggon lingguwang pitilan rokok utawa tegesan ana sing dineke piring, ana sing dineke cawan, ana sing dineke gelas. Mergane napa tuan rumahe mboten gretih, mboten nyiapke tempat asbak. Makane segala sesuatu niki woki wong putri niku kedah tahu apa yang dibutuhkan, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Ojo sing watono wal gadual sing penting aku dadi wong wedok pinter maca ampun, tetapi harus tahu kebersihan. Ingkang nomor 6 saben enjing meja, kursi, lan lemantun saha perabot griya lintu-lintunipun kedah dipun resiki lan dipun serbeti ugi ingkang boten kangge kedah dipun ringkes. Nek jaman riyen awake dhewe ndelokke omah-omah sing api resi perabot niku biasa isine niku wau meja kursi saking napa nika sing kaya karet-karet nika. Nek mboten nggih saking rotan. Niki wae dadi lap resik terus mengke enten fase bunga. Sing gadah niku piyayine wis sepuh ning resik. Platarane resik, omahe resik, prabote sederhana ning resik. Mboten kaya zaman sakniki ten kota. Kathah bleduke. Wis prabote rumah tangga serba elit telek tapi kathah bleduke. Kadang-kadang tamu mawon ajeng lungguh niki wau nilai kursine. Tibake kursine rupane putih niku mboten putih asli kursine ini ternyata putih niku saka bleduk. Mulane monggo minimal nggih disiapke sulak. Wah lah sibuk ibu, sebetulnya sak sibuk-sibuke niki wae nek menyempatkan niku nggih tetep sah saged. Ana sing dereng ngelakoni kebersihan terutama sing ibu-ibu tidak pergi yang di rumah niki wae utamakanlah kebersihan rumah. Sebab kebersihan rumah niki wae siji dinggo keluarga itu sendiri, yang kedua memang itu sebagian daripada iman, yang ketiga akan menjadi watak dan berikutnya akan ditiru karo putra-putrane. Putrane wedok-wedok.
gede-gede. Ning gone bleder jembrung regete raja masem. Sebabe napa ala ibune ya wegah resik-resik ra nyontoni resik-resik. Apa maneh putrane arep resik-resik. Wong kadang-kadang ibune wis nyontoni we malah anake nonton. Apa maneh blas ibune ra tau resik-resik. Pol-pole ming rame karo ra rame. Dadi yang namanya seorang ibu niki wau kudu pinter ngajari bab rumah tangga kalian putrane, terutama masalah bersih-bersih. Terus pawon-pawon ini kudu ngerti, oh iki kudu diresiki, sampah iki aja ngantek neng kono terus dibuang. Nek ora dibuang dineke tukang sampah, kan ngoten to. Supaya ini tempatnya berbersih. Nek tempat iki mau kiwas bersih, niku iki akan mendatangkan rezeki. Yang bertamu juga seneng. Engkang nomor pitu, kasur, seprai, bantal, lan rukuh saha kelambu kedah asring dipun pepe, dipun jemur. Jadi kasur, terus napa? Bantal, seprai niku ampun ngantek lembab. Pemenang sing duwe bocah cilik nggih tesih ngompolan. Niki wau setiap panas diselakke paling ora seminggu sekali niku wau dipepe. Nek riyen kono kebuka pasur badang. Saat ini mboten kebuka kasur napa mboten. Ha. Meskipun enggak pakai kasur tapi pakai alas, nggih tetep di PPP supaya napa kita make niku nyaman mboten enten kewan nek jaman biyen niku wau enten tinggine nggih to. Nek ora ana tinggine ya enten kewane kala jeging napa-napa. Lah niku sebabe napa lembab ora tau di PPP. Terus perlu dipun wuningani pilih keindahan griya punika mboten sebab ageng utawi perabot mewah, nanging senoso alit bilih saged ngatur lan resik saha dipun piara temtu sae dipun tingali. Ingkang kasibah mikiraken punika inggih tiyang estri. Dadi sik jenenge omah niku ki sing penting mboten kok omahe mewah, perabote apik-apik niku mboten. Ning sing penting niki wau isine resik, penghunine ya resik. Omah cilik ora apa-apa tapi indah soalnya ngopo serba resik. Ora kok ana tamu wae mlebu ge ana sing kepleset-kepleset napa Bu. Lah niki to, wah niku bar gawe minum kok yo. Banyune nyiprat ora ditipel, akhire napa yang jadi korban adalah tamu-tamune. Dados pilih isi griya punika jembrung lan pating selengkereh lan pating kelembret niki wau ampun panjenengan boh kok kaya ngono ta omahe. Ning wis iso diarani sing duwe omah niki wau terutama kaum putri ora adoh saka keadaan rumah-rumahnya. Pramila prayogi dipun gatosaken ing dalem bab punika. Niki wau jujukane tengen wong sing wong putri. Dadi wong putri niki wau kedah mengenal terutama pada masalah kebersihan. Napa melih kan sakniki jamane pun serba praktis, alat napa-napa kan pun enten. Sedaya budaya menikinipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kula kinten cekap semanten ilmu ingkang kula sampaikaken. Mugi-mugi ingkang sedaya menika bermanfaat khususipun bagi kula kiyambak umumipun bagi kaum putri. Mbah niku wis berumah tangga utawa durung, muga-muga do maraktekke sesudah kiyambake sampun pirsa ilmunipun. Kirang langipun nyuwun pangapunten menawi leres saking Gusti Allah, menawi kelantan saking kula. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudrasno putri muslimin muslimat sampun kapiarso kumandangi azan maghrib agem wengkon Yogyakarta sakiwa tengenipun. Kada menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya tindampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia. Kata bujang memiliki makna ganda untuk daerah Padang dan Batak.
1: Ternyata kok bujang?
0: Jika Anda mengatakan kalimat tadi pada saat bertemu orang Padang, tidak masalah. Karena di Padang, bujang berarti pemuda yang masih lajang. Namun, jika Anda bertemu orang Batak,

Sambun kabiar sekali lelakun wonten langgam balin jani kalian langgam ngalam mendengati. Sutresno Budoyo, informasi babakan tradisi adat istiadat Uki Budoyo tasing lajengaken babakan tarian tradisional wonten ing Indonesia. Menika tari Saronde nggih saking Sulawesi Utara. Tarian menika menjadi bagian dari tahapan adat maupo tilandahu atau malam pertunangan sehari sebelum akad nikah. Kata mulapi berarti melempar atau mengalungkan selendang. Dulunya tarian ini dipakai untuk menyambut kedatangan pengantin pria di rumah pengantin wanita. Ciri khas dan gerakannya menggunakan properti utama berupa selendang dengan empat warna khas, yakni oranye, kuning emas, hijau, dan ungu. Gerakan tari cenderung lembut dan diringi dengan tabuhan rebana serta nyanyian. Dilakukan oleh calon pengantin laki-laki yang kemudian diikuti oleh kerabat atau remaja pendamping. Wangsul wonten tembangan, wonten langgam nawolo, kalian langgam ngelam-lami. Mangge informasi selanjutipun tari cakalele dari Maluku. Langgam nawolo, kalian langgam ngelam-lami.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Sampun kapiar solanggam nawolo, kalian langgam ngelam-lami. Salajengipun menika tarian tradisional saking Maluku menika nggih, tari Cakalele. Tari Cakalele adalah tarian perang tradisional asal Maluku dan Maluku Utara yang melambangkan keberanian, kepahlawanan serta semangat perjuangan masyarakat adat. Secara etimologi, dari bahasa Ternate, Caka berarti roh atau setan dan Lele berarti mengamuk. Tarian ini dulu ditarikan untuk menyambut para prajurit yang pulang dari medan perang atau menghantarkan mereka ke medan laga. Properti yang digunakan, salawaku, yaitu perisai yang dipegang di tangan kiri melambangkan sosok ibu, samarang atau parang, pedang yang dipegang di tangan kanan melambangkan keberanian, dan sosok ayah atau martabat penduduk yang harus dijaga. Lenso, kain sapu tangan, yang biasanya digunakan oleh penari wanita, dan atribut lain ada hiasan kepala dan kostum dominan warna merah dan kuning yang melambangkan kepahlawanan dan patriotisme. Tarian ini biasanya diringi oleh alunan musik tradisional seperti tifa atau drum, suling, flute, dan bi atau tiupan kerang. Menikonji, tari Cakalele, tarian perang tradisional saking Maluku, ugi Maluku Utara. Panjenengan tasi, midhangetaken teman-teman langgam Jawi, hingga mereka piharso selajengipun wonten langgam Ngujiwat, kalian langgam Nyidam Sari.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu yang berasal dari Papua. Meskipun lagu ini menggambarkan kesan menyenangkan, namun sebenarnya syairnya mengungkapkan kesedihan saat bangsa Indonesia melawan penjajah.

Sambung kabiar solanggam uji wat kalian langgam nyidam sari uki langgam sekar ladi. Informasi salah jengipun menika tari Suwanggi saking Papua Barat. Tari Suwanggi adalah tarian tradisional yang bernuansa magis dan erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap roh jahat. Tarian ini menceritakan kisah seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya karena korban anggi-anggi atau jadi-jadian. Dalam kepercayaan lokal, Suwanggi dianggap sebagai roh jahat atau manusia berilmu hitam yang belum tenang di alam baka. Tarian ini berfungsi sebagai bentuk eksorsisme atau ritual untuk mengusir roh jahat yang diyakini masih memiliki janji yang belum terpenuhi. Tari Suwanggi tidak dipentaskan pada acara hiburan atau festival seni biasa. Tarian ini hanya ditampilkan secara sakral ketika ada warga yang meninggal dunia sebagai bagian dari ekspresi keyakinan masyarakat setempat. Sumatera Seno Buto ya. Kita pungkasi pembagian kita wonten ing kiaran tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten langgam Tresno Jati kalian langgam Mudo Mudi.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya Festival Upacara Adat Tahun 2016 kadhani dening Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul lan mapan wonten ing lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul. Festival ingkang mlampah kanthi tema lestarining budaya akarya raharjaning nagari minangka srana kagem leluri tradisi lan potensi budaya lokal. Wonten cacah 6 pasarta saking Kalurahan Rintisan Budaya kagem lestantunaken nilai sosial, identitas keistimewaan Yogyakarta lan ugi nepangaken nilai tradisi lokal dumateng para wiranem. Pawartos salajengipun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tembayatan kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta nyawisaken 300 beasiswa kagem warga masyarakat Kulon Progo. Program kasebat minangka salah setunggaling cara kagem nyuto angka kemiskinan ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Kanthi cara nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil, ugi pendampingan sektor UMKM, satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae, lan tundhanipun saged ningkataken angka ekonomi daerah. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saudara Seno, butuh terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selepas sajian tembang-tembang langgam Jawa, kami temani Anda di sejenak kenangan bersama, kali ini bersama Sundari Sukoco. Kita buka perjumpaan kita di sejenak kenangan bersama Sundari Sukoco dengan dua nomor lagu, ada Kau Masih Milikku dan Kerinduan.

Sokawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Dua nomor lagu Kau Masih Milikku dan Kerinduan. Sundari Sukoco, punya nama lengkap Sundari Untinasi Sukoco, kelahiran tahun 65. Darah seni dan ketegasan jiwa seni mengalir deras dari sang ayah. Dan kecintaan Sundari Sukoco pada keroncong bermula dari sang ayah yang gemar menyanyikan lagu-lagu keroncong di rumahnya. Mengidolakan sosok legenda keroncong Waljina, Sundari kecil sudah menunjukkan bakat vokal yang luar biasa. Di tahun 1979, saat usianya 14 tahun dan masih duduk di SMP negeri di salah satu di Jakarta, Sundari kemudian nekat mencuri umur dengan balutan kebaya dan sanggul di kepala. Ia berhasil mengelabui panitia Festival Bintang Radio dan Televisi kategori dewasa kala itu. Meskipun sempat menuai perdebatan karena usianya yang masih di bawah umur, bakat emasnya tidak bisa disembunyikan. Pada tahun 1983, ia resmi menjabat juara pertama Bintang Radio dan Televisi tingkat nasional. Tidak hanya piawai bernyanyi di atas panggung, Sundari juga memiliki komitmen kuat pada dunia pendidikan. Ke lagu berikutnya, lagu kesayangan dan Mawar Sekuntum.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal. Silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

Sutresno butuh konsistensi Sundari Sukojo dalam menjaga eksistensi musik keroncong sudah tidak perlu diragukan lagi. Puluhan album telah ia lahirkan mulai dari keroncong nostalgia, keroncong asli, hingga kolaborasi lintas genre seperti keroncong in Jazzy Mood di tahun 2015 yang membuktikan bahwa keroncong bisa beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Berbagai penghargaan juga telah diraih Sundari, diantaranya ada penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia Miwards di sebagai artis keroncong wanita terbaik, hadiah seni dari Pemerintah Republik Indonesia hingga Satya Lancana Kebudayaan. Sundari juga aktif mengabdikan diri di luar seni tarik suara ya. Ia juga pernah diangkat sebagai duta aksara di tahun 2010. Sutresno Putra kita akhiri untuk sejenak kenal bersama Sundari Sukojo malam hari ini. Dua nomor lagu saya hadirkan untuk Anda, ada Nyanyian Malam dan Sakit Cinta. Selepas sejenak kenal bersama kami hadirkan Bangun Deso.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian malih wontening atur giaran Mbangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutowiyoso ingkang dherekaken giaran Mbangun Desa wontening dalu menika ingkang bading rembak gayut kalian teknik biokar pada sayuran ingkang samangke badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ibu Rubikem, petani ingkang sampun nindakaken teknik biokar wontening sayuran. Dos pundi andharanipun? Sumangga Sutresno Budaya tansah medhangaken wontening Mbangun Desa.

0: Nji Sutresno Budoyo, pada kesempatan kali ini saya sudah terhubung menika bersama salah satu petani juga. Wah, menika dengan asma Ibu Rubikem menika nji. Bu Rubikem sugeng dalu, Bu Rubikem.
1: Nji Mas Gilang sugeng
0: dalu. Nji Pak Warto sehat nji Bu Rubikem?
1: Alhamdulillah pun paringi sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen Bu Rubikem. Jih menikah gayut kalian teknik biokar pada sayuran ngaten jih Bu Rubikem jih.
1: Jih.
0: Menangis sak daringi pun mbok menawi pun andharaken langkung rumiyin menika. Bu Rubikem menika wonten ing dalem menika tani napa mawon menika sayur-sayuran napa dos pundi menika Bu Rubikem monggo andharanipun.
1: Jih. Kegiatan kula wonten griya menika babagan pertanian menika werni-werni Mas. Dados wonten sayuran, wonten pertanian tanaman pangan, ugi perkebunan lan kehutanan.
0: Oh, werni-werni ternyata nggih banyak sekali. Kalau yang ditanam menika napa mawon Bu Rubikem?
1: Kalau tanaman pangan menika biasa tanamanipun padi, lajeng perkebunan menika wonten kakao, lajeng kehutanan menika nggih sapirangan tanaman keras. Ah, ingkang salajengipun tanaman sayuran menika namung kangge kabetan piyambak nika nggih wonten cabe, wonten tomat, wonten terong ngaten Mas Gilang.
0: Oh, dados menawi betahaken menika badhe jangan terong napa betah lombok ngaten kinten metik kasarane ngaten nggih Bu Rubikem nggih.
1: Anjing, pada tipe menikah dan kesehatan itu lepas hidup ngaten Mas.
0: Anjing, ngaten. Nah, menika lajeng gayut kalian kalau wau Bu Rubikem teknik biokar pada sayuran menika nggih. Ingkang pun maksud menika dengan teknik biokar pada sayuran menika menapa menika statusipun Bu Rubikem mbok menawi saged pun andharaken langkung rumiyin. Nah, kula ugi dereng mangertosi menika teknik biokar menika. Nah, niki kula nembe mireng menika.
1: Menika sambet kalian kawontenan sak menika nggih Mas, menika engkong cuacanipun sangat ekstrim. Nggih. Dados tanaman menika sejatosipun nggih kados kula panjenengan betahaken lingkungan ingkang nyaman, lajeng asupan napa makanan ingkang cekap lan ngaten. Nah, teknologi biokar menika nggih kasaripun biokar menika bubuk arang Mas.
0: Oh, bubuk arang menika nggih biokar niki.
1: Nggih lah. Biasanipun para kadang menika ingkang terutami ibu-ibu rumah tangga menika damel warung hidup wonten pekawisan menika kan kendalanipun wonten media tanam ingkang kadang media tanamipun bantat ketat lan sehingga pertumbuhan tanaman menika terhambat. Lah menika kula nyobi Mas nate mireng wonten saperangan pembelajaran menika bilih biokar menika satu napa nggih satu media ingkang saged menyimpan bakteri baik, di mana bakteri baik itu di situ ada bahan pengurai untuk menyediakan kabetan tanaman kangge syarat tumbuh ngoten. Mila kula otak-atik ternyata biokar menika dipun kombinasikan kalian bahan ingkang sanesipun menika saged kangge ngantisipasi cuaca ingkang benderipun kados sak menika
0: ngoten. Menika wau anggenipun nyampur kalian bahan menapa kemawon Bu Rubikem menika wau biokar menika.
1: Nggih. Menika kan napa nggih Mas? Biokar, teknologi biokar menika kan mboten namung kangge tanaman wonten sayuran wonten pot, nanging ugi saged wonten ing lahan, sabin, patokolan lan ugi kagem tanaman hias biasanipun anggrek menika
0: nggih. Oh, umumipun anggrek menika nggih.
1: Nggih. Cuma bentenipun menika menawi tanaman di luar anggrek menika kalau anggrek menika tidak menggunakan tanah dan pupuk kandang, tapi kalau tanaman sanesipun tetap dipun kombinasi kalian bahan sanesipun nggih menika wonten biokar, wonten arang sekam, wonten pupuk kandang lan tanah subur dengan komposisi 1:1.
0: Oh, gitu nggih. Berarti memang perlu proses pencampuran itu tadi nggih, Guru Bikem nggih.
1: Lah saat deringi pun napa nggih ngelampahi kegiatan menika kan biasanipun kula melihat napa nggih mirsani potensi ingkang wonten sekitar lingkungan nggih. Kelanten napa tanah subur, tanah yang mengandung CPT di bawah bambu di pedesaan kathah sanget. Pupuk kandang menika hampir setiap warga wonten pradesan menika wonten ternakipun sehingga menghasilkan pupuk kandang. Terus kita tinggal meramu saja. Tinggal meramu saja dan kita uji melihat hasilnya mau seperti apa. Ternyata alhamdulillah bahwa teknologi biokar menika napa nggih mujudaken salah satu galing media ingkang nyaman kangge tanaman. Saya menika tanaman sayuran, tanaman pangan, lan tanaman hias.
0: Oh, jenisnya kathah menika nggih tanaman-tanaman ipun menika nggih.
1: Soalnya nek wonten daerah kutha menika kan biasanipun media tanam menika mundut ingkang siap pakai gitu nggih Mas.
0: Tapi karena lahannya mungkin sempit nggih kalau di perkotaan ngaten nggih, guru pikam nggih.
1: Nggih, tapi wonten pradesan menika ban ingkang wonten menika sedas pun potensinipun kathah.
0: Kathah nggih. Anggenipun manfaatkan monggo mengken nggih.
1: Nggih.
0: Kalau mau menawi mungkin jika seseorang atau mungkin saya ngaten nggih Guru Bikem nggih menawi pengen nyobi teknik biokar menika untuk yang pertama kalinya menika. Menapa menika ingkang pun siapaken langkung rumiyin menika dos pundi menika cara-caranipun?
1: Nggih. Menawi wonten pekawisan menika pot tidak harus beli yang mahal Mas. Kita
0: seadanya apa men saged dingge ya wonten di.
1: Nggih, menawi kula menika ginakaken menika napa galon bekas air mineral.
0: Oh, nggih, leres-leres nggih.
1: Nggih, kan sampun kulino pilih wonten sadingah papan menika wonten limbah menika nggih. Lalu bahan-bahan ingkang kula aturaken kala wau dipun campur, dipun paringaken dhateng pot ingkang sampun wonten. Terus disiram, syukur siramnya disemprot pakai EM4 itu diamkan 2 hari. Lajeng pun tanami bibit ingkang sampun siap tanam.
0: Oh, ngaten nggih. Terus pun siram langkung rumiyin kayak terus nanti didiamkan terlebih dahulu nggih, Guru Bikem nggih.
1: Biar kondisinipun kondusif kangge ditanami. Soalnya kan napa nggih bibit tanaman ya kados dene bayi nggih perlu.
0: Oh, nggih.
1: Tangan kondusif dan siap dipun pun papanaken ngaten.
0: Jadi memang tahapan-tahapannya seperti itu jadi diamkan terlebih dahulu seperti itu baru kalau memang sudah siap nanti baru dikasih bibit ngaten nggih Guru Bikem nggih. Menawi apa nggih? Kalau yang sering kesalahan ngaten nggih, kesalahan-kesalahan mungkin yang sering dilakukan oleh seorang pemula menika sehingga malah justru kurang maksimal dalam penerapannya teknik biokar menika menapa? Guru Bikem biasanya yang mungkin harus lebih jeli atau seperti apa ngaten nggih?
1: Nggih. Biasanipun petani pemula menika untuk komposisi bahannya menika kadang kirang pas. Terus karena mereka-mereka menika selak kepingin hasil, menika biasanipun paringi pupuk terkadang pupuk kimia ingkang napa overdosis sehingga
0: kebanyakan nggih berarti nggih.
1: So justru malah napa nggih? Justru malah mengganggu pertumbuhan, tapi yang lebih fatal juga akan mengakibatkan kematian Mas. Jadi untuk sementara sistem biokar menika kula nyiram menika namung kagem air cucian beras ini kok. Kan setiap rumah tangga paling enggak sehari sekali mesti mencuci beras.
0: Nggih, itu minimal mesti ada ngaten nggih.
1: Mesti ada ya.
0: Oh, jadi memang kesalahannya yang sering dilakukan itu terlalu banyak tadi nggih. Bahan kimia yang disemprotkan seperti itu nggih Bu Rubikem nggih, karena mungkin keinginannya pengen lek subur, pengen lek tubuh ngerboko, ngaten ning justru malah terlalu banyak itu malah juga nanti akan ada efeknya tersendiri nggih.
1: Leres-leres Mas Gilang nggih.
0: Jadi dan juga pencampuran tadi nggih antara ada pupuk kandang juga tadi juga perlu adanya menapa nggih perbandingan yang cukup matang ngaten nggih Bu Rubikem nggih.
1: Nggih. Lajeng engkang kalau kula matur kangge anggrek menika kan nggih. Bahanipun sami wonten biokar, wonten arang sekam. Leres, tapi mboten nggih. Tapi mboten ginakaken tanah utawi pupuk kandang. Awit menapa terlalu lembab. Kondisi media tanamnya terlalu lembab, makanya sangat mengakibatkan akar anggrek itu busuk. Tapi di sini kami coba itu biokar, saya campur dengan arang sekam dan cukup saya tambahin dengan sabut kelapa. Sabut kelapa juga banyak di Pratisan Mas.
0: Oh Jen, jadi memang untuk bahan banyak gampang itu jadi ditemukan jadi Bu Rubikem jadi. Guru Bika menawi kalau terkait dengan apa je manfaat lanugi dampak ipun mendengar. Menapa perubahan yang biasanya terlihat pada tanaman sayuran setelah menggunakan teknik biokar kalau mau menapa Guru Bika?
1: Dampak ipun boleh tentunya, tentunya karena itu dibudidayakan sendiri, perlakuan pun seperti apa, itu kan akan menghasilkan tanaman yang sehat, gitu Mas, tanaman yang sehat. Dan itu adalah sesuatu yang murah, karena apa bahannya kita dapat di lingkungan kita, yang nominal rupiahnya hampir nol.
0: Hampir nol itu Jeh Buru Bikem Jeh, sangat murah berarti Jeh.
1: Iya, tapi manfaatnya luar biasa karena akan mewujudkan satu apa ya pangan yang sehat itu.
0: Jadi memang juga bisa apa ya membantu dalam petani untuk mengurangi pengeluaran ngeten nggih untuk kebutuhan budidaya salah satunya itu nggih Bro Bikem nggih.
1: Leres nggih, leres. Di kampung itu juga jih? Apa ya kita sebenarnya seperti saya dan teman-teman itu kan sudah memasuki apa ya sudah memasuki hari tua dan itu bagi mereka yang punya hobi bertani otak-atik seperti itu kan untuk kegiatan Mas.
0: Untuk kegiatan begitu jadi rumah iya, seperti iya, itu hiburan iya, ngaten nggih Bro Bikem nggih.
1: Iya, jadi lansia apa jadikan lansia sehat dan ceria.
0: Wah, luar biasa nggih Bro Bikem nggih. Nah, kalau untuk manfaat terhadap kondisi tanah atau lingkungan sekitar gitu juga bisa berpengaruh mboten Bu Rubikem?
1: Sangat berpengaruh Mas, karena kalau kita aplikasikan di lahan itu bisa mengurangi kebutuhan apa pupuk kimia kita hampir 50%. Itu
0: hampir 50% sih.
1: Nah, dan tentu saja kalau lahan itu sehat, lahan itu subur juga dampaknya akan menghasilkan hasil yang maksimal Mas. Artinya bisa menaikkan produktivitas hasil.
0: Oh begitu Jeh, leras menikah. Jadi memang menjadi salah satu solusi juga Jeh Bu Rubikem, agem pertanian yang lebih ramah lingkungan juga ngaten Jeh.
1: Tergantung kemauan, ketelatenan dan kesabaran Mas
0: Jeh. Kalau Bu Rubikem dari kapan menikah untuk memulai menggunakan teknik ini?
1: Sebenarnya sih sudah beberapa waktu yang lalu ya Mas ya. Jadi tani itu mulai tahun 90-an. Tapi kan
0: untuk taninya nih.
1: Untuk taninya, tapi kan untuk pengembangan apa pengetahuan teknologi-teknologi itu ya sejalan dengan seiringnya waktu.
0: Oh, jadi sembari petani ngaten juga menemukan hal-hal seperti itu, sampai akhirnya ada salah satunya menemukan tadi nggih untuk teknik biokar tadi ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Kalau dalam menggunakan teknik biokar menika, tantangannya pun menapa Bu Rubigem? Tantangan terbesarnya tentunya dalam menggunakan teknik biokar tersebut.
1: Tantangannya adalah tidak semua wilayah itu ada biokar. Karena kenapa nggih kula wonten papan kula menika kula ngembangke biokar menika kranten di napa lingkungan kula menika kata sangat produksi arang, dan itu hanya yang saya pakai hanya limbahnya gitu.
0: Oh, limbahnya ya. Produk dalam produksi ya. Arang menika nggih.
1: Ya, terus kadang orang enggak telaten sih membuat arang sekam itu, karena sekam itu kan murah banget mas, kalau enggak beli saat kita panen kita blower itu, kalau napa nggih tiang pradesan menika kan mas tani kapak ngoten lah menika saya sangat pendamel arang juga ndamelipun mboten sulit-sulit sangat, cuma napa nggih kathahipun tiang menika mboten telaten. Kalau menika menawi badhe paring seserepan dateng kadang-kadang tani sekitar lingkungan menika nggih, kendalanipun tantanganipun ngaten menika mas, terus tidak ada ketelatenan, tidak ada kesabaran, terus untuk mendapatkan itu harus kesana kemari gitu. Tapi kan wonten lingkungan kula menika sedaya potensi menika wonten.
0: Oh, ngaten. Jadi memang untuk merawat sebuah tanaman seperti ini memang benar-benar kayak anake dhewe lah ngaten nggih, berbegem nggih. Dirawat dari kecil nggih.
1: Iya, butuh perawatan, butuh doa, butuh sentuhan tangan-tangan yang ikhlas sama sih.
0: Nah, leres nje. Nah, terlalu keras mungkin ya dadi layu, mboten sida tuwuh, ngaten nje.
1: Leres masilan nje.
0: Mungkin terakhir menika Bu Rubigem, bagaimana menika untuk pesan atau mungkin ajakan Bu Rubigem terhadap seluruh petani tentunya khususnya di Jogja sendiri. Monggo menapa menika ajak-ajak ipun anginipun ngagem mbok menawi teknik biokar menika, monggo Bu Rubigem.
1: Nggih. Kagem para kadang tani wonten ing Yogyakarta menika kranten kawontenan sak menika ingkang pun wastani perubahan iklim menika sampun lumampah. Kados pundi para kadang tani menika badhe ngadepi kangge ngantisipasi perubahan iklim menika? Kulo saranaken, kulo ajak menika pertanianipun menika ngagem pertanian ingkang ramah lingkungan. Kita ginakaken potensi-potensi lokal wonten sekitar kita, sehingga kulo lan panjenengan saged ngerawat bumi kita ing ngajeng kagem putra wayah. Ngaten Mas.
0: Ngaten nggih Bu Rubigem nggih. Matur nuwun sanget wekdalipun Bu Rubigem. Matur nuwun, tansah sehat ya Bu Rubigem nggih.
1: Amin amin. Nggih,
0: matur nuwun, matur nuwun Bu Rubigem. Nggih, sutresno budaya mekaten wau wawan pangandikan kula kalian Ibu Rubigem, petani saking Delingo, gayut kalian teknik biokar pada sayuran. Mugi-mugi mrigunani mring sesami. Pinanggih malih wonten ing atur giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budoyo Jawi.
1: Endaing swasono dalu, Program 4 RRI Ngayu Jokarto.
2: Sebentar seno Budoyo Maturun Panjenengan Tasi kebareng sesarengan Program 4 RRI Ngayu Jokarto Ngeleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Saat lajengipun kula dherekaken wonten ing giaran BBC Banyolan Buri Jode kanthi ira-iraan Tugu Pranyoga.
3: Iya Pak, saya kesel lagi.
4: Kesel ora tak gawe, ora tak gawe kesel.
3: Lah piye?
4: Ah, cedhak juara oke banget tuh aku.
3: Oh.
4: Kabeh lomba tak eloni.
3: Angger kabeh melu, mesti oleh rakyat tang siji polo.
4: Lah iya, pokoknya aku angger no lomba apa tak eloni sore-sore aku melu. Aku ngono kok.
3: Ning ya rame tenan kok. Seneng aku nek ana pitulasan ini.
4: Panitiane ya apik, hadiah oh. Ya oke.
3: Wah, ning ya kae Pak. Regetane kae lho nek bar ana kumpul-kumpul lomba-lomba kae nek yo ngono kae to. Mbok yo di kayak sampah kan lo neng endi kan lo waton doar burung
4: lo
3: sing resik yo mesake
4: sake so mana nek bongso nganeng ke acara lagi sing sampah ora keh piye yo umpamane nek wedang ki yo ora sedong go botol lo aku terus pengen diguang ya
3: lah yo
4: neng yo iso we botol engko di nek gelem dibiar ulang rapo
3: ayo go Bali ora apa-apa nggawa saka omah
4: nah anu sok takon nggawa nyo saka omah dhewe-dhewe kok nyo to
3: apa nyo to
4: nyo kuwi sing nggawa wedange lho
3: nyo
4: kok nggo rengkot
3: apa meneh kuwi
4: ora ngerti rengkot lah kok jan wong kutho tenan kok
3: lho kandhani yo
4: rengkot karo nyo ora ngerti poci
3: oh teko
4: teko
3: oh jeneng teko
4: lah teko kuwi saka ngendi Pak kok age teko
3: teko kuwi wajan
4: kuwi ning aku ki ya usul karo Pak RT iki nek umpama kegiatan oke okay banget iki nek nganti sampai numpuk lar guang ning endi bingung
3: lah yo kayak sampah lagi angel ngene iki ya Pak
4: ning aku ya nawake nek umpama anu tak obonge piye ya ngono karo Pak Pras
3: aja diobong Pak
4: wah kebak yang kau nek iki ki yo ora tak guwak ning depo sampah ki
3: di ora lah
4: ngono ya misal
3: ha nek diobong ya polisi
4: kok polisi ki polisi
3: kebule ki lho
4: konakane Pak Pras kae polisi
3: lah yo ya kebul ku lho
4: kebul
3: lah iya marai kebul bulek
4: bulek pak lek bulek pak
3: lek ya bulek marai bulek
4: dadi
3: iki panas ngene iki yo engko nek marai kobongan melan kena angin
4: aku
3: angin ini gede ini
4: pas arep belanja ning Kranggan pasar Kranggan kae ku ana mobil uwi-uwi abang
3: pemadam
4: kuwi wah nang endi
3: nang endi Pak
4: arahe nyetan waktu kuwi
3: oh
4: nang endi aku ngono
3: endi yo
4: apa yo ana sing kobongan
3: wah is bahaya iki mergo iki apa yo Pak garing iki apa yo
4: ya paling yo iso ta utawa siji wong ngobong sampah terus main ditinggal lungo ya iso
3: lah yo nek ngobong sampah ki mbok tunggoni nek iso ya rasa ngobong sampah kok
4: ora ra sido ngobong sampah apa ngono ning ereng-ereng kono ki
3: ereng-ereng piye
4: sing pegunungan
3: lereng
4: iya lereng ki sing dienggo
3: dolan kek lereng
4: neker kuwi apa mergo wis do garing kabeh terus metu anu geni lho piye
3: anu konslet
4: konslet ya iso listrik ya kadang awak dhewe ya iso konslet
3: rada radong iki konslet awak
4: dhewe rada cekel konslet biasane ngono kuwi dadine
3: pentas seni ya
4: seni
3: melu ora Pak
4: lah enak aku
3: biasane ketoprak
4: aku nek anu bagian konsumsi wae
3: biasane nek melu ketoprak to kono
4: aku ketoprak me digo kalahane aku ki
3: ora pek dadi lakon kok ya
4: aku wis Pawira ngukalan wae. Sing wis pas ngono kuwi cocok
3: metu delet. Metu delet mati.
4: Aku iki nek umpama oleh bayare padha ora apa-apa mung dilit. Lah ora e.
3: Lah wong dinggo pentas apa ki masyarakat ya ora usah dibayar kok senengane pikirane iki. Matri.
4: Kisinan ki lho aku ki angger.
3: Kisinan
4: anggere ning Toprak ki mung dadi wong sing wirang aku ki. Mung diwirang-wirang karo para Nayaka Praja
3: ya. Wis ora apa-apa aku ya tetep cinta kena wirang-wirang barang.
4: Aku ono tombo isin aku ngono. Ono tombo isin ya dikae nggo tombo isin ku mau.
5: Wis tenan iki
3: opone
5: iki.
3: Weh.
5: Toprak ngopo lek?
3: Ya pentas seni biasane nek ketoprak to kae.
5: Boleh ngomong tekan Jaba itu lho, saya dengerin itu.
3: Jaba. Mulai Jaba lekat to. Oh, njopo.
4: Kene iki jenenge wong bebojoan wong rukun ki ngene iki. Omongane gayeng. Dadekke wong ki do penasaran terus do mara. Terus tak kon do blonjo do
3: tuku.
5: Oh, marketing kok
3: iki. Iya.
4: Carane ngono kuwi. Kadang kala ya sok bengkerengan karo ibune iki ta terus do mara arep misah. Padahal meng kuwi tak gawe
3: sengaja. Etok-etok.
5: Men rame.
4: Terus
5: ternyata mau jualan.
4: Iya,
5: pinter cerdas
3: iki. Oke,
4: piye carane nek warung sepi kudu digawe rame.
5: Memang sejak ikut lomba Pak Le cerdas ini. Semua lomba diikutin bule.
3: Entuk kabeh.
5: Wah, iya makane sampai panitia bingung wis rasa dine hadiah wae.
3: Wah, yo.
5: Semua disambet kok ya.
3: Mulane do melu lomba.
4: Aku wong sing kelas SDW tak eloni kok.
5: Weh.
4: Heeh, wingi lomba balapan karo kae. Aku gak melu, melu. Aku melu sing kelas SD ngono kuwi aku. Ambek ora cilik-cilik.
5: Wah,
4: jangkaku dawa menang aku.
3: Dudu apa jenenge kan? Barakan. Nah, ora karo barakane.
5: Ya seneng boleh lek, tapi minta tolong nanti kasih tahu warga lain nek habis makan tuh sampahnya dibuang ke tempatnya itu lho. Capek lho kami ini panitia.
3: Amin. Iki mah ya diomongke.
5: Nanti tolong yo lek, kasih tahu yo lek.
4: Seso menene ngono kuwi piye carane ora buang sampah. Go mulih dhewe-dhewe sampah.
3: Nah, buang nang omah.
4: Ngono kuwi lah ya masalah.
3: Ora ya bingung to.
5: Wah, panitia capek pula udah nyiapin lomba, habis lomba suruh bersih-bersih. Wah, wis.
3: Ya wis memang panitia ya ngono kuwi.
4: Jan kami tiya
3: kudu kesel nek ora kesel kudu panitia.
4: Kami tiyane ya jan apik kok ya.
5: Lah yo makane.
4: Kami tiya.
3: Panitia.
4: Lah ya kuwi karepune nek jaman biyen le nyeluk kami tiya.
5: Oh, wis beda to.
4: Beda saiki lak jaman saiki panitia.
3: Ben berarti sik bener sing endi?
4: Sing nek sing biyen benere kami tiya. Nek saiki panitia.
5: Soale orang banyak kami tiya.
3: Nek siji
5: Ijen Tia.
3: Kok malah kok bos
5: sama Ijen?
3: Saya Tia ya.
5: Oh, saya Tia.
4: Kowe tak peseni ira rong rampung ngarep lomba-lomba.
5: Masih lek.
4: Ayo toh.
5: Wong disuruh berhenti enggak mau e.
3: Lah entuk hadiah e maneh
5: mano. Aku bingung toh ini kok suruh berhenti enggak mau wong udah selesai kok suruh.
3: Jaluk,
5: lanjut katanya. Nanti disokong dana lagi wah.
4: Ngawur iki. Saking senenge warga lek do guyub. Terus do cul-cul-cul duwe iki dora etungan.
5: Oh
4: iya. Nanti panitia bingung. Kan lomba apa?
3: Nanti
4: bingung.
5: Nanti tak bikin lomba omong wae ya.
3: Ngoceh
5: ngono. Ngoceh kaya burung kuwi lho. Yang tahan lama bisa menang ngene.
3: Halo Mbak Parian bae.
5: Oh, udah kemarin udah kok mule.
3: Wis to? Heeh.
4: Krung-krung arep ana karnaval barang budaya kok melu.
5: Masih rencana, Lik.
4: Masih rencana.
3: Apa kuwi?
5: Soalnya kurang duit.
3: Lu carimu duitnya wis oke banget.
5: Tapi nek karnaval iki butuh banyak Pak
4: Dijoyo.
5: Kenapa?
4: Pak Dijoyo ki putra-putrane wong blegedu
3: kabeh.
5: Oh iya wong
3: disokong, jalu
4: sokong. Anu sampe sesuk metu duite.
5: Nanti nek ketemu Pak Di aku tak minta.
4: Nah iya. Wong loman.
5: Aku iki dirasani langsung krungu kok.
3: Weh.
5: Kok kayak ketoprak ya?
6: Dirasani itu lho. Dong aku, iki wong rampung to lomba-lomba iki.
5: Belum aja.
6: Lah iki aku duwe usul ro.
3: Sar.
5: Apa Pak De?
6: Duwe engko tutupane sing marake gayeng.
5: Apa?
6: Lomba padu.
5: Oh.
6: Pawiro.
3: Sama. Iso menang.
6: Lho Pawiro aku dumungsoke sapa-sapa ku lha elek. Katon suwaya. Gitu. Lah kok ono wedok.
3: Termenenge.
6: Kan saya wedok ku. Kayak ngono ku.
5: Dilepas ya Pak.
4: Nek umpama lomba padu, lomba padu jurine tak padoni.
6: Rame rame. Paling rame dhewe. Ning nganggo tema.
5: Ah nek rame rame dhewe tapi malah geger nanti malah.
6: Ngono jurine.
5: Ah jurine dipadu kok.
3: Kepiye? Tangane taleni ya.
6: Ngono lho gitu. Iki ning ndi ngono piye anu lomba
5: padu. Karo ditambah sahur utang.
6: Ora aku bingung nganggo tema padune iki dadi ora
5: mung maton nomo. Debat to maksudnya Pak De. Ya padu debat kan
6: udannya udan
3: lebat.
5: Kaya ringin lebat.
6: Nah, debat iki ya padu jenenge.
5: Padu Indonesianya debat.
6: Wis sesuk ra.
4: Lha nek umpama
6: wis sok golek sepanu apa penonton sing ngukuh gaeceng kuwi.
4: Nek lomba padu iki sing apik temane apa, Pakde? Aku tak golek bahan.
6: Sing anu
3: ben latihan, ben latihan.
4: Sampah.
6: Manut agenda sing bener kuwi to.

0: Wengko lah ndek piye lah wong angel e.
1: Diwektuni.
2: Diwektuni.
3: Pausone eneng.
2: Pak napa?
3: Pauso.
2: Pauso.
3: Rehat.
0: Oh,
3: bener pauso. Jene biyen jene pauso. Pauso sik. Paus.
0: Paus
3: kaya. Auto nek mbengi pauso.
2: Paus ki malah anu iwak kuwi.
0: Oh iya sing
3: iwak paus.
0: Pauso. Bal-balan jaman biyen.
3: Pauso.
2: Pauso.
3: Pauso.
2: Ora ngerti aku.
0: Kok saya mumet aku iki.
3: Ya basa-basa biyen iki tinggal diopeni.
0: Pakde jangan lupa ini ya Pakde sumbang ya Pakde.
3: Oh gak pira aku wadah nek padu tenan ku aku sing ngene.
2: Nah, wis kuwi.
3: Pokoke nggon padu engko sing ngene ya dia.
0: Pokoknya ada dana lomba pajak dibikin.
3: Iya. Ben gawe yang ning pertimbangan bersolusi kok.
2: Nggih.
3: Opo jele-jelean biyo supaya nek bersolusi.
0: Aku solusine. Aku nek padu dimungso sapa wae wani aku. Mbok karo sing dadi anggota anggota legislatif ya, wani aku. Ora enggak boleh.
2: Nggih.
3: Ning ora entuk nesu.
2: Wis ya wis
3: ngono. Wis ya wis, ngono karo mendelik bentuk wae. Pak Dedi, Pak Dedi. Biasa karo mendelik.
0: Ya toh? Oh, ya Pak Dedi.
2: Iso kacamata wis,
0: kuwi jenenge strategi, Pak Dedi.
3: Padu karo Pak Dedi kuwi padu karo padu karo leluwur. Lho, kok iku kake to iki? Padha gayeng iki, Cuk.
0: Sing mare menang kuwi ya.
2: Kok swara kok ngendi iki?
0: Sing mare swara karo
3: wujude. Kok sing marang anu sing Pak Dedi gayeng sapa ya?
0: Marang mumet ya.
2: Iki wong enak di.
3: Pak Wiro iki jenjane karo sing wedo.
2: Nek mungsuh karo bojone ra
3: entuk. Imbang. Imbang. Aku berlanjut. Wong liya.
0: Ning nek sekirane engko dadi juara bareng malah ra apa-apa aku gelem.
3: Nek wedo karo wedo.
0: Wo.
3: Engko nek lanang karo lanang. Kuwi.
0: Cowok-cowok, cewek-cewek lho. Kuwi nek padune marai dadi panas kebakaran Pak Dik.
3: Lah yo mulo kuwi sing kaitan
0: kebakaran. Kebakaran anu kebakaran jenggot.
2: Nah iso yo kebakaran jenggot. Apa dicukur wae kok dibakar?
3: Jenggot ki sesuk kena sambel
2: sih. Jangan bobor.
0: Sambel jenggot.
3: Lah kebakaran.
0: Lah iya.
3: Kamong kok digo sambel sike.
0: Oh lah.
3: Sesuk sambel sike.
0: Lah sapa to Lik?
2: Sambel jenggot.
0: Kok awes tekan ngendi-ngendi yo iki. Ki nek sarende rada angel
2: ora ngerti.
3: Sambel
0: jenggot. Lodeh ora
3: lodeh. Pause. Neh.
0: Apa?
3: Nek dagelan iki sambel telek bebek.
0: Aku
3: bebek eneng.
0: Aku krungu wis.
3: Eta udah dagelane basi yo.
0: Aku krungu wis.
2: Sambel telek bebek.
3: Sambel telek bebek.
2: Sambel lotes kuwi.
3: Sambel dono arep jenggot kuwi mau ta? Dulung-dulung sambel jenggot, sambel jenggot. Ning tengah dalan kepleset telek bebek. Ngomong bojone gawekno sambel telek bebek. Lha kuwi iso kedaden. Kaya ngono kuwi lho.
0: Lah kuwi bingung nek sambel telek bebek iki bahane saka apa?
3: Jane yo meh padha. Piye to? Nek sing rada medeni yo sambel telek lencu.
0: Ora, nek yo nek ngomongke telek iki ana telek sapi, telek pitik, telek bebek,
3: telek sapi beda.
0: Lah iya
3: sapi jenenge telek tong.
0: Oh, lah iya.
3: Bisa bedake
0: telek. Lah nek telek lencung iki, lencung iki kewan opo? Ayo, Pakde bingung. Telek lencung. Kae kewan opo, Pakde?
3: Lho deke pitik
2: iki. Telek pitik.
3: Telek pitik.
0: Kabeh iki jaru
3: cili-cili.
0: Telek bebek, telek mentrong, telek pitik. Lah lencung iki kelan opo? Kok telek lencung?
3: Apa meneh? Telek kebu.
2: Telek kebu. Telek kebu ana kewane kebu.
3: Lah sing nang dindi ki ana sing melu.
0: Napa?
3: Eh sing wedhus. Sik, wedhus mah melu nek kuwi. Wi wedus.
0: Lah iya.
3: Wedus wedus iki. Ngintil.
0: Melu terus.
3: Ono sing cok mah kleru.
0: Lah piye, Bun?
3: Oh, padha. Wi kleru ndarani undung-undung lek pacar.
0: Heeh.
3: Jalan jebulane.
0: Oh,
3: bunder kok
0: jalane. Oh iya. Itu wedus gede.
3: Kok wedus gede?
0: Nah, soalnya padha lek bunder.
3: Eh, wis.
0: Wedus gede apa, Pak?
3: Ndek ejek anu kebawa wedus cilik-cilik.
0: Cilik-cilik.
3: Nek ndek iki jalan
0: gede. Bunder. Kok do telaten tolong masih koyo ngono. Aku ki ming
3: kruwe masih mah. Masih ning weruh.
0: Oh, ora ngono. Cuman masih bingung, Lek. Kewan apa kuwi? Kewan apa, Pak?
3: Jenenge kok jenenge jeneng macam-macam telak.
0: Oh.
3: Lah nek iki macam-macam

0: telek iku
1: menawa bari nek telek cecak ngopo?
2: Eh?
1: Telek cecak.
2: Ayo cetha to telek cecak.
1: Oh, ngono ya. Ora ana jenenge.
0: Meses iku lho. Telek cecak. Telek lincung pertanyaane sarendes iki telek lincung iki
1: lincung. Lincung kewan opo?
3: Iya, bener lho. Kuwi sinaos iki ketoke rada jijiki ning iki kan basa Jawa sing aja nganti
2: pelajaran
3: iki. Kuwi dadi kudu tetep dilestareke.
0: Sing kaitane karo sampahku mau padu-padu kuwi lho ra. Aja lali nggo tutupan kuwi.
2: Nggih. Buang sampah.
0: Buang sampah kuwi ya pada tempatnya.
2: Betul, Pak Di.
0: Ngono kuwi robong-obong. Angger apa awan-awan apa sore angine sembribit. Terus akhirnya dadi mremen-mremen
1: dadi. Lah nggih.
0: Nggih. Wong kobong-kobong.
3: Ora anoman.
1: Anoman
0: sing ngopo? Akhire dadi kaya ngono kuwi.
3: Dadi sing sobobong ki anoman.
0: Heh, yen sing ora mikir kanthi apa wening urung ngobong-ngobong terus aku ngobong omah ngobong
3: werna-werna. Ning ya kadang kala ngobong ki penak e, Pakde. Nek tangi ora adem banget. Wah, obong-obong. Terus karo deselke telo. Wah, lajan.
1: Kuwi nek mangsa.
2: Beda
1: lho nek mangsa wis ana nggone ora iso ketok ngendi-ngendi. Lah ning tempat terbuka
0: iki lho. Anget-anget kuwi ya sekolah raga.
3: Sekolah raga.
2: Olahraga.
1: Olahraga.
0: Yen iki sekolah raga.
1: aku le aku
3: biyen kapan kok Pak De?
0: Oh, bosane biyen aku jeneng olahraga iki sekolah raga.
3: Angel.
0: Ya lah sekolah raga iki yo mayu-mayu, senam, SKJ.
3: SKJ.
0: SKJ.
3: Senam
2: opo? Lah yo opo? Kok Pak De ngomong SKJ enggak tahu.
1: Oh, ini kalau teng teng teng teng teng teng. Jasmani.
0: Ben-ben kan yo
2: ono ada SKJ.
1: Apa niku?
0: Susu
2: apa? STMJ itu Pak De.
0: STMJ.
3: SKJ ki
2: udah ganti.
3: Kae wong pelayan kae sing sok.
1: Sukijan kuwi.
0: Kae ra itu itu anu ra ke anu kotak e.
2: Apa ne?
0: Sukijan kotak.
1: Sukijan kotak.
2: Ora mobil.
3: Mobil.
1: Mobil.
3: Arep mobil kuwi Pak De.
2: Enggak ada ganti.
0: Lu kok Sukijan kotak nganggo sing Sukijan kotak.
2: Bukan Pak De.
1: Kijang.
2: Namanya Sukijan kapsul. Sekarang rodok maju
3: kuwi malah kaya obat.
2: Lah iya ana kotak karo kapsul e.
3: Kapsul ana pil, ana serbuk, cair, sirup.
0: Lu sirup ki pendengar.
2: Oh iya dek
1: yo sirup niku. Oh
0: iya sirup ana.
2: Sing sok minum es.
0: Iya ta. Heeh. Wong yo sirup dadi pendengar rodok apal.
2: Piye to bule?
0: Wah. Iya ta lho. Pendengar-pendengar pro papa ki werna kok
2: jenenge. Werna-werna.
0: Ono sing ya kuwi mau kae mobil sukap.
1: Pickup niku.
0: Malah mlo mobil sukap loro bu sukap Pak sukap.
3: Nek Pak Dijaya kok kendel ya?
1: Heeh.
3: Kanca kok ya.
2: Lah nek kita kan cuma dengerin to le.
1: Iya.
0: Kuwi sing ngrungokke bapak-bapak pendengar iki akeh tenan. Ya to awak dhewe ya ngeling-elingke.
3: Pendengare iki nom-nom lho Pak De. Prompatke. Biyen. Biyen iki nom-nom.
2: Nek saiki
3: saiki ya isih.
1: Ayo Yohan.
2: Nom apa?
1: Ya. Ono sing kelong Yohan.
0: Jake hiburan marake seneng, marake guyu.
2: Ini tadi pasti ada yang ketawa ini denger lencung ini tadi.
0: Iya,
1: suara metu.
0: Mulai kaitane karo sampah kuwi.
3: Ah, iya Pak De.
0: Pak Wiro.
1: Nggih, pripun?
0: Kaitane karo wong dodo-dodo kuwi mau ya sing disiplin.
2: Disiplin.
3: Tak baleni sing bener dislipin.
1: Nah, tenggak
0: dene. Disiplin masalah sampah kuwi mau dol. Bener-bener dikuangi sampah, apa-apa semarake engko kebakaran kuwi mau nek. Muni kebakaran kuwi
1: jenggot.
0: Mbok ana Wow, mobil
3: pemadam.
0: Gajah-gajah apa?
3: Ayo,
0: gajah
3: ular.
2: Ulat nek kuwi, Lek.
3: Ular gajah ya. Wale aku.
0: Ini pemadam kelaparan ngono
3: gajah. Cetok ngene Pak Wiro.
0: Ha iya ta Pak Wiro sesuk pemadam kelaparan. Pemadam
1: kebakaran.
0: Ya ta. Kuwi mula awake dhewe iki kudu tetep kuwi mau kudu.
1: Pripun?
2: Pripun Pak Dek?
0: Tumindak sing kan yo mikir.
3: Heeh, nggih.
0: Dipikir dikanti meneng. Tumindak kanthi duga
2: prayoga.

Sebentar seno butuh yang matur pun panjenengan tasih midhangetaken program pembahasan dari Yogyakarta ngeluluri butuh jawi suara budaya Jogja sampun kabeh arso BBC Banyolan Brincode ugi kalian lelakon akustik jawi sampun ikut abu walu langkung tigang dosa kali menit selajengipun kula darahkan wonten ing giaran gending patalon ingkang badhe kabeh arso wonten gending jujur bau kalajengaken ladrang Sri Katon terus ketawang sukmo kalajengaken ayak-ayak serepuk kaisi rambangan pangkur laras rendro padat menyuro saudara-saudara butuh sugeng dahlu sugeng midhangetaken.

Tresno butuh sambun kabe arso gending batalon gending cucur bau kala jangan latrang serigaton terus ketawang sukmo kala jangan ayak-ayak serepek kaisi rambangan pangkur laras lindro padet menyuro selajengipun kula dharaken wonten ing kiaran ringgit wacucal.

Nun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi mali wonten ngadicara ringgit wacucal dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lamban Sosro Windu. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Om ngilahe ngawi gelomastu Purnomo sidem. Mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisesan ing bisa rasana sinawu nglangen wilapa. Estu masilos tantun lampahing budha jinantur tutur katula tetelo mrih tulat palajeng praja. Winurusi tong upama paramenis karo giyut tumiyang jaman purwa. Winardi tameng lolota mangke kawasananing gubita panggung pelambang matumpa-tumpa panggung panggung panggung sang murweng kota.

Iyo sirep dodo pitono lenggih kocap poingkang kinaryo Eko Adi Dasa Purwa. Eko marang sawijaji marang linuwih dosa wilangan sepuluh purwarang kawitan. Selat jantung upaya projo sewu tananto sadoso satus boya bisa ngaturakan kekalih. Ingin pantes kinaryo purwaning pondo kacari tua deging negoro ngastino. Iyo negoro nggak jauh yoyo kraton liman benawi. Marmani kraton garbo kupito yen kacondro. Panjang punjung pasir pauker lo jinawi kemari pah toto kartora harjo. Tembung panjang wis ngarani dawa. Punjung araning dhuwur upamata Cinengkala. Sepiro dawaning kraton tuwin sepiro dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane. Iya dawa jajane dhuwur kawekasane. Iyo kena kacondro padang obore dhuwur kukuse. Pasir werdining samudra wukir araning gunung. Tata rakiting praja rikala mujangga. Mengkeraken pagunungan ngananaken wana ngiringaken benawi. Ngayunaken bandaran ageng

akeh para tita merca padha ingkang sinangga marang Pertiwi. Kasungan dening Akasa kapiting Samudralaya. Nanging rupakane tan wenten kang padha marang Kraton Ngastina. Akeh para kawula kang samyunggana raras. Ing ajeng wus kacarita. Negara ketingal Lajinawi tembung loh tulus kang sarwa tinandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih. Apa ingkang tinancepaken bisa tuwuhi juryu-ryu. Apa kang tinanem bisa dumadi. Awit sangka kaprigelaning para kawula kang samya mung tani. Bisa mahanani kabejaning para kawula jalaran murah sandang kulawan pangan. Nganti akeh para kawula manca negara kang sami iring.

marang kepriganing para kawula ing praja Ngastina kang semya olah tetanen. Gemala kuning para sudagar layar, para nang kudu ya dagang gedhe ya dagang cilik. Panono kang samyo rumaos keciwa. Tan ana kang rumangsa karugen. Tang sales tantun bisa sambung dedagangan marang para kawula manca negara. Senajan Torino pantaraning mengitan ana kendati. Upama to kacandra kaya rining tirta Jalantara tang sagilir gumanti. Pandini kali sing bebaya. Meratandani kalamunto. Negara Ngastina tata titi tentrem. Para kawula kang remen ing raja kaya maesa lembu kambang ayam kuda mindo sak pinunggalane. Tanono kang cincangan ten buyaono kang den lengon wonten ing papan pangunan. Kalamuntara samyog tata gelar ngupaya tedha. Kalamuntara tri wangsul tanpa srana giniring. Ewa semono ora ana kang alok kilangan meratandani para kawula ketingal antut runtut rukun ngangkat tata katentremaning praja. Ora ana kang remen tumindak cecengilan tan ana kang remen tumindak pasulayan. Nganti akeh para penjajah saka mancanegara ing sami-sami mundur gelanggang colong playu ajrih marang kekuataning para kawula ing praja Ngastina. Opo marmani awit negara Ngastina iku rikala semono pujanggani pendhita kang gentur tapani. Swargi sang topo begawan Palasara kang wis kundur ana jaman kelanggengan. Ing ngatasi langgeng kang ora bisa wah kulawan gingsir. Opo kang tilar tumrap ing mercapada gedhe pengari bawani kabukti negara Ngastina. Satu moro satu mati jalma moro keplayu. Iwen kang mabur ngumpuli kraton bisa jungkel kapisan luntak ludira sirna margolayu. Kalemuntotan sinaput ing sanira mlasah pindho babatan pacing. Senajan tolak kuning migo kadya pinyalak kuning berat katur mangemper. Mandiro kang dhuwuring ngungkuli kraton adoh sam manglung cerak samya tumiyung. Kaya kena daya pangaribawaning praja nganti akeh para raja mancanegara persasat para raja maharaja para ratu maharatu. Ini sami sing kemarang kraton Ngastina tan srana ginebak ing pancakara apa sababe kayun marang kautaman ngudi marang sawape kang tetinggal negara Ngastina. Kacarita ingkang nuju lenggah ing kraton Ngastina ing medal dinten menika. Nalindro Ngastina kawus kondang Berbondo Bandung Sentono prasasat Ratu Balani Raja. Yen kacarita dosa namaing ratu tembung dosa wilangan 10 nama werdini kekasih menang den ucapna wong agung jejuluk Prabu Suyudana. Ya Prabu Gendari Suta, ya Prabu Kurupati, ya Duryudana. Ya Prabu Dasto Atmojo, ya Prabu Tri Pamangsah.
ingawus kundang Ratu Sugih Bondo. Sugih kadang amung datan preso marang ruwet rentenging poro kawulo. Dasar wong agung istina ngagungaken dateng kamuktening ratu. Rikala semana julungga dampar dento trinetes kencana lemek kasur babut tundo songo pinalipit pramudani cineplok rindo cinawi ngagem tirto gondowido siniram tirto jebat pasturi limang kilometer isih katon gondo arum. Mengkraken para abdi bedaya srimpi manggung cati pepengitan Joko kaloro-loro. Ing sami ngampi upacara banyak dalang saunggale warda wali kolar badak kendi kencana kacumas. Senajan tomung para abdi ngersakaken ingkang endah warnane kang azwa nganti nguciwani marang Sri Buminoto. Agemaniro katon pating celorot pating glebyar manika-nika mawarna-warna kang saknyatane bisa gawe iring kang samya mulat. Ngatonaken kalamuntun narindra iku Sugih Mas Picis Raja Brana. Markuto kencana Jang Mang Mas Sungsun Tiga. Sang-sangan logo mangrang sang utautas nonggo probongkoro tetali cindiwilis seruwa-serui trinetes kencono sumping sering pati uncen-uncen tibon jejo luru logo rojo gelang kelat bau kang sarwo bebingilan atas waru kampus cineplok rindo binabar poncal mas gine penglansingan cindu puspito cinautan bebadung giwang koro nganggar bung tinatah tinaturung go deder nunggak semi mendak moto kitiran gonjo dina benar-benar manis kandelan mas gine pengrinonyok inten jumrut pating kertip kalamuntuh dirusongko katebian mulat marang pasir baning poronoro projo ingun pagelar jawi senajan to akeh poronoro projo nanging datan wenten kang kepareng abiyantur kejaba kang abdi sang nindya mantri muka pangarso pepatih ing Ngastina Rekyana patih Haryo Sengkuni arani ya Raden Trigantal Pati, ya Bambang Suman. Senajan tau pupu ampas jambuluan ewa dini keparang minungko dadi warangkeng noto yeti kalamonto bangkit banget ring projo. Sinuitan marang puru kadang puru medai pun dateng puru noro projo. Yang ngaton dulu pepel-pepelir soto manggih kromo. Tumungo tumungkul suku jojo tekan janggut ngapuran cangas taniro. Rekyana Patih Haryo Sengkuni mengkraken rojo ing awangga kleres pripean marang ingkang sinuwun ingkang jejuluk Prabu Basukarno ya Raden Suryatmaja ya Surya Putra ya Sang Hadipati Karno.
minangka dadi senopati ning Praja Ngastina. Sang Adipati Karna mengkeraken marang ingkang Rama lajeng Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna Yorsi Kumbayana Pandhita kang wis limpat ing pambudi winasis pangulang rasa mumpuni tumrap banta sing kaweruh.

akan nopo ingkang rayi rojo truan songko ing rojo sengko puro ingkang ngeparang direk sewan wontering rojo ngestino jejuluk Prabu Sosrowindu sumrambaing poro abdi dalem tumenggung layoko mantri bupati wadono panewu demang lurah bekel sakpi nunggalani iya poro abdi dalem jajar tuin poro abdi dalem agangan ing samyo toto rakit ing pasuwanan katon gular persasa tumpang dengkul pasibani tacarito rikala semono wong agung tumeti diwanti arsa medhar sabdo kang nyor tertondo pusaka ing astina Kanjeng Kyai Songsong Gilap Mijil Songko Datuloyo sinarengan swaraning bendi Kyai Guntur kang muni mangambal-ambal sanalika urip pasiban jebo yen katondruk gabah dinteri ndesuk alurti kaya bisa njumplang no beteng projo ngastino urking pasiban kaya kelebon parang pamuk negoro itu ikon

0: Kang Nirpedah Pinoro Cipto Smirati Yuang Pawono Langgeng. Paman. Paman. Paman Aryo, Buyan datusaken kali pekeniro. Maniro pici wonten ngerso maniro. Paman loso jener. Kulo nuwun anak Prabu. Kulo tampi mawi tangan kulo kekali pengendiko dalam anak Prabu ingkang rumentah dateng pun bopo. Sak dering pun ingin bopo nampi dawuh wonten jawi nggadhahi raos ingkang kumelap. Upami kepareng kula ngibaratakan pindo kambengan salombo tinanjer wonten ngalun-alun katempuing samirono. Ketingal kumejut kumitir acar awor maras nanging sak sampunipun nampi dawuh. Toto tentreming manah kadi siniram tirtawai suwindu. Anak Prabu sesembahanipun tiyang sanegari kula nolinggi. Marmani. Pekeniro maniro pici wonten ngerso maniro perlu ingkang putra badhe nyuwun keterangan kados pundi poro kadang tuin poro kawulo menapa sinten wonten ingkang mewantun medal saking tatanan projo mewantun bladak milang sifat mirang kampuh jinggo mbundan datan poratu menapa kinten-kinten saged tata tentrem kados warso ing sampun kapengger. Menawi angetipun ingkang bapa sedaya para kadang paduka mboten wonten ing nglirwaken ketingal sumengkem wonten ngabiyantur. Langkung-langkung sedaya para nara praja tin para kawula dalem alit. Ingkang kathah sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangareng-areng kunjuk wonten ngersa dalem anak Prabu kula nukna ninggi anak Prabu. Matur nuwun sanget. Ayem toto tataning manah kulo kados siniram tirtoes windu meracih nani sedoyo poro kadang kenging kinaryo ruang ngembat watanga putung ngejum kumbolo ruwet kulo noninggi anak Prabu kaprayu gak nolegah ngisto akan dawu timbalan dalem anak Prabu kulo noninggi senajan Kakang Prabu Basukarno Semantelugi Ripaduka kula ngaturaken perembagi ponokromo rawuhipun Kakang Prabu wonten ing Stinggil Binatur Kena Yestungkara jagat manik raja diwaku yayi katedha kalingga murda sih ponokramanipun yayi kang rumentah dhateng ing roko upamiya to panjenenganipun yayi menika kelas kadang kula werda ngendikanipun kula cancang pucang weni kasampiraken widangan dumawah wonten ing pangkon ngimbetana caya nur caya. Estunipun sakderipun yayi lenggah wonten ing dampar ing roko sampun wonten ngabiyantara kanthi netepi dumateng kewajiban. Nampi pamujiipun yayi winantu ing kalaharjan praptanipun ing roko wonten ing praja Ngastina. Yayi Prabu. Syukur mangayu bagiyu. Kepareng langkung rumiyin kula suwun prayogi lenggah ngistakaken dawuh senajan bapa Durna semanten ugi ingkang putra ngaturaken perembagi ponokromo twin pangabekti kula kunjuk wonten ngandhap padha
1: gandhak bleguduk manyar-manyar selikur dina gamana gapuleng ana liluka swalu gimbel mula tampi kanthi bingah anak Prabu suka perbagi dateng pun bopo lan sungkem dateng ingkeng bopo dasat kula gambaraken yen anak Prabu menika estu-estu ngaken tiang sepuh dateng pun bopo nampi pamujiipun anak Prabu kados mboten kirang setunggal menapa kejawi namung pun bopo ngaturaken pangastuti mugi kunjuk ngandhap padha niki
0: cancang pucang weni mugi dadosna jimat paripih sekadar manipun paman Durna
1: nenggi
0: kepareng kaprayoga kelenggah paman
1: oi kados mboten kaya prayogi nggih sampun sekeca nenggi
0: senajan yayi Prabu
1: nenggi
0: ora dadi kejut ing pamikir Yayi padha Basuki ngadep ana ngarsanipun Kakang.
1: Ya Stungkur Jagat Manikraja Diwaku. Kuwi. Kula suwun pangandika dalem Koko Prabu, kula pundi wonten mestaka dadosna jejimat nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa. Ripaduka kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap padha kula nuwun.
0: Banget panarimanipun Kakang Yayi sungkem marang kadang werda prayoga no jeneng para ngadep ngestakaken dawuh. Wangsul wonten ngersa pekeniro paman ploso dinar kundur pengendika dalem anak Prabu. Dangu dateng pun bopo. Menawi kula gagas-gagas ngantos ngelangut raos ing manah kula pepuntonipun keterangan dewa menika mboten adil. Dewa menika mboten adil, paman. Anak Prabu ngendika ingkang mekaten ngantos ndadosaken kejot ing manah ing atas pun dewa dipun ngendikaken bilih mboten adil Pulo Marto. Menika menapa ingkang kinarya dukitaning penggalih? Paman Aryo Prisa piyambak. Kadang kula menika wicalanipun langkep satus. Sanesipun para wadya bala. Inggih. Kenging menapa? Namung semedya ndamel pejahipun lari gangsal gimana angelipun kegilo-gilo. Bukti nyatanipun rikala semanten. Para kadang kula ngamarta rikala masih muda. Dipun lebetaken luruban mlebet wonten ing Bali Segolo-golo. Bali dipun besem supados para kadang kula Pandhawa pejah malah saged nampi kamukten Dimas Werkudara bukti nyatanipun saged palakrama kaliyan Arimbi. Inggih. Kula aturi ngenget-enget rikala jaman rumiyin piyambak sami rebatan lisah tolo. Werkudara pun cemplungaken wonten sumur siupas ingkang wisanipun kegilo-gilo. Mboten pejah malah saged daup kalian logo gini. Saben mitenah poro Pandhawa malah sami kalian madosaken pertimbangan poro satrio Pandhawa. Ingkang pungkasan paman Prisopya mbak dipun lebetaken wontening wono merentani supados pecah dipun tedo jim setan priprayangan malah angsal negari. Menapa menika ateges jawata adil Pulo Marto paman.
1: Iyung iyung iyung.
0: Menawi anak Prabu menggalih istanipun mekaten menika minangka dados kegambaran tiyang menika sauger jujur tumindake senajan to kaya ngapa nggoning rika daya murih matine nanging jawata tansah paring pepadang dumateng raos petenging para titah ingkang jujur. Senajan to kados menapa kekiyatanipun anak Prabu nanging riku nuruti dumateng hartaning kamurkan kula kinten mboten badhe kaiden dumateng jawata mekaten miturut saking pangertosipun ingkang bapa. Malah wedal menika kula mirengaken pawarto ingkang kabeto dumateng para abdi candhak tulak bilih para kadang kula ngamarta sampun badhe nggayuh wahyu kemenangan Brontayuda ingkang kersa nyelirani penyanyipun Koko Prabu Bathara Kresna. Upami menika mangke kedadusan saged nampi kanugrahaning jawata menapa mboten dados goro getih negari Ngastina. Paman, yen ngaten menapa prayogi kula pejah sakderengipun Brontayuda kemawon.

0: gagang nompo ngendikane paman Ujung opo keporo nyoto menawa Yai Prabu saguh minangka dadi bebetenging Praja Ngastina. Dari menawi sampun nampi pengindian kula Koko Prabu, upami ingin rayi kaparingan dawuh supados manjing dados senopati, kula kinten mboten badhe gepok kuntanipun para kadang kula Kurawa. Ripaduka kula piyambak saged nyewanaken mestakanipun para satriya Pandhawa wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Banget marming pamikiripun kakang kaya ginugah marang Hyang Adipati. Dari paran Kang Sedyo Yayi labuh marang sungkawanipun kakang, opo pancen kepingin mukti onong Praja Ngastina. Kamuktenipun ingkang rayi mboten kekirangan. Negari Sengkapura menika sampun wiyar jajanipun. Opo kepingin bakal ngudi kawriyan. Saestu mboten badhi kula nyuwun kawriyan lan badhi ngudi kekucah dalem Koko Prabu. Paran darunan Yayi Prabu ngatonake prastiya marang kadang werda ing ngatasi mung kadang Sinurwedi. Sedaya ngendikanipun Koko Prabu kula sagai, nanging kosok wangsipun yen Koko Prabu marangaken ingin dados atur panuwun kula. Darbi panuwun apa mara gage aturna marang pun kakang. Kula menika wonten negari menegari Ngastina mriki gadah klilip. Gadah satru bebuyuten. Iye mboten wonten malih kejawi namung kelebet pangayom ing Ngastina Prabu Baladewa. Opo marmane Yayi bisa ngaturake yen Koko Prabu dadi klilipe Yayi Prabu Sasrawindu. Mitra saking dongengipun para sesepuh ingkang winasis, rikala jaman semanten Rama Prabu Kangsa Dewa menika ingin mejahi Prabu Baladewa. Menika saking rasing manah kula gandeng tiyang sepuh ingkang mutangaken kula wajib nagihaken. Menawi Koko Prabu marangaken Baladewa kula sirnaken, kula sagah mejahi para satru ngamarta kelilipipun Koko Prabu Suyudana. Ewa semanten yen atur kula menika mboten kepareng, kepeksa ingkang rayi mboten sagah ngadepaken peperangan dados senopatinipun Koko Prabu Suyudana.
1: Aman. Aman. Kula nggir.
0: Panuwunipun Yayi Prabu Sasrawindu senajan to gampil nanging pangraos kula awrat. Awit nyuwun yuswanipun Koko Prabu Baladewa.
1: Yung. Durung nganti mungsuh karo para Pandhawa malah wis padha pancakara karo kancane dhewe.
0: Ingkang mekaten menika anak Prabu Kulatri Menggalih ingkang panjang. Jeranggir Prabu Mandura menika sampun ageng lelabetanipun dhateng Praja Ngastina. Yen ngantos anggir Prabu Suyudana menika mangke tega menapa kinten-kinten badhe tentrem negari paduka Ngastina anak Prabu.
2: Menawi saking pemanggih kula ngaten nggih. Bab matine Baladewa menika prayogipun rilakaken mawon. Diikhlasake batin-batine. Senajan tata lair Baladewa menika dadi pengayom wonten Praja Ngastina, nanging mung ing batin sinten ing mangertos Baladewa menika kelebet daru beksi, kelebet mata pitane para satra Pandhawa. Sinten ing boten mangertos yen Baladewa menika sedulure Bathara Kresna. Mongko Kresna pengayom ngamarta dadi Baladewa teng Ngastina ngriki ngutawatiri kula kinten malah dadi mata-matane Kresna.
0: Kok sampeyan kok iso ngendikake yen Baladewa dadi mripat-mripat niku? Nyuk dasare napa?
2: Loh, kula ngerti gegambarane, ngerti gegambarane.
0: Paman Durna, kula nggih panjenengan yen ngendika Kulatri Menggalih langkung rumiyin.
2: Menawi Koko Prabu Mandura wonten Ngastina menika dipunanggep nguatosi jalaran, dipunanggep moto pitanipun para kadang kula ngamarta.
0: Iye klebet dados bebaunipun Koko Prabu Bathara Kresna.
2: Yen ngaten kula menika ya kalebet nguatosi. Paman Durna prisa piyambak yen kula menika kadangipun Yai Prabu Puntadewa.
0: Lho benten.
2: Dipun pendhet tata gelaripun benten.
0: Nggih.
2: Yen panjenengan menika sungkem sanget dhateng anggere Prabu Joko Pitana, tandha buktine dawuh kumpul ngadep. Nganake pasiban rawuh. Ngrembug apa-apa dadi sareng Baladewa. Cobi. Nek selo teko. Nek kanggo dhewe ora menyang. Lah niku. Eleke Baladewa teng ngriku niku. Yen pancen mboten cara kados ngaten, mesti nonton parepatan kados dipun tindaken dinten mika angger Baladewa kedah rawuh. Bukti nyatanipun mboten aku. Awanipun wonten ngriku menika.
1: Mboten perlu dipun rembak kantun kersanipun Kakang Prabu Basukarno kados pundi. Nayogyani menapa mboten menawi Koko Prabu Kinaryo bebananipun Yayi Sosro Windu.
0: Kula sumanggaken dhateng Yayi Prabu Joko Pitana, nanging menika sakderipun tempuk perang Brontayuda ngadhepaken para kadang kula Pandhawa. Sampun wonten kedadosan peperangan antaisipun Ngastina kaliyan Mandura. Kosok wangsulipun yen pancen Sosro Windu saged nyirnaken Koko Prabu kula nderek njunjung misudo dateng piyambakipun dados sinopati.
1: Nggih,
0: ewadine lepat ingin dados penjangkanipun Sosro Windu mboten saged nyirnaken Koko Prabu Mandura. Kula yen nyuwun lilanipun Yai Prabu Joko Pitana minangka dados pepulih Sosro Windu kedah dipun pidana hukum pejah awit wontenipun wonten ngriki namung damel rame.
1: Nah niku kula rada cocok niku. Yen pancen iso mateni dijunjung dadi senopati, ning nek ora iso nyedani Angger Mandura dipateni. Njur botoe diblebeke sumur.
2: Sinten?
1: Lho sampeyan.
2: Tenang tenan sing diincem-incem rak aku.
1: Yai Prabu kados pundi Koko Prabu? Kakang Prabu Basukarno ngendika kaya mengkono kaya wis cocok onong pamikiripun Kakang minangka kanggo ngantep penggalimu kadiparan atur pekeniro. Selak kula mboten kula sagahi ngendikanipun Kakang Prabu Basukarno. Yen pancen bisa nyirnake Koko Prabu numpes para satriya Pandhawa gedhung negara Ngastina seprapat tak pasrahke marang Yai Prabu Sosro Windu.
3: Sikro bolo kang tumingal

0: kadangipun Kakang Yayi.
1: Kula Gaga Prabu Basukarno.
0: Sak pengripun Prabu Sasrawindu tuwin Paman Durna. Keparenga ingkang raka nyuwun pamit medal jawi. Ingkang ugi badhe netepi dumateng kewajiban. Yen pancen menika mangke Sasrawindu saged nyedani Kakang Prabu. Badhe kula wisuda minangka dados senopati mugi saged nyiraken bebayaning praja Ngastina. Kosowangsilipun lepat ingin dados penjangkaripun Sasrawindu dinten menika mangke kula ing badhe nglarepaken nyawanipun Sasrawindu dhateng kayangan.
1: Ngatos-atos Kakang Prabu Basukarno ingin rayi namung dherekaken kaluhuran tindak ing saking praja Ngastina.
0: Senajan pun bapa semanten ugi kepareng nyuwun pamit medal jawi ndawaken dhateng para kadang paduka yoga-yoga kula Purawa.
1: Aman. Ampun kados lare alit kula nuwun ngestoaken dawuh.
0: Purna sabdaning nata sedo pandhita ratu. Sedo pangucap pandhita temen ratu ngarani pangandikaning pendhita sepisan manjing ing nolos senajan tonarindruk itu sepisan roto tiyang sanegaring ibaratno. Tirta Kresna kang kinaru nyerat mungging delancang sita tan kena lumebek. Estri mana arso kundur datlo ya jelek songko palanggan ginarebek porabi bedoyo tinon songko mandro kadinalindro cunduk kembang puspo warno.

kurampining para pusaka. Menapa dini malas marang endahing sesawangan sedaya kinarya panglipuring galih pranyata tan ana kang bisa andayani retna jroning wardaya karana kengetan kawontraning para kadang Kurawa ingkang sumedya ajeng-ajengan yuda marang para kadang Pandhawa. Kucapa kesumaning ayu Dewi Banowati. Saunya ingkang raka kundur kedaton sigra ngrasuk busana arsa mapakaken kundur ingkang raka. Dasar wanita kang endah tanpa cacat. Yen katondro dedek angringin sungsang katon lengkung-lengkung rikmo ngremak ngembang bakung larapani lo cendani wimbuang ular geni grono ngurungi panik tro katon ambelalak lati pindo manggis kangen wajo tetesing toyo jonggo katon ngulang-ngulang aston dengklang gendiwo pinutung driji ngerayung payu doro katon mandul-mandul anyengkir gading payu doro kio pombuh orang ngerti tungkak katon anjambu mateng tindak iro lengkeh-lengkeh pindo sardulo lupo sakwunyo mapa kengroko kagandeng asil manjing tenging gatuloyo kairing poro widok teporo abdi pindo widok dari ngiring diwo

Samyo Toto Lenggah yang agung astina marangkeng Rai Sang Padmiworo Dewi Banowati. Kula nggeru wonten ing panci bujono panci papan bujono dar Lenggah serkembul dar marangkeng Rai den adep para abdi ketingal sekeca dariro. Sinambya mrisani langan ing kedaton ajar srimpi ajar budaya kang wilangane mboyakeh mung kawan lajur sisih. Manika-nika mawarna-warna gongso munya mangrangin keplok pepinjalan Suranggedasih gumer-gumer tenging kedaton. Kalamunto katiti para abdi bedoyo yektitan ana kang uciwani dasar kono kagungan pamilih wanita kang endah warnani kang minangka dadi abdi dalem kang sinun. Sawusnya mriso marang para abdi kang sami amung bedoyo lan para abdi amung pradonga kepareng mangsul dateng papan lu sami suwang-suwang nggih saksono. Widagdo pangandikaning nata Gyo Ratut keprabuning Ratu Nembedar ngagem keprabun kapanditan. Mujo semedi ngrambu jantur wis utusan para abdi nyawisaken dupun ratus ingin kukusi kumendeng kaya mendung melaku yen katondros piro gedening padupan buyageng mungsak mestoko liman tembung mestoko sirah liman gajah menyani sak ndas gajah gedeni. Ewa semono den besem ora bisa murup mung katon dreges kewolo. Bu pancen ora ketrima mbuh mergo menggegeden menyan. Nyatane panging cipta wong agung Lestantun sineksen dening kang murba dumadi prandini datan nampi gaiping jawata kejaba mung nampa plambang. Onong pamujan mambu gandani wong kang sirna margolayu. Kecosong keng pamujan sajak duka yasini piku medit padring lati jojo bangawi ngomongis kabukti nyandak wadah buto kebuto kata ingriku katampel maut podo sanaliku remuk tadi swalang-walang ratut keprabun nalin keprabun ing kapanditan wong agung ngagem keprabun kaprajuritan. Lenggah wontering papan panepen kang yekti mbaya wenten para abdi kang kepareng sowan. Sini kekingi wonten panepen kocapo yang wonten pagelaran jebur kinopati Haryo Sengkuni. Ingin us ngemban dahu kinen ngawi poro kadang bin poro abdi dalem ingastino. Pengawin ingastino ingkacondru pinduku melebeting gendiru kati pengangin. Songko trajangi poro kadang purwo kang us kundang satro kang kurang trapsilo. Nyat songko palenggan pating bleber yen kacondru

Mas ngedikani pun paman singguni Kakang Adi Paligarno ora bakal luput Yayi. Mula kabeh para kadangmu didhawuhi siaga tata-tata sikep gegaman. Tutmuli lakune sosro itu yang pancen ora bisa nyedani koko Prabu Mandurojo kelayatan banjur tumandang. Sosro itu dipateni para kadang Kukurawa. Sediko. Karo ngetetake lakune sosro itu digawi baris sing aja nganti ketara baris tapel kudo. Upamane ana kedadian sak mangsane sosro windu arep mlayu aja nganti bisa nerobos barisan. Sediko. Kanca pelanggan mangkat-mangkat.

0: menikowo ngertos rembagan ngerembak bab Baladewa kok badi pun pejai menikau istani pun dusani pun menopo togok kulo kok kowe ndadak takon saya mboten mboten awonipun supados saged padang pikir kulo aku tau nompo aturmu ora mung aturmu senajan to para sesepuh kabeh padha ndungengake yen Baladewa kuwi mungsuhku batin jalaran rikala semono nyedani pepundenku Rama Prabu Kangsadewa. Nggih. Bener apa luput? Leres. Yen pancen bener tak gambarake wong tua kang mutangake anak sing bakal nagih. Rama ingkang mutangake karo Baladewa. Aku sing bakal nagih nyawani Baladewa. Niki mangke. Iya. Piye, Lung?
1: Ya ngono kuwi mung karek bejane kok ngono kuwi nek le nagih ki oleh nek ora oleh malah dutangi meneh arek cilaka. Nagih ora oleh malah dutangi meneh. Monggo Baladewa ki ngerti dhewe aja meneh kok sing dutangi randha kek ngono lak. Agek ming disambat sebuti. Ora ngerti kok, Kang. Saya gustimu kuwi ning mbuh sing ora ngerti iki mbuh kowe mbuh aku mbuh gustimu sing ora ngerti
0: apa
1: atas sambati takon goleke mlek-mlek ya ora tem
0: wis jajane sing ora dong iki kowe ku gustimu ku nek lelungan ora tau nggawa dhuwit tak omong.
1: Kene mendino ki nyekel duit
0: ning ora tau digowo. Mongko yen utang ana kene rak ora oleh. Anak nggone dhewe kuwi oleh.
1: Ring kan butuhe ki nang kene kok ya model-model anak kaya ngono kuwi. Kepiye ra?
0: Amongso budhe.
1: Kek gustine sing siji ya setanpa pengerten nang.

0: Ning ngono kuwi jancane ya Allah ya apik. Alane kowe le ora njur duwe kanugrahan ning apike le duitmu wutuh ra ngono. Tegese ki ngemat.
1: Ah, ayo karang ngono ki kabeh ki nganggo suka-suka kaya kowe ora.
0: Awong kok ngono dipengpengke. Arek sing cilaka ki aku ta gebatu semayanan karo Kirna malah. Bolo bakal tak pateni Bolo Dewa jalaran togok terang yen Bolo Dewa mateni Rama Prabu Kangsa menawi dipun teliti wonten tata lair menika ing lepat Bolo Dewa jalaran mateni Kang Rama Prabu Kangsa ya ning yen dipun padosi wonten kebatusan ing lepat menika Kang Rama Kangsa Dewa sebab apa dongengipun ngaten. Rikala jaman semanten Basudewa menika duwe garwa sing enom jenenge Dewi Maerah. Rayo to, Lung.
1: Sapa?
0: Bojone Kangsa karak apa bojone Basudewa biyen karak Maerah.
1: Ngatira.
0: Wis. Maerah.
1: Oh iya, bojone Basudewa.
0: Maerah menika ora tresna durung tresna karo Basudewa yen durung bisa minangkani panuwune wujude kelangenan kidang kencana tracak waja. Iya. Lajeng Basudewa nyagui golekake ing ngriku kengeyang Prabu Gurawangsa menika ing batos duweni karep kepingin duwe bojo Maerah niku. Dewi Maerah utawi Dewi Maera. Wusana lajeng ngreka daya. Kengeyang menika rumiyin gadah pendhita ingkang namipun Begawan Duraweca. Menika dados kidang kencana tracak waja ngiri godha Basudewa teng tengah ngalas. Kengeyang Gurawangsa didadekke Basudewa supaya mlebu teng negara Mandura kula Kalimbilung didadekake kidange wong kula kelingan.
1: Panjen leres kok yen kula kali Kang Togok niki dadi kidang ning kapinujon menika Kang Togok dadi ngarep kula dadi mburi riyen.
0: Mengkono nggih. Lanjur Kengeyang Prabu Gurawangsa Kang wujud Basudewa menika wonten kedaton sampun saged cumbono tegesipun andung katresnan kalian Dewi Maerah saengga ngerbini. Eyang Gurawangsa nggih nggih.
1: Pancen nekseni kok Maerah bareng ngerti nek niku Basudewa nggawa kidang ayo terus gelem ngadeni niku ya. Sak sola bawane niku kula ya nekseni wong kula tenglongan kok ya.
0: Dadi kidang. Lah iya.
1: Nggih, aning ajeng pripun malih kula nggih meneng mawon. Saengga nganti ngerbini niku wau. Ngerbini njuk nglairake Kang Rama menika. Kang Rama menika nak Kangsa menika jaripun patutane Dewi Maerah karo Gurawangsa rumiyin.
0: Dudu putra Basudewa Senes. Sareng konangan dadi peperangan Gurawangsa mati mergo Basudewa Maerah ditundung. Ditundung nglairake ponang jabang bayi Kang Rama menika. Tekan akhir diwasa takon bapa. Takon bapa dituduhake yen bapakne Basudewa tetep ngugem-ugem yen kuwi wong tuaku. Nganti Basudewa kelakon dikunjara karo Kangsa. Idamane Kangsa kok dadi aku ora ditresnani iki mergane saka cah loro sing ireng karo putih si Kakrasana lan Narayana. Dadi yen kae mati aku mesti ditresnani karo Kanjeng Rama. Njur diancam patine Kakrasana niku kalian Kang Rama Kangsa. Kakrasana lha Baladewa kuwi kok ngayal. Diancam patine pangriku dayane Kangsa gagal jalaran calurun niku titipke teng Widara Kandang tenggene Demang Anta Gubuga niku demange Basudewa. nganti tekan gede nganakake pasar anyar kongso. Perlune ajeng golek caluron niku bareng konangan teng juren pasar anyar niku dilabrak karo kongso nganakake adu-adu surati mantra rumiyin. Bareng dilabrak caluru temandang bareng adi tubruk totol nenggolot yel mati. Romo nggih nek upamane Kang Romo niku ora brudusan are mateni kok krasana ya ora dipateni.
1: Aning untung kok krasana nek ora njuk nyekel nenggala rampung kok krasana ngkosok nyampuh. Heeh. Lah nubruk total te mati. Men sak totolan.
0: Iya.
1: Ning bareng karo pusakane Narayana sing jenenge senjata Cakra Baskara menika iki paringaning dewa.
0: Mula yen pancen sampean kenging kula elikaken riwayat ngaten menika kula trindliti sing saknyatane, kula trimetani sing sabeneri. Niku sing luput Kang Rama pun mboten sah daya-daya sampean arep nagih karo Baladewa. Nagiya mongso bakal oleo. Ora urung malah sampean medadi korban dhewe yung. Kautamaning para satriya tanah Jawa menika ora kena kanggo dolanan. Bisa mbrasto marang wong kang ngambek angkara. Wes ora peduli. Wes kebacut kaya mengkene. Aku iso mateni Baladewa, besok aku didadekke senopati mateni para satriya Pandhawa. Aku arep nampa bumi Ngastina seprapat aku. Malah meremen-meremen.
1: Oh ya yes, pancen wis pinesti kersaning dewa kudu ngono kok Kang. Bareng krungu dhewe ngancam patine para satra Ngamarta dadekke senopati ya. Oh ya yes, muga-muga wae awake dhewe nenuwun supaya Gustimu kuwi oleh kemenangan, oleh dalan padhang.
0: Oh. Yai Prabu. Kula nuwun wonten paring pangandika wadya bolo kabeh dawuh sikep gaman. Lih. Ngetutaki paman dulu sawisi busung gandeng tangani bulu tak patrin utengah alas.

dol lumiyate Prabu Sasrawiru. Manjing ing Praja Mandura kocapa ingkang tinuju lenggah wonten ing kraton Mandura Prabu Baladewa. Katon sepen pasuwanan kraton Mandura. Wong agung rikala semanten katamuan utusan Sang Pang Praja Ngamarta Raden Gatotkaca. Ing riku den acarani keparang ngadhep piswanipun Raden Kacanegara.

0: Sudosno Budoyo Panjenengan Widhangetaken Kiaran Ringgit Wajucal Sedalu Datas Lumantar Program 4 RRI Yogyakarta Inggang Katindakan Dening Dalang Ki Hadi Sugito Kanthi Babar Lampahan Sosro Windu Sudosno Budoyo Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken
1: Anjuraler Sang Puspitorum

tenimbang menika mangke wonten kedadosan ki mboten sae mindak ndamel awonipun negari Ngastina utawi ndamel kusutipun Yai Joko Pitono, mila kula trimah ngawon yen nggunakake Baladewa kudu ora nganggo Sasrawindu, yen nggunakake Sasrawindu ora sah nganggo Baladewa.

Gatotkaca Kulawa. Aku ngerti marang kananmu kok dadi beda temen karo adate. Ingkang benten sinten? Lho, Gatotkaca. Bentenipun ingkang pundi, Wo? Ing atase ngerti ucape Durna. Menawa bakal ngancam bandaku. Lha kok dadi Gatotkaca kendel wae ora duweni rasa muring. Orang banjur moro tangan marang Durna. Nyuwun pangapunten, Wo. Kula wonten Mandura menika tamu. Upami kula menika wau lajeng ragah-ragah moro tangan dateng Eyang Durna. Inggih mekaten menika wau yen kelersan. Yen boten kelersan ngicalaken nami kula. Merosotaken dumateng ingkang putra pun Gatotkaca. Kosok wangsulipun upami menika wawa Prabu paring dawuh Gatotkaca Durna tandangono sampun kula jotos wau-wau. Senajan boten ngaten sauger wawa Prabu paring sasmito jawil kalian kula kemawon Durna sampun kula antem wau-wau. Sareng boten dawuh boten wonten sasmito jawil kula tetep kendel kemawon. Oh, tadi ya meso sih kurang sak jawilan iki mau mengatakan. Wiwit dino iki tak pas raki marang kulan Gatotkaca. Mongso bodoh rara tuning projo Mandura suwem bisa nyingkir raki bebaya-bebaya kang manjing ing kraton Mandura kini. Njogo marang keselamatane wong atuamu aku. Nyuwun pangestu dalem Kanjeng Prabu kepareng kula manjing paprangan segebat mangke.

0: dicuni.
1: Kula wakne Baladewa menika ratu ning ora duwe sopan. Ora nganggo kasusilan.
2: Sebabipun
1: setinggal dinggo mala wong.
2: Kami turut wonge.
1: Nek pancen wonge apik-apik wong ten ngriku niku papane wong kang rembugan. Ning gandeng tamune dhewe ya pancen ora urus ya kono kuwi ngendi nggone nesu pancen watake Baladewa kudu ngoten. Nesu nes tinggil ya ngamuk teng ngriku. Tenggedaton muring ya ngamuk teng ngriku. Wong nesu kok dadak dinggon-nggonke mayeng-mayeng. Aku sok baline sampean pendhita ya ora sopan. Setinggil kok penyeneng nantang Baladewa.
3: Oh iya ya.
1: Arang.
2: Mula kabeh menika kari kosok bali yen panjenengan sampean niku wau becik ya mestine ngriku becik bareng sampean ala ya kudune ditanduki ala. Jalaran uripe manungsa menika mingkari ngunduh wae ing pakarti.
3: Iya ya.
1: Sampeyan mau dinapake kali Baladewa?
2: Mboten dinapak-napake. Ngerti nek sampean dipolo kali Baladewa terus kula nututi mriki wae kula kinten nek mati. Bulane ya awet urip. Malah niki wau Baladewa ngendikaken, "Paman, mang tututi durna aren. Tesih urip napa ampun mati. Nek tesih urip kan mriki kula cuwil-cuwile irunge." Irung kaya manuk ngoten men kok. Dingu.
1: Loh. Baladewa niku wani-wani ngucap ngasani manuk kula.

Gegentio Kang Winursuta punika warnaniro ing peperenging arga pertapan Wukir Kencana ingkang minangka dadi pakuwaning para senopati Dwarawati. Senajan takono wujude mung pakuwon, kaprabban marang daya panguwasaning pertapan Wukir Kencana temah gawat kaliwat-liwat kewingit kepati-pati. Persasat satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Yen dalu katon genyong langut, yen rino katon genyong sepen. Patut kalamunto papan iku kinaryong genturaken marang tetegi. Kejaba mung suaraning kutu-kutu walang atogo ingkeng mapan wontening garumbul senaryan tumetesing tirta sangka puncaing Wukir kalamunto kapiyarsa amawai trenyuh kang samya midhangetaken wanci bangun gagat raina kapireng suraning kukila kang samya macar muwan sinarengan ceki kering ayam wono pasang rakiting pertapan menggerakkan argo ingin langkung agenganakan jurang ingkang langkung lebet ngiringaken wono genggeng gung liwang liwung ngajengaken pakuwon tuwin pelataran ingkeng sak cukup kuyar madyaning pelataran pinacak kelangenan mandiro ingin aran Cendono Sari ingin ageng yuro gangsal perangkul iku minangka tertondo poro kawulo kanan kiring pertapan cilik ketiban godongi gede nganti gegugrugan pentili gambarakan kalam untuk bakal wuh kanu grahani kocapoing katoning ningkat jajaladi neng nengkat yargo sang wiku ing kendali sodo ingkang peparat begawan anuman Yursi Mayang Koro pandito kang wis putus mungging kawruh rikala semono iku senopati Pancawati menopo dini ingkang rayi sentono Nurwati Raden Setyaki Raden Wresniwiro ya sungang singumulang jaya ya Bambang Bima Kunting ya Raden Tambak Yudo tanah pisang yang dia manti muka pangarso pepatih ing Nurwati Rekiono Patih Udowo peparapi ngatur marang Porwadio Bolo ingin katon blabar wontering jawining pakuwon saweneh ono kang sami pacak baris angubengi pertapan sawenyo dangu ngeisam pepanggian kocapo sang wikwarso kawedar pengen

kapan ya teko mangkono. Econg genyo imbal wecono deringan tos watawis tau kocapo. Pelajaru abdi dalem tumenggung ing Durwati ingkang hawasto tumenggung Durwajaya. Kepelajar ngadep wonten salebeting pakun ngaturaken bilih jabaning

jagat dewa Bathara. Durung anti aku nyaketi pertapan ing ukir kencana. Iki teko ana pragusa seta kaya sloka sinangling. Ngaku sapa jeneng yen pancen pinter tata jalma. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe ratu saka ngendi soparan. Sangka timbul taunan. Aku Prabu Ludramuka. Kowe sapa? Pandita Kendari Sodo Begawan Anuman Resi Mayangkara. Ya aku Senggono. Apa sababe kok dadi kowe nyaketi pakuwon ing ukir kencana nggawa wadya bala tanpa wilangan? Apa nyata ana kene Prabu Bathara Kresna nggone mbangunake tapa? Ora tedhe ngaling-aling pancen kepara nyata. Aku sak kanca njaga rumeksa Gustiku Sinuwun Wirawati nggone mbangunake tapa. Aku larepno bakal nyaketi Prabu Bathara Kresna. Wose bakal tak badarake tapane. Ingkang nuju Semedi ora kena cinaketan marang sapa wae aja maneh wong liyan drayan. Agek kadang sentana munggahi garwa putrane ora kepareng nyaketi. Mula yen kena tak eman kuwi semingkira aja nganti meteng-metengi kahananing pakuwon Wukir Kencana. Menawa ora diparengake aku nyaketi Prabu Bathara Kresna, rawi-rawi lantas malang-malang putung saka niatku sak kanca pakuwon iki tak obrak-abrik. Kowe kelakon gepok kancane Gustiku Sinuwun Wirawati yen iso mecah dadane Anuman. Wah, keparat ora patut. Kecandak sabeti perbatan dadi lebu kuwanamu. Aja mlayu harang keranjang katemu.

0: jagat diwu padoro. Surak meroto jemroto untap-untap sasat podo wujud mumbung kerang bangkereng meneh tak wedenono. Arpo ngaku dikdaya tak kira bakal bisa ngembari kau tanganku kiwo. Sampean kok kerengan kali niku. Iya togok, sing dipekoro nopo. Dewi manggai akurat diparngaki mancing onong pakwon munggai onong pertapan mukir kencono. Oh, ajeng nyerai Bedoro Kresno. Iya, ulah niku kanan baune tengan Kresno ya niku. Kedak iki, weh, ambak no kedak nyemelangi. Long, apa? Anu manang kene.
1: Kang Iman.
0: Anu man.
1: Oh, tak kira nek Kang Iman. Nek kuwi cok, bebayani nek kuwi Kang. Aku ya andang kerengan lu kuwi ngono. Pancen sing didut awake dhewe iki jan wong mrengkel temenanan.
0: Sing go gedhuk apa kok dadi kuwi wong loro do ngumukake karo Anoman.
1: Weh niku biyen Senopati Pancawati niku ning pun pensiun. Zaman mempeng niku rikala matine Prabu Dasamuka niku ambakno Pregoso kuat junjung gunung Sumawana.
0: Kethek iki kuat junjung gunung
1: nggih, ampun maido. Arek sampean niku angger wis muni ngantuk ora kuat junjung kuping. Nek niku kuat junjung gunung.
0: Bodho kalani. Ampun mang lajeng-lajengke kerengan kali Anoman. Wes ora berduli. Wujudnya bungkrang bangkereng mesti duwe loro napat.
1: Nek duwe niku. Aning sasane tablek e.
0: Oh.
1: Gojo-gojo sak mangsa manjing ana ngayuda. Tumandang ana matyane ngalun-alun.
0: Lah iya.
1: Ambane niku ming kaya koten ning kekuatane. Wong loro sak jam. Rampung nyawane.
0: Belum. Anoman,
1: lho kepian duwe Aji Maundri e?
0: Weh.
1: Aji Maundri yang kanggo ngantem wong bisa ngambiarake apa meneh ming kuwi.
0: Wujude kethek karo aku kok dadi matok alam kethek aku ki ratu.
1: Senajan totolai ratu nek dijuguk batine jan-jane tesih darah nika kali sampean.
0: Kaya putrane sapa?
1: Anjani.
0: Anjani kuwi putra Pancuran Manik Prabu Gutama.
1: Ibune Dewi Regu.
0: Oh iya.
1: Kuwi putrane Anjani. Ibune bapakne sapa? Sang Hyang Guru.
0: Oh.
1: Arak putra dewa bareng kuwi rak anake Wasarijem. Bapak ni Adipati Sumen.
0: Dalam hati-hati tak balik gedungmu.
1: Sang Senopati doa neng jroning ngayudo mawas risang Rahwana Raja.

tanganmu tumiba onong mestakaku iso tangi kowe. Dudu Anoman. Majapindo kelakon rampung nyawamu iso nyekel aku gedelokmu.

0: ngiring-ngiring ake kok nggih. Angger mancat pundak nyokot kuping muni cuwet-cuwet. Kaya mbedahno kendangan kuping pancen cok ngoten iku. Angger muni mancat kuping nyokot pundak muni kendangan karo nyiworo kuping-kuping iki kuwalik lek momong lawan iku malah nari kali kula mongko lek omongan cara kethek muni piye karepe niku kowe wani karo aku ngoten jule kula wangsulan karepe yen ora ngoten ning yo ora kapak-kapak iki wah medeni niki sek dhewe ngetok kekuatan ing Pragusa dereng nggunakake kemanden
1: ngegedeti ana ratu kok krungu sarung suwek girap-girap
0: sing jenenge bilung iki cok mbeda ora
1: mbeda kali linggo kesengkane sampean niku dianggep mbeda
0: pun mang mundur mawon daturaken ingin rokok sinuun sosro windu opo kira-kira wadiyo bolo semuanya ke orang-orang yang wali musuh karo anuman kulo kinten malah niko mangke dadi kurban kabe girang pita cobi mangajuk ke mesti yono bebanten koko prabu kedrawasan koko prabu.

0: ingkang ngrayi gedrawasan Koko Prabu. Kenapa Yai Prabu mlayu-mlayu? Ingkang jagi rumeksa pakuwon Prabu Saseta yenaminipun Begawan Anoman. Kula cepeng boten kenging kemawon tenaganipun kados dene. Sikatan nyamber walang.
1: Oh, Anoman.
0: Mekaten.
1: Waduh. Niku rada nyemelangi niku. Anoman menika. Monggo kula piyambak menika urung duwe ngelmu penolak ketek dereng kadhah.
0: Iye.
1: Ngatos-atos, Jen.
0: Lajeng kados pundi paman dulu
1: manggaken watonipun saged semingkir saking madyaning peperangan ical saking pakuwon.
0: Munduro yayi mengku tak pikire sedika Pak Prabu. Tan ya teko mangkono kocap Prabu Sasrawindu kang wis manjing ana peperangan. Perkawet ya semedya mikut marang Begawan Anoman jalaran katon tenagane pindho ubenging kitiran. Kiyomatek dayaning batos kangaran Aji Sepiangin. Resi Anoman kataman Aji Sepiangin kontal dawah ragi sautais tepi.

0: ono satrio cilik wujute.
1: Ya aku Setyaki, kowe sapa Srasra Windu?
0: Tuduh ono ngendi tapane Bathara Kresna?
1: Orang gepok koncane Koko Prabu Bathara Kresna yang dulu iso ngilangi nyawane Setyaki.
0: Babu, ojo mlayu candak cokot pedhot krumu bengkah dadamu.

0: ingkang sampun boten ketingal. Nanging menika ingkang majeng wonten paprangan Setyaki.
1: Oh, sinten?
0: Setyaki.
1: Oh, anyar manyar.
0: Wis niku mangke angger durna perangan Setyaki sedana pendhita monyor-monyor. Durna mangajokke. Awit Durna niku nek karo Setyaki pancen pun kelebu lengganan.
1: Ampun, Ding, ampun kula. Ket mau kok arep aku terus. Neng kono sing go gawe idak-idang aku kok nang kene arep iya.
0: Men rondo marem sedithik.
1: Yen Setyaki ing majeng kula aturi nglepasaken pusaka panjenengan Kanjeng Kiai Kemlandingan Putih supados Setyaki dados bandan.
0: Lenggah mangki kula dawani.
1: Nah, mundur kene, Kak. Setyaki di bandan.
0: Pendhita kok ngono kae liar. Meninggal dunia esok kapan? Aku kok melu mangkel. Kau cari toko capo Prabu Sasrawindu. Mawas marang tandeng Raden Setyaki ingkeng katon bebayani. Yen nyandak pusaka Kanjeng Kiai Kemlandingan Putih. Raden Setyaki sinaut pusaka Kemlandingan Putih saknalika dadi bandan ambruk ana peperangan.

0: Waduh, aku aja tok gawe wirang becik aku paten lono Sosro Windu. Aku trimo tobat, trimo aku tok pateni, trimbang aku tok gawe bandan.
1: Ngandel apa ora, kuwi sing gawe aku tak omong. Aku sing rekodaya. Sencaki saki sambato antemono durna nyatawani.
0: Yen pancen karo wani karo aku julono.
1: Duculi-duculi. Apa wis kebacut dadi bantan kok duculi mayir temen.
0: Menika kegiatanipun Bathara Kresna.
1: Nggih menika nggih.
0: Lajeng kersanipun Madura
1: leboke paku jaran sisan disiksa sisan. Men saya nguru-nguru.
0: Bocah prajurit Setyaki diboyong marang Prajaya Tina leboke paku jaran sedikit-sedikit.

aku maraning mati bronto. Tanya teko mangkono kocapo wong agung Gorowati ingkang nuju Semedi wonten ing puncaking gunung Kangaran Pertapan Wukir Kencono. Kaya katon gilang-gilang kunarpani roko capo ingkang nembi katon gumebiar mijil songko hanggani ingkang sinuwun. Iku warnani sukmo wicara ya sukmo sejati ingkang waosi jagatiro ngagung Gorowati. Prisa kawontenan ingkang katon anguto materi saknaliko angger jito telenging penggalih kepareng pangudas Wendriyo. Nimang sukmono sang lindri rogo jati wetu iki aku uncat songko papan padunung aku aja dianggep menawa to aku bakal tega ninggalake mang rogo sejati. Aja dianggep yen aku banjur tumindak kang suwenang-wenang. Upama tak bacutake aku nekung kelawan jawata secara kaya mengkene tak kira ora bisa nampa keterangan kang luwih cetha. Kepiye kang dadi penuwunku apa diparengake apa ora nggonku bakal ngudi marang kemenanganing Brontayuda. Mula kang seko iku aja dadi kaget jroning pamikirmu yen wektu iki aku kepeksa ninggalake marang rogo jati. Estining pamikirku bakal suwan marang ngersani wang pukulun podo wenang ing pengangkah ngudi marang kemenangan ing Brontayuda. Yen pancen jawata marengake ungguli poro kadangku ngamarto mestine aku inggal bali netepi marang kewajiban mapan onong papan padunung aku maneh. Ewa semono yen pancen poro kadangku ngamarto bakal digawe asor besok perang Brontayuda, kowe aja ngarep-arep baliku. Ya widino iki aku kelawan kowe mingkari puji pinuji aku oleh papan kang minulya senajan to kowe aja nganti ana rubeda tak tinggal rogo jati. Sukmo katon larut kang manglayang

puncak Sang Sukmawicara Sangka Madya padha ninggal raga jati. Ucapa Wadya Bala ingkang mapan wonten ing pakuwon kepelajar kabujung dening Prabu Sasrawindu manjing jroning pertapa.

0: soroting pepunang surem tanah Padang. Paman lucumu
1: wonten menapa nggih?
0: Wadya bolo kula bujung manjing wonten ing pertapan ical kula kedepaken mlebet jurang.
1: Nggih, nggih.
0: Menika wonten Arendra ingkang nuju mbangunaken topo ketingalipun kados namung topo sare.
1: Lah nggih menika Kresna pun digugah. Digugah. Manggugah kene kok dicuni.
0: Nggih.
1: Nyepelake ditekani Angger Sosro Windu kok mah turu.
0: Nggih.
1: Kula pancen mangkel karo Kresna niku. Niku paling boten mangke nek pun ajeng esuk mritangi niku.
0: Paman Durna sampun ngantos kesesa ing penggali. Badhe dipun wungu Kresna boten badhe kelampah saged wungu. Miturut saking ngertos kula, jagatipun Kresna menika sampun kumplang.
1: Lho, kumplang dados pundi?
0: Sampun suwung, ateges menika kantun raga sukmanipun sampun boten wonten.
1: Ateges sampun pecah
0: mekaten.
1: Oh, leres leres nggih. Piyambakipun pancen Ratu Wicaksana. Ratu Wicaksana.
0: Dari
1: ngertos yen kula ajeng dateng terus ngenes mati. Niku sing jenenge pikir ngepir.
0: Nggih.
1: Jalan kalau sudah menikah panjang kalian kulo gila nih pun ke pati-pati.
0: Wes lekas umuk meneh. Ono kedadian sing nyolowadi ki umuk. Ningu nek ono apa-apa ming nangis. Malah saya perkewet rawasik mana kulo. Sinten ninge badi kulo jak rembagan. Ternyata nih pun Kresna menikah sama di Sirna Margalayu.
1: Pun saat ini ngotor mawon.
0: Malah Satrio Pendowo penjeningan ingin kedah saged mikut seranganipun. Agemanipun Prabu Kresna menika penjang agem.
1: Iki.
0: Nah, mangkian pun diagem, pusaka senjata cakra lan Sekar Wijaya Kusuma panjenengan nampil. Lajeng panjenengan wujud Bathara Kresna kula tindak wonten garing Amarta. Menawi sampun saged pepanggihan kalian Prabu Drama Kusuma sakadang.
1: Panjenengan ngendikaken, Yayi, kula nembe tapa ngaten mawon. Tapa kula katrima. Para Pandhawa badhe sasabronta yudane nanging dewa ora minta swarga ngaten. Kosa wangsulipun yen para kadang Pandhawa menika kersa masraken negari Hastina dhateng Joko Pitana swargane wong Hastina ajeng disukake Pandhawa kabeh ngaten. Saananane Yayi Prabu kulat kagungan pemilih. Apa miling gayuh swarga ingkang minulya, apa trimo gayuh kamukten ingkang ana ngalam gumelar. Ngaten. Mawasori sang punang

0: Kulaturi mespadaken kinten-kinten tesih wonten bentenipun menapa mboten kalian kersana. Pun cocok pun, pun persis nyamleng. Ngeniku kersana.
1: Iya.
0: Langkung-langkung penyiasapun saged ngasta pusaka senjata cakra utawi Sekar Wijaya Kusuma terang yen para kadang amarta mboten badhe maiben. Ora bakal maido. Sakmenika kula suwun Paman Durna, Paman Sengkuni, Twin Wadya Bala saking Sengkapura. Kula trimbeta wangsul dhateng Praja Ngastina. Inggih maksudipun supados pacak baris ingkang dipunjagi mbok menawi wonten salah setunggaling pandhita Twin para satriya ingkang waspada mangertos dumateng lelampahan kula. Badhe manjing dom spring tirta mugi para kadang-kadang kula Kurawa lan para Wadya Bala saking Sengkapura manunggil dados tunggal. Ingkang perlu mbrasta kamurkan yang badhe dateng wonten Praja Ngastina.
1: Oh nggih, sedika,
0: nggih.
2: Yung, nek tekan kana konangan gek kepiye?
0: Samene malah ngedeg-degi tak rasa-rasake. Nyuwun pangestu, Paman. Paman Durna, Paman Sengkuni, ngatos-atos, nggih.
2: Ngatos-atos, Sangger Prabu Sasrawindu.

Sutrisno Budaya Kiaran Ringgit Pajucal Setelun Atas Wektal Meniko Katindakan Tening Dalang Ki Hati Sugito Kanthi Babar Lampahan Sosro Windu Sutrisno Budaya Sugeng Midhangetaken.

Toko Cabowo Agung Durawati persasat den damel wirang marang Prabu Sasrawindu. Agemaniro den rebat pusaka ing riku kapundhut dening Prabu Sasrawindu pindawarni Cang Agung Durawati arsa lumawat ing Batana Kamarsa. Sukmo nglayang wonten ngakoso ngadep ngersani Sang Hyang Padha. Raga katon gilang-gilang wonten merca padha kang saknyatane den risak marang bebaya. Jangkaning jawuta kang murba dumadi kalbu ila-ila dirasa rikala semana. Uncating sukmo jati raga masih den wengku dening alwamah amarah Supiah lan Mukmoinah. Ateges isih ditunggu marang hawa patang pekoro. Sauncating sukmo hawa patang pekoro tan rimaaken ing batos giya gugat-gugate hawa patang pekoro nimbulaken salah gedaden. Nimbulaken salah gedaden, ilang sipati raga jati yuragani wong agung Durawati. Salah gedaden dadi matenggo ireng mulus. Pramila-ila dirasa mbinjing kalamunta kakukut jagati ayungan tilali hawa papat enggal kabing kasol luwih dhisik awit pecalon bakal dadi rubedaning lagu candrane kaya wong agung Durawati kang salah gedaden dadi matenggo ireng mulus.

semono ketegelane Prabu Sasrawindu karo aku. Sauncate sukmo jati songkoing papan padunungane aku durung dipernah-pernahke. Wusana raga kang tak tunggu diobrak-abrik karo sak padha padaning janmo. Senajan to aku wujute raga isih kelingan, aku isih duwe nalar. Menawa sejatine Prabu Sasrawindu kang rasuk ke prabonku, bakal mikat para kadangku ngamarta supaya bisa tumeka ing praja Ngastina cilik bakal masrake negara gedhe bakal dicuntelakoni. Sukmaku tanggung jawab angudi marang kemenanganing Brontoyudha ingkang mongko sipat kandeling sukma kudu bebarengan kelawan raga. Aku ya semono isih duweni rasa tresna lan kudu labuh marang para kadang-kadangku ngamarta. Kandeng aku wujud kaya mengkene ila-ila dirasa, aku bakal ganti jeneng Jawata Neksenono, aku arep ngalih jeneng Kyai Kalingga Bathara. Aku semedya mapan ing kukuban Kraton Ngastina kurung kabar kadangku Pandhawa diboyong marang Kraton Ngamarta ditakon dosa Sasrawindu tadah.

kacarito wis lepas lumiating sang matenggo iyo Kyai Kalinggo Bathara ing Sumedya manjing wonten ing Praja Ngastina. Nglusup wonten majaning kunadritan wonten kang sami uninga kalamunta punika estu raganipun ingkang sinunata Ndurwati ingkang prasasa den obrak-abrik dening Prabu Sasrawindu. Sangat ngenyo analongso menggaliaken dumateng para kadang amarta kang sumedya jinulung tungkul marang mengsah ingkang bodho kalanu. Pramila den rencangi talak broto kesupen dateng dhahar klawan Indra ing batos angudarasa ora sumedya daryen tan ana kliyang tumiba ra ngunjuk yen ora ana buntu metes. Mapan senajan to kono matenggo salah gedaden ira raga jati raga panuksaning Hyang Bathara Wisnu. Sangka sungkawaning penggalih nimbulaken pangaribawa ingkang langkung ageng. Ya candraning goro-goro. Bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit. Tangisi bumi lindu sedina kaping pitu persasa jagat kaya den interi tintrim para kawula. Ketiga dawa lemah bungkak bleduk mangampak panjeling sapi gumarang pangaluping aswajak. Juning goro-goro nimbulaken sungkawaning para kawula ora ngomongaken para kawula merta padha senajan to mino akeh kang mati kesatan marih senajan to satu kewan akeh kang samyo sirno kang antuk buko. Kabukti akeh tanam tu kang mati kapan tanging telo dadyo ilanging kekuatan poro kawulo kang samyo antani persasat udan tangis mercopotu. Candraniro tangising langit udan balasala wongso kluwung pating palangkung tejo mangkoro-koro dedet Irwati gunung longsor tarung podo dini gunung lemah-lemah katon amblek. Akeh mandiro kang samyo gugur angadang dalan blasalir babatan pacing. Yen kacondro bumi kawan langit kau tangkep-tangkep polindang pinduti rontol-rontol dadati pating klawer senajan celaraton pating celorot. Lawas lemah nangkep kowe bujat-bujat to sore ning kawah gumaluduk bisa mbentetno gunung banyu lirkin kebur-kebur wewalian. Puncaing gunung jamur tipe kaya ambrul lambrulo. Pecut penjalin tinggal kopat kapitan petite Wangananto bugo pulah kaya dene tangku wong geniro nyonggo bumi. Akeh dewa kang sami kantoko widodaran jelek kepati. Songko pantring guru-guru sang Hyang Permesti Bathara Guru nyandak tirto kamandanu patetesaken sirping guru-guru tumraping Suralaya medak dateng mercapada jumbuh dadya sadiga swarane nganti pindha gunung sosro gundul ganti pindha gunung sosro gundul gelap sewu kaya gelap sewu muni bareng yen ngacondro kaya bisa nyigar jagat swarane guru-guru. Sopo tambu sopo urus jalmo kang uninga timbuling goro-goro marmani kinarya ngurmati mijeru Kyai Semar saat majanu terima kandha kang samyo gegojikan wonten ngoro rombo.

Wardo wening sir kocap guru-guru kang bisa miwitilan mungkasi guru-guru kejaba mung pusakani para titah mercapada ya pusakani kraton Ngamarta wulu cumbu kang peparap Kiai Lurah Semar Badranaya. Apa marmane Kiai Semar saben mijil kinurmatan guru-guru iku sejatine amengeti rikala jaman medune Seman sepisan momong Bambang Permadi. Ya kepareng peparap kinurah Badranaya, ya Bojogati, ya Nayantaka, ya Marga Ewuh. Saknyatane iku Sang Hyang Ismaya. Tembung Kinurah Semar yen digagas akeh para kawula kang samya samar dulu marang Kiai Semar. Awit yen titah mercapada kok mawa tejo nang nyatane yen dewa kok katon popo sudra. Iyo Kiai Nayantaka, Naya Ulataka Pati yen diwespadake ulate Semar kaya wong mati. Awit ing kono ngeningaken cipta mawas marang Gak Iping Dewa. Ya Badranaya, Badra Rembulan, Naya Ulat, ulate Semar manut karo lakuning bulan. Yen bulane tanggal 6 melu 6 ketok menter-menter jalaran nyekel duit. Yen tanggal tuwa melu tuwa netepi marang kamanungsane Kiai Semar Badranaya. Nang yen bulane geranan wonge kemulan sarung turu. Marga ewu marga dalane wus ngarani perkewet yen to dinulu jalaran candrane apa kakung apa putri kabukti. Yen kakung dodo mungal pindo pawestri yen westri nyatane kekuncungan lan bebringusan. Bojo Gati, bojo pangan Gati kekawining lintang kerso dar lintang tan ono kang rubedo nyatane iku dewa kamanungsan. Momong putra tetigo Lembajeng Ki Lurah Nolo Garing panenggak kantong bolong ragil Ki Lurah Bagong. Tembung nolo ati garing wis ngarani garing. Sopo sing diderekke Ki Lurah Nolo Garing wong sing kuat prihatin ngesat rogo garingake marang atine. Awit ing kono bakal ngudi marang kawiryaning kebatusan. Mula digawe mripate kira awit sing dilirik dudu wong sing apik nanging lirik wahyuning kraton. Tangane cekot gambarake yen Kilanara Garing ora seneng tumindak nyolong juguk apa maneh darbeke wong liya. Kejaba mingcok ndelike dake bojone. Sikile bejik awit sing diderekke Kilanara Garing duweni pasemon wong kang surti setiti ngati-ati. Kilurah Petruk tembung Petruk ikut kelantur sejatine iku mangsute patrap. Kantong bolong kantong wis ngarani sak bolong kuwi wis ngarani terus. Kilurah Petruk patrape bisa ngemadai ngelmu kang migunani. Mula senajan to apa wae wejangane tetep amot jalaran ing kono. Watak Kilurah kantong bolong watak ingkang jujur. Mula digawe dhuwur piyayine mergo sengko pancen dhuwur penggayuwe. Ingkang ragil Kilurah Bagong tembung bawus ngarani jembar go gaib sing ditutke Kilurah Bagong wong sing jembarake panemu ngudi gaibing dewa. Mula mripate digawe ombo nyoto kalamunto waspodo tinggal ngerti wilangane duit setitik lanukeh. Lambine digawe nduwer ora gelem nyatur tonggo teparo tajem Kilurah Bagong. Mula padarane digawe gedhe padayukeh. Ora mangan sewengi nguring-nguring kancane. Ing kono nembe dituta malok Bendho Walopati. Kekalih kabuncang dawah antais tebih tanenget marang Purwa Duk Sina
Kilolan Logaring lan Kilolan Bagong nanging kosok balini. Matiyo sedina kaping 7 yen dewa durung marangake bisa ana merganing urip apa sababe wis kinudrat Kilolan Logaring arepa bisa mati sedina ping 7 nganti ora eling Anggrana Roti urip meneh. Saknalika Wilayadati jati teman Wiluyo kinurmatan Sekar Pucung pungun-pungun casing kalbu

0: jenang seloki apu wader kali nganggu sunder kiwak sepat mulo batangan ngapuran toyen wonton lepat kawulo.
1: Aduh yono tak nembang tembang aku kroncongas.
2: Tau

semut seto kirayap wong nindro kuwi ngimpi dadi layap-layap jroning nektra katon sira impen-impenen. Pancen para ibu-ibu wasis nek batang tembang aku. Wah, ning upama aku ming nembang-nembeng Bagong ora tangi-tangi. Becik aku tak dolanan karo gending sing kepenak.

krungu suarane biangne ok Bagong ora terus tangi

0: ngomongan.
1: Lah wong krungu gendingan tak kontangi jebul Mas saya angles, saya angles mau cayane menter-menter kok dadi saya biru kaya ngono. Kowe tangi ya ya nggih. Nek kowe mati temenan kancaku nyolong pitik sapa? Moro to kowe tangi ya, Gong. Ini kosok baline arep tak tangi sono ngantek ngentek keluh. Wong mati ini nek tangisi ora iso tangi. Ya ming muga-muga tak sesuwun marang dewa, senajan to kowe wong budu ning temen tumindakmu enggal pinaringan pepadang tansah dinuntuno marang kang gawe urip bisa oleh papan sing mulya, murmat karo uripmu ya le. Ning dadi pangertimu Kanjeng iki anak dewa, anake Semar ku nek mati mlumah ngono kuwi. Marake larang udan tak omong. Nek nyoto kowe anak kyaine adiku tenan nek mati kudu mengkurep ngetokake yen kowe semungkem marang ibu pertiwi

mati temenan kok. Oh ya seben, muga-muga bojomu paring ana kuat, anakmu njuk endang iso oleh ganjaran sing gedhe, lan sinau do pinter, lan bojomu ya endang iso oleh bojo meneh. Ning dat yo ngertimu, nek kowe anak dewa kuwi mati mengkurep ora kena, gandeng kowe anak dewa, nek mati mengkurep bisa gawe sangaring bumi tak omongi. Nek nyoto ku adiku temenan, nek mati kudu lingguh. Awit kowe bekti karo sing maha kuwasa. Oh, mati temenan ku. Ketara yuk dumble. Oh ya wis gong, karang wong jenenge wis kebacut mati. Muga-muga oleh papan sing jembar nggon sing kepenak. Ditompo nggon muswita marang kang murba dumadi, nanging dadi yo ngerti mule. Anak dewa ki nek mati lingguh ngono kuwi marai medeni wong liwat. Nek nyoto kuwi anak dewa temenan nek mati kudu mlaku-mlaku awit njogo katentremaning keluarga. Wah, mati temenan ketara yuk mayeng-mayeng. Ro merem. Ya syukur gong kowe kok njur ngestu padha marang wong tuwa ning dadi ngertimu. Nek mati karo mlaku-mlaku ngono kuwi nek kepethuk sanak sedulurmu ditakoni kowe ora iso nyiwara dadi ora dadi kagol ing sedulur. Nek nyoto kowe mati temenan ayo padha omong-omongan. Wis tau weruh mayit dememeng kowe. Wis tau baru. Akhir iki somong. Ana wong mati kok kon mlumah-mlumah kon mengkurep meng

0: ngerti dolanan lepetan pelok barang. Kowe iso, Gong? Kowe takon bab dolan. Wah, duh, gareng maido wis. Aja kok ming lepetan leng, mbok ya lontrongang nek ora. Kaya syukur nek iso upama aku sing dadi buwaranggana, kowe sing takon dadi pradangga tukang nyaut tembang iso. Iso.
1: Ya.

nyaseka nyaseka saut. Sing disaut kile nembang. Muni piye? Nah, rak tenan jare iso. Angger aku nawani nyaseka nyaseka nyaseka sautane nyolawuwe ngono. Yuraku nyosambel nyosambel nyosambel le nyaut nyolayae jur kacang kawak dele kawak kowe barengi wong liya dadi yo sanak ngono wis wis beres wis

Nyoseko, nyosambel, enganu, nyolawu, nyosambel, nyamuntu, enganu, layae, kacang gawa, dele gawa, wong liyo, dadi yo sambel. Yes. Aja. Ya ora umum wong liya dadi sambel. Wis, pokoke nek ming dolanan kaya ngono ki maraki. Ora seneng aku. Ana ndi? Hah? Ana ndi? Goleki mugini aku. Wis ya bangeteng kok. Ketemu ora? Wah, jan. Bako nganggu katok dawa nganggu jas katok e congklang jas e cilik kalungan halduk terus turu wah tuh wes saiki kowe nembang aku nek nembang kalah karo kowe isin arak ngono aja nganti kalah slendro popelok Selendro, arak ngono sapa sing atok suwuni tembang? Mbak Ngatirah. Anggule mugine angel. Are njaluk tembang apa? Mengko men diparingi. Mbak Nyumasang jenenge. Dolanan, dolanan apa? Rondo nunut. Oh iya. Rondo nunut Mbak Nyumasang. Nggo, Mbak nggo. Nunut rondo.

tim mantune. Ngono. Nyolong jagung gone bayane damu amuk meneng wae, suwe-suwe malah dadi mantune. Waduh, cara kono. Nek ngono aku tak nyolong aku. Nyolong komen dadi ampas. Apa iki mau jan? Apik temenanan. Seneng aku.

0: Nyuwun pangapunten. Ampun dinunutke tenggene dalang. Nggih. Saestu pancen ngriku senes nunutan rondo. Sepisan menika kaping kalih niku sing nyemelangi. Nek niku mboten nonton kenging.
1: Padha wae karo ya. Karo sik menerima.

0: Pancen gending-gending ki padha duwe dhewe-dhewe. Randa Nunut cara Banyumasan beda karo pangulaing gending yen Randa Nunut cara Ngayuja. Yen cara kene sak gambir sawit. Ning yen cara kono ya ku mau ngurbyuk-ngurbyuk ewadene ora saya sangli ning malah saya asri merga saka pangulae. Kowe iso rek elo kepiye? Wis muni ya. Kowe sing dadi waranggana, aku sing kaya kanca-kanca pradangga.
1: Randane nunu.
0: Aku cengkoke cengkok bluju kok ngono.
1: Orang inang orang ngembut. Orang inang orang ngentut.
0: Kuwi kleru ngemut. Oh. Kok njuk kok ngono. Ya kemau sing lambene digrumut wong udu. Semut, semute kuwi sing ra urus. Gendingan kok lewerno-werno temen. Nek aku iso jan wah seneng banget bareng aku ra iso. Wah. Heh. Wong loro e rumangsa kaya le rame.
2: Wait, wait, wait. Plak plak plak plak dung dung.
0: Neng neng neng eng neng eng neng eng neng neng neng eng neng eng neng.
2: Tung tung tung tung dang dang.
1: Ninuni nunu nu
2: tak tak tak
1: dung ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel
2: ngapa ya gini
0: bubar. Petruk teko kok njuk bubarang wis tak gulungane gamelane tumpuk kabeh mangkel kok
3: kowe iki aja kok ngono kuwi. Petruk ki wong ora apa-apa kok ya. Ngopo, Kang? Aki Bagong nesu ket mau iki. Aku krungu tembang jogete kadikono wah apik banget. Kang Gareng mau dolanan lepetan pelok barang. Heeh. Kowe ngene ngopo, Gong?
0: Ora omong. Ngerti ora aku agak nesu penyakit ki. Delokke mripatku ki kepiye ki?
3: Mendonong ngono.
0: Abang ta? Heeh. Ha, rak ngono beleng iki.
3: Mripat beleng kok domongake kowe saiki nek arep apik gendinga supaya Bagong seneng. Yo. Slendro yo apik, pelok yo saya seneng. Wis coba le gendinga. Mangke kotak gending. Saman wae tembangane riyen ki ya, Mbak. Lho kepiye to?
0: Barang miring, barang royo kagok ketanon.
3: Oi. Lenggah, kula tak gending sama nek kru gending kula ambyar.
2: Waduh.
3: Kok rada ngutawa watiri.

0: Wah, jan apik kendangane mongko kendangan nganggo lagu kaya kroncong. Nyanyo nyanyo nanene tang ding ding ding tang tung ding ding tak tung ding ding tang ding tak tung tang ding ding tang. Apik iki, Truk.
1: Hal iki nek dijogeti, jogete apik meneh. Jogete piye? Nganggo dikemandu. Riyen kiyambak adu sirah irung sikil lan sak pinunggalane mongko kemandune nganggo cara Melayu. Yo aku yo.
2: Yo.

kali kepala sama kepala. Iya. Kedua kali. Kaki sama kaki. Oh ya.

0: Kang Gareng pinter.
1: Apa aku eh? Aku belajar ana tru.
0: Ora ngono yo nyanak.
1: Ayo kene. Ora ngono aku arep seneng kepala sama kepala. Tung tung tung tung mungko. Alih.
0: Yas.
1: Ngale yo ngale kok nyurung-nyurung. Yo yo yo yo yo. Tot aku. Sakit tak teruk.
0: Ya, ya. Mungkin sikit boleh.
2: Anak malang
0: menari pertama kali kepala.

pepanggian kalian poro kadang-kadang sentono Durwati jagi keng roko Gusti kulo sinuwun Prabu Bathara Kresna ingkang nuju mbangunaken teki wonten ing Wukir Kencana nanging nampi cobining jawata ing sanget mbebayani jalaran ing pertapan dipun gerijak Wadya Bala saking Astina asalipun saking Sengkapura. Pakartinipun Begawan Durna ngirit Senopati ngepuk pertapan saenggo Wadya Bala Nurwati kados gabah dipun sauraken. Sak pengkeripun ingkang roko dasat kula-kula semanggaken kados pundi kawonanipun ingkang roko jengandika Gusti kula sinuwun Nurwati. Pramila sawanipun ngabdi amung badhe nyuwun bantu supados saged nundung bebaya ing mapan wonten ing pertapan Wukir Kencana. Kakangan Luman wis ora sah dipenggalih. Awit koko Prabu Bathara Kresna wis purna tapane. Dari tegesipun kados pundi rampung gone mbangunake teki kabukti wis kundur marang Praja Ngamarta. Malawetu iki padha micil sanga stinggil binaturna jalaran sumedya paring uninga marang Dimas Sediwa inging bocah bladak milang sipat mirang kampuh jinggo. Ngendikanipun kados pundi wasi nampa gaiping jawata bisa menang bronto yudani nanging para kadang ora bisa nampa swarga. Yen bisa nampa swarga luwih minulya kudu ngrilakake negara marang Koko Prabu Suyudana. Mula kakangan Mansura perlu bakal mundut kuatan marang para kadang kabeh jalaran Koko Prabu Skundur. Sak menika wonten pundi bebarengan kelawan Dimas Arjuna miyos ing alun-alun bakal paring pengajaran marang adiku Sahadewa yen mekaten kula keparang nyuwun pamit badhe kula tututi.

ora bakal pangling iki dudu tejane Gusti Kusin Wundurwati. Iki terang yen negara Ngamarta ana telik sandi paya tak kira iki Prabu Sasrawindu ingkang nguntalake aku saka paprangan. Nanging upama aku bakal nrenjuh, bakal tak gawe pati, aku mesti bakal dicekel para kadang-kadang Ngamarta awit kono ingkang tak perwasa wujude Sinuwun Ndarawati. Ingin mongko dasari ora pisah kelawan Gusti Kuraden Janaka, anane minta ulati songko kaduan leno jelogi maundri ajur padamu.

Raja. Kula Kanjeng Rama. Rungokno kupingmu tak kandhani, Tri. Golek ana pamanmu Sediwa. Awit pamanmu Sediwa Ranayugyani kang dadi pemanggi marang kakangku. Ingkang wektu iki nampa ngendikane jliteng kakangku. Mekaten. Mangga kersanipun para kadang-kadangku kabeh bakal masrahke negara marang Joko Pitono kakangku tanpa srana perang bronto itu. Kabeh padha nayugyani Sediwa dikurang upakat. Kahananiku dadi klera-kleru karo pamanmu si Jelamprung. Malah ngejak metu Semar Badranaya. Ditututi yen pancen gelem kon bali supaya manunggal marang para pepulinmu. Yen paman boten kersa dirudo paripeksa. Aduh, kula adrih Rama. Yen ngantos kula wantun yen paman mbok bilih wonten tulasaripun, nek pancen ana tulasari tak sanggani aja melu-melu. Awit yen aku ingkang nyaketi mesti tak piloro. Nyuwun pangestu cobi kula badhe nyaosi prisa paman Sediwa ngati-ati.

0: Kadiwa Bathara. Kakang Semar, wonten apa, Den? Negara Ngamarta iki ora ana paedahe dimong Semar Badranaya. Ora ana gunane Kakang Semar ngomong para kadang-kadangku kabeh. Jalaran ana kedadian kaya mengkene ngatasi Kakang Semar tanggep pusakane para satra Pandhawa kok dadi mung meneng wae. Tanpa ana rembug, tanpa duweni atur, tanpa darbi wawasan. Perlu apa kowe ngaku Sangyang Ismaya? Ana kedadian kok mengene kok dadi Kakang Semar ora ngerti apa paedahe kowe ngaku dewa ngejawantah.
1: Waduh.
0: Truk,
1: eh, blai.
0: Kyaine Semar damuk-amuk. Pak, nek kowe luput, kowe iki ngrumangsana dadi gedibal ya, Pak. Nyuwuna pangapura karo Ndara Sedewa, Pak. Aja kesuwen.
1: Heeh, Pak. Aku mesakake yen kowe ditudingi mripat mripat nyuk kedap-kedip kaya selempitan duit kok ngono.
0: Kowe nek gugu aku bloko wae, Mar, mau nyolong apa? Wis rasa mukir-mukir, wong adate kowe iki wong tuwa-tuwa cok slempat-slempit. Kepiye kedadian kowe mengko dadi Kaki Semar ming meneng wae? Wah.
1: Kula tak matur.
0: Njing malih nek karo wong tuwa ampun cok keladuk wani kurang geduga, lolo wong tuwa niku cok ana tulasari ngerti sampeyan. Ampun juk dianggap Semar niki wong goblok, dianggap kula niki lempung kanjingan nyawa. Ning kula ngerti, negara Ngamarta niki wau wonten kedadian dom kang manjing tirta. Tegesipun kelebon daru beksi. Kula pun ngerti nek kresna niki wau kresna gadungan. Dadi sampean ampun nyepelke kali kula. Apa sebabe kula kok meneng mawon? Kula niki dadi pemomong. Wong momong niku ora gampang. Karep kula mengajeng kula teliti sing do tau tak mong kuwi sing pintere padha karo sing momong sapa. Tegese sing ngerti marang kanan kaya ngene iki sapa momong aku iki.
1: Mboten wonten mriki jane namung panjenengan.
0: Ning sampeyan iku nek le pinter-pinter, nek le bagus-bagus, nek le trajang-trajang ning ana cacate karo wong tuwa cok ora ngajeni. Karo wong tuwa nyamah. Tanpa nganggo amit-amit ning waton iso duka. Njing malih ampun cok kaya kata niku. Sampean durung tau kena tulasari tiyang sepuh, nek wis tau ngrasake kena tulasari wong tuwa ngrekoso tak kandhani. Napa dianggep kula bodho? Nek pancen dasare sampean niku ngetokke kesumane, gandeng tangan kula dijak lenggahan. Kaki Semar, aku tak takon, kae mau sapa? Mangke kula sasi prisa. Mboten kok sampean njuk bebodho kali kula tanpa paedah Ngamarta wonten kula niku jane ora. Nek pancen sampean ngendika ngaten kula sasi prisa. Aja kok ming kresnane jenenge nika kula ngerti tak kandhani. Bocah pinter, bocah nom kok kaya ngono karo wong tuwa. Surem-surem kiwang karo ing kelir mangoso kang layon. Sirna Den.

Sutresno butuh panjenengan tasih midhangetaken garan ringgit wadusal sedulur atas lumantar program Mempantai RRI Yogyakarta ngeluluri butuh jawi suara budaya Jogja. Ngaturaken lampahan Sosro Wintu ingkang katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Sutresno butuh sugeng enjang, sugeng midhangetaken.

0: ana luputku aku njaluk pangapura sing agung. Aku rumangsa banjur nudi ngimripat serakatan mergo sangka ora kuat kaya bengka-bengka dadaku. Kakang Semar aku njaluk pangapura.
1: Mboten nonton wong luput kok ora njaluk ngapura, kepepet ya njaluk ngapura ngoten niku. Niku pun lumrah kaya koten niku anggek bayi lahir mon ngerti. Ning saurunge sampean terjang teng alam ing keluputan kok dadi tanpa dipikir ya.
2: Iki-iki ana apa ta ya iki-iki?
1: Kok njuk gentenan genti kiyaine ngamuk.
2: Pak nek kowe dikai menang ya aja njuk banget-banget kok ngono kuwi, Pak. Ya kudu ngene pangapura karo piyayi, Pak. Aja.
1: Mau nek panjen Ndoro Sdewa sing luput kowe kudu ngaturi pangapura kuwi bocah sepira umure. Sak tuwa-tuwane Ndoro Sdewa sik tuwa kiyaine Semar. Dicaosi pangapura, dinae ya
2: setitik-setitik. Aja dimplek dhewe kaya ngono kuwi. Iya, Pak, kowe iki ngrumangsale dadi wong tuwa, Pak. Wong tuwa iki kudu longgar. Longgar sing jembar penemune, longgar kang dadi wawasane kudu duweni ati segara, ususe prau.
1: Sak geleme dhewe ora. Nek pancen sampean wis ngrumangsan luput, mboten nonton apa-apa. Kula ya ora ana isine apa-apa, tegese batin kula ya ora ngipati-pati, ora ngupatani panjenengan. Awih, anane ming padha dirembuk, negara sing kelebon bebaya niki padha diberastra.
0: Iya, Kakang Semar.
1: Ora sawise kiyane ngendika ngono aku tak nyuwun prisa. Iki mau jane negara Ngamarta ana apa? Apa paedahe kowe ngaku anak Semar? Kok dadi kowe wong telu goblok kabeh ra ngerti kanan iki yo apa paedahe kowe anak Semar?
2: Lah mula-mula kowe kepiye maune kok duwe anak tok goblokake kok ngene iki ya? Wong anak-anak kok ora tanggung jawab kowe iki Mar Semir.
1: Mar Semir kepiye? Wis ora usah nganggo parang tujuan Pak gandenganane iki anak-anak dorang ngerti. Iki mau jane negara Ngamarta napa becik anake do dikandani ngono. Dadi mengko nek ana apa-apa perlu nek iso melu temandang. Ora mung cukup sing sepuh-sepuh sing temandang, anak-anake gelem melu temandang. Ngurbanake bau nek perlu nyawa kanggo negara tak kurbanake. Wah, anakku nek ngono pancen ya. Wah, yen pancen kowe saguh temenan bela kalah kelawan kahanan iki tak kandani. Negara Ngamarta iki ana Kresna. Nanging kuwi gaweane wong Estina sing maksude wah la blaian. Wah nyilakani kuwi. Apa reng negara Ngamarta kelebon dom semurup banyu.
2: Wah duh kok ya ora dijukuk ngono jan. Anek nyocok kepiye?
1: Tegese iki ana daru beksi. Daru beksi mongko seko
2: Ngestina wujude Ndara Kresna mongko jane kuwi.
1: Ana wudel kok domongi arek ngomong kupingmu dhuwur. Wis tak ndelosor kene.
2: Hati-hati, Truk.
1: Yo.
2: Iki ra urung awake dhewe kudu temandang gawe mbrasta jajalanak sing manjing negara Ngamarta.
1: Pak apik.
2: Truk. Aku nek isih kanggo domongi. Nek ora kanggo tak mulih.
1: Ya pokoke kowe karo aku toto-toto senajan to wong cilik gandeng negara ki ribet ora ana alane ngetokke marang kewajibane wong cilik, kowe tenimbang karo aku didak-idak wong liya negara. Ayo padha temandang gawe mbrasta angkara murka.
2: Ana apa?
1: Ngamarta ana Kresna.
2: Seko ngendi?
1: Seko Ngestina sing dadi? Sing maksude arep
2: cengenge sang
1: apa lek ngomong lucu pokok tok guyon iki ora ngomong apa
2: ya mbah
1: aku kemekelen dengkulmu kuwi lambemu urung obah urungmu mlebu kuping kowe
2: padha karo aku tok kileni
1: kacarita dereng ngantos watawis dangu kucapo Raden Antarja
3: paman kula nututi paman Sdewa.

0: Pagi Semar, wonten apa Ndoro Antarjo?
1: Paman Sediwono ngendi?
0: Lak kersanipun?
1: Bakal tak boyong kundur supaya kersa bantu marang para pepundenku.
0: Sampeyan kula anggap lari agek wingi sore urung ilang pupuk lempuyange.
1: Pun boten sami lu rembaga bab niki. Nek pancen sing dawuh panjenengan menika Kang Rama Sinundorawati Bathara Kresna, kersnane kan mriki kon nemoni Semar.
0: Yen nganti aku ora iso mboyong Paman Diwonompo duka keterangan Paman Lembalela pancen dhotok ajani.
1: Paman Siwo gelem tak boyong. Manut tak aturake ngreso dalem Kanjeng Prabu yen Semar sakane tak rangket lebokke pakunjaran.
0: Wong tuwa kadi bondo.
1: Semingkir kene Pak, aja melu-melu. Wong tuwaku kok dirasani.
0: Ndoro Antarjo, amit-amit kula ngadeg jejer sampeyan. Panjenengan ngetingalaken kekendelane ngegungake panjenengan demeh Satrio Digdaya. Ajeng ngrangket Yari Semar sedengan. Nika bapak kula. Wong tua niku wajib dipundi-pundi. Kula ngrumangsani ora ana dianakake esuk kapan kula semales wong tua iso mikul dhuwur mendem jero.
1: Ewa semanten wonten tembung penyan bati ngancam Kyai Semar kena nes bentet sirahe nolo kareng.
0: Kowe ming pono kawan kok dadi wani kelawan aku.
1: Lho bener, kula ming pono kawan Ndoro Antarjo pepunden kula senajan to kula ming pono kawan bature Ndoro nanging kula tumindak kang bener wajib kula ndandani mental sampeyan. Sing wetu niki kapan jalman dining jajalan kepala ra patut banget nolo garing tiban ajur.

watahe Bagong kene kerengan ngono kuwi. Mesti antem dhisik perkara mengko keri-keri. Ora kaya kowe ndemem mengko kaya ngomong. Monggo dasare Bagong cah cegok ten gek bocah Tegelan. Wis mesti duleng kae Kundorontor jom bocah pengpengan iki. Aku andang bedenggu nang kono. Wis ket mau e. Aketane nyurung-nyurung Ndorontor jo. Wah, jan kacau aku. Aku le nyurung ki weruh dompete mete-mete bareng tak til isine ming kertu penduduk. Kere ora. Dang, temonono Ndorontor jo to jajal tak temonani.

Doro Antorjo, opo Petro, panjenengan menika mung-mungan kula. Tak tresnani dek cilik tak ongklok-ongklok, tak gendong, tak sunggi, lek kula momong sampean wit idik-idik nganti dadi otok-otok. Panjenengan ming kurang jembar kawruhe. Niki negara Ngamarta nadha sumurping banyu kelebon daru beksi. Panjenengan anane ming manut karo wong sing ora dong. Niki yen panjenengan ing lokasi preso sakniki mang nunggal kalih kula mau manut Kyai Semar sing pun cetha ngerti kahanan negara Ngamarta wektu niki arep dibubrah karo sak padha-padha. Wis ora sah kokean swara. Ningkari paman sedewa dulungi ora. Ora dulungake rawi-rawi rantas malang-malang putung senajan kuwi ponokawan kinasih tak tegeli. Welah cilopo. Ayen Doro Antorjo ajeng tegel kali Semar geduwung kula riyen mang pateni matine nggih nggo kula ladeni.

0: Petruk wong edan ora waras. Wong do batabitke.
1: Mumet.
0: Iya.
1: Tablek.
0: Ponontor jo kok ditablek.
1: Lho nggo tombo mumet.
0: Niku janjane sampeyan iku iso ngrahita. Kudune aku nek ngono karo Petruk iki jane kalah jane. Nyatane kuwi tak tibani tanganku sirahmu ya Ratu Momo. Krasa setitik mon mbot. Lah niki tau dipaku mon bengkong pakune kok. Ampun male meng gantemi kok model. Ewa semanten kula arep miloro Ndara Antarja tangane maneman. Yen nganti kula cilik jawil gedhe kula nabok panjenengan ngantek krungu wong liya gedhe-gedhene keweruan ngisini-sini. Ing ngatasé padha dene bangsane kok do uleng-ulengan do anteman-teman harak ra ono paedahe to. Dinjen wong liya negara, lah nek ngono wong Amarta ki gampang ketunggangan angkara murka apa ra isin. Mulane kula mung nyaosi pepenget kan panjenengan mung kula candhak cek kula buat tabetake niku tak aturi ngrahita Petruk ki nek Tegel ora aku jane ya aku kalah tenan. Hal iku nek kula wong Tegel kula buanting pripun? Iya Petruk. Gedhe-gedhe guang pripun? Iya ya mung untung kowe ora guang karo aku. Arek ngoten. Soale arek tak guang iman-iman wong isik dawa. Ora urus. Padake tegesan aku. Wong edan ora waras Petruk, aku Tegel karo kowe pripun? Kowe arep bisa kanthi sukma kadang diutik kelo kekuatan sungut kelakon ilang.

0: Contorjo ngamuk gong. Mongso bodho aku ora kuat aku. Upase ditibak kene ngawak waduh. Melosoh-melosoh awak. Wah, wis aja melu-melu. Kon rene tak jake sungut-sungutan.
1: Lagi Bagong meneh.
0: Bagong aku.
1: Aja melu-melu Petruk kon reak patene.
0: Ora kena. Andeng karo Arya Penangsang.
1: Wong edan aja takon dosa kelakon tak sungut rampung.
0: Lena tadah Toro Mongso.

0: Waduh, waduh, wes. Mongko nekat wae anggeranu nyungut. Rai reget barang ae disunguti.
1: Aja mlayu.
0: Wah, wes aku nek ora guling nang lendutan nyemelangi iki. Wes, Ben. Endi mau wonge mau tak tawanane? Nyungut, nyungut.
1: Wah, kok awake gebol lendut.
0: Mang milih nyungut. Iya, aduh, aduh. Yo, nggon mripat urung lali, aduh. Kepeksa tak poprok lendut. Nah, nyungut ta, men. Ora weruh ya sih.
1: Kok moto barang diteprok.
0: Ya semen. Regete kate sahro banyu kok. Gelem nyungut ora?
1: Wegah.
0: Ais disungut.
1: Gemang ora gemnya ulang kowe lah.

Romo, kowe kok gebol lemah. Iki kosot Bagong. Keterangan ponokawan sami nanggulangi Romo. Petruk nembe kemen belajar kula bujung Bagong keng majeng. Kula sungut terus mlebet teng den tilas dinggi adus kebu ngguling Bagong. Awak celumut tawake kula nyungut-nyungut limungan ngoten. Kula sungut mripate teprok sisan. Bareng kula tawani gemang mah nguleng-nguleng kula gombal kula reget kabeh. Kula mboten wantun Rama, mboten dipun napak-napaken yen ponokawan namung dipun damawi rang idak-idake.

0: lo Kang Mas.
1: Kowe saiki tak tari. Kowe milih mati apa milih melu Pandhawa?
0: Menawi kula sepadha nderek masraken dhateng negari Ngastina, masraken negari dhateng Koko Prabu Joko Pitana kula trimah pejah kimo
1: diban kuku.

0: Kakang Yayi Bratasena.
1: Apa Kresna kakangku?
0: Kepiye kanane adimu Sedewa?
1: Ora kena tak pringgake becik tak tari sing apik-apik malah wangsulane trimo mati.
0: Banjur tok kapangke tak tibani kuku Pancanaka. Wis bener, bener. Ya kaya ngono kuwi tumrapipun kakang ngajar sedulur, sekirane dheweke bakal wani kelawan para kadang padha karo wani marang negara, kudu dipateni.
1: Yo. Lajeng kados pundi Koko Prabu menika Pandhawa lajeng boten langkep gangsal
0: pun kakang sagung genepi. Wis ora dadi apa. Sawise Dimas Diwetungka ing pati kuwanda tok guang. Becik ayo enggal padha nututi Yayi Samyaji tedhak marang praja ngastina masrake negara marang rakamu Prabu Sudana
1: tak derake jiteng kakang.

0: di Perjaya karena darah udara waduh jan dibunuh
1: dibunuh gitu apa gitu
0: aku waduh dewe diciwek nganggo kuku kacamata nganti itu mekoing sirno margo layu anjuk kuandani ono ngendi aku ruka diduan diguang pak kuandani dorus diwo lah ojo ming podo dinengke wae ayu inggal gage digulek bendaramu ayo gong digulek ayo truk
1: digulek ojo nganti pegat wawasane kiyane didulute janin dorus diwo kang layang kontal diguang doro-doro

sawise prayoga kita ngadep ana ngarsa ulun padha basuki sukma wicara. Kula nampi pangestunipun Iwang padha kados mboten kirang setunggal menapa kejawi saking menika kula ngaturaken pambekti kunjuk pangandhap padha. Iya ulun trima kula. Parang darurane kita ngadep ingin tanpa ulun timbali nganti gawe kaget ing pamikir ulun. Nuri Estri malah sewan-wan ngerso paduka Iwang padha amung badhe nyuwun prisa kawontranipun para kadang benjang perang Brontayuda. Menapa saged pinaringan unggul jaripun menapa badhe asor yudanipun. Mbok menawi pukulun marengaken para kadang pulo Pandhawa menika pinaringan asor jayanipun. Keparang ing wayah mboten perlu tedhak wonten merta padha malih. Kula nyuwun papan ingkang murwat kalian gesang kula. Mboten perlu kula mayungi dhateng para kadang ingkang tanpa wonten ginanipun dasaku. Iwa semanten yen pukulun marangaken para kadang kula ngamarta saged brasta dumateng kamurkaning para Kurawa. Keparenga kekancingin kemenangan Brontayuda badhe kula suwun medhak dhateng Mercapada. Ngajualadi Sang Ayu Palungguhan ulun. Iya. Nuyana Ayu Baskara titi mangsa pancen wis tumeka ing titi wanci wektu iki ulun bakal maringake meduning wahyu kemenangan Brontayuda kang mapane ana ngalas Tegal Kurusetra besok akhir tenggine. Minangka dadya pusaka lan pakuwaning para Pandhawa anggone bakal ngarepake para kadang Kurawa. Mengkaten kulun, iya nanging kosok baline. Wektu dina iki jeneng kita wis uninga apa durung yen Mercapada ana kedadian ingkang murang prayoga. Sak pungkur kita raga kita dadi sungsang bono bali. Ageman kita direbut dening Prabu Sasrawindu saenggo pusaka kita semono maneh. Bisa mikut para kadang kita Pandhawa kang bakal lumawat ing Praja Ngastina masrake negara marang Prabu Joko Pitana. Yen iki mengko sukma wicara ora enggal medhun ana Mercapada mesti bakal gagal perang Brontayuda. Tunulisan kinontrang kontrang

0: lajeng kados pundi pukulo?
1: Iya panjen keporo nyentuh ingin mongkoro go kita wetu iki wis salah gedaten. Dadi yen kita kurang panaliti, kurang waspada, mesti dadi kahanan sungsang bono bali.
0: Kulo pasrah jiworogo dateng resain pun pukulun kados pundi angin kulo badi merasdo dumateng kamur kaning jagad. Lan kulo saged kempalkan rogo kulo malih dinio awrating lelampan kulo ngantos kados mekaten ingang kulo sandang.
1: Beto kulup kita merine ulun dandani murih samun nggon kita medun ana mercapada.

0: Laras ora, Tru.
1: Ora.
0: Oh ya wis.
1: Wong lambemu ki kebangetan e bengkok kok. Ninanu ngono kok ninanu. Wong gamelan pelo kok diwor slendruk.
0: Iki ana piyayi sepuh teko-teko kok bungae ora jamak.
1: Weh. Sampeyan mboten sah tambuh kali kula ajeng panjenengan sipat sewu kula ora pangling kali sampeyan. Mripat kula nek esuk ngeten iki padhang. Ngerti pendito, ngerti badan halus, ngerti badan kasar. Ampun nyepelekke kali kula. Ngerti atusan.
2: Aja ngomong sleduk eketan kula tetep ngerti.
0: Yen ngono panjenengan prisa karo aku.
1: Lha ngerti sebabe napa? Menurut jajal aku bedhek ing sapa? Sukma wicara. Pripun sampean? Nek jenenge sing anyar kula dereng ngerti, nek sing riyin sukma wicara, sukma sejati panjenengan menika sing teng kurungane Gusti kula sinuwun Durawati Bathara Kresna.
0: Duh Kakang Semar, kowe kok awas temen Kakang.
1: Weh ampun sampean njuk ngina nika. Ambakno wong elek kaya koten, ampun dina nika. Ora kalap temenanan. Bagong le nyuwara kebiya ambakno elek ora kalap, niat padha karo jan elek banget. Nek ngono kae sinuwun Darawati, Pak. Nolo garing. Waduh, duh kok dadi njuk kaya kono.
0: Iki nganu Pak sinuwun Darawati Kresna iya kuwi kok dadi njuk kaya walang
1: kuwi wis badan alus aluse we
0: kok ngene kasare kok ngapa
1: kuwi ganti warna ngono
0: iki adiku Sedewa kena ngapa
1: niki dipidana kali Kang menapa Kang Rayi Ndara Werkudara jalaran negari Ngamarta onten Kresna sing ajeng mikut para mung-mungan kula Pandhawa supaya maslake negara teng Prabu Joko Pitana pun ampun kesuwen mangjaluk panguwasaning dewa adi sampeyan mang tambani. Mboten iso nambani adi sampeyan iki mangke kepripun kedadeane.
0: Aja kuwatir Kakang Semar, aku ya tak neluwun, Kakang Semar ya neluwun. Tak kira tuwa Kakang Semar tenimbang aku. Mamerno pangwasaku arpo mamerno kasektenku aku isih kalah karo Kakang Semar Badranaya. Pancen iku menangan kok. Panjenengan Kaldara biasa mon kalah. Iya, ming sing diwedeni nika ming uler. Mang temple uler nak nangis.
1: Pancen Bagong mong kiyaine cok diwedeni uler. Ndak sesuwun marang jawata adiku Sedewa enggal bisa mulya jati jati temahan mulya. Mangimbo imbaning kaya ngamuka tonton.

0: Jadi teman miloyo yai sampun sakit pangestunipun sangat dio penemban opo pangling lawan aku di menaik buat menaik mitur sakewasan ku mboten badi pangling panjenenganipun Koko Prabu Bathara Kresna sampun wujud sukma ngleboro ora kok pinter telarak ngaten sing mulang kula.
1: Iya.
0: Ngopo Bagong ngebutke sarung? Oh. Saiki yen pancen kowe wis mangerti senajan to Dimas durung suka pangerti marang pun Kakang wis uninga kahanan negara Ngamarta ingkang nembe dialami mengaten. Ayo melu pun Kakang.
1: Iya.
0: Pun Kakang bakal mlebu negara Ngastina ing wose njaluk negara Ngastina. Yen ora oleh tak jaluk nedya tak gawe rame. Kula kantun nderek kersanipun sadya penemban kuwi aja pisah karo Kakang Semar, Gareng Petruk Bagong melu aku mlebu Stinggil. Nggih, nggih, nggih.

0: Lintang Daya Kusumayana Sumawur. Yai ngaturaken pembagi ponokromo. Ipangestunipun Koko Prabu kados boten kirang setunggal menopo. Senajan Koko Prabu Adoro Kresno kula ngaturaken pembagi kaluhuran.
1: Matur sewu sembalun Yai. Mangge widodo praptanipun ingkang raka sesarengan kan ingkang rayi kadang kula Yai Samyaji.
0: Dhi. Seno padha basuki. Ya oleh pangestumu kaya ora ono siji apa Jaka Pitana kakangku. Arjuna semunuga padha basuki. I pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa.
2: Lega atiku, anak-anakku Ngamarta padha rawuh. Wah, kangen aku nggih. Angger Punta Dewa, angger Werkudara, angger Janaka kabeh padha manggir arja.
0: I pangestunipun Paman Durna. Ya Durna bapakku tak trimo mbagekke karo aku. I pangestunipun kok Kanjeng Paman kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang putra Paman Ujub.
2: Mengkono Arjuna. Angger Kresna ngaturaken kasugengan nggih.
1: Uyi matur nuwun Paman.
0: Menapa darunaning penggalih para kadang rawuh wonten ing praja Ngastina.
3: Kula sumanggaken ngarsa paduka Koko Prabu Bathara Kresna.
1: Yayi, Yayi Jaka Pitana.
0: Wonten menapa Koko Prabu?
3: Sedaya para kadang Ngamarta tedhak wonten ing praja Ngastina ingkang wasipun. Iwet dinten menika badhe gagalaken perang Brontayuda.
0: Iya.
3: Estining manah para kadang badhe masraken negari dhateng penyapun Yayi kanthi kekiatan. Tandha tapastenipun para kadang badhe dipun caosaken dhateng Yayi Prabu Jaka Pitana.
0: Lega pamikirku. Paman mboten sios Brontayuda.
2: Nah, rak ngono syukur-syukur. Kok panjenengan saged ngendika mekaten menika ingkang paring uninga dhateng panjenengan menapa Jawata nggih?
1: Iye Paman Durna.
2: Oh, dewa apik niku, dewa apik. Sing nomor siji niku.
1: Iye.
2: Jan Kiai

kadang kakempalno. Suwawi sinambi kembul bujono suko parisuko badi nampi tondo tapas tanipun Yai Prabu Punto dua sakata. Nengi sedika. Keringan tos purno pangan dengan kucapo prapan begawan sukmo lolono.

0: nyuwun pangapunten sinuwun, kula sowan men ngarsa paduka ingin tanpa katimbalan wonten pandito ingkang prapto saking pundi pinangganipun. Kumendang kliyang kabur kanginan tanpa papan padunungan peparap kula sukma lelono.
1: Beri kok ditutake Bagong karo Petruk.
0: Cantrik begawan sukma lelono, cantrik sukma ilang
1: kaya gending.
0: Sowan kula wengerso penyepun sinuwun Prabu Joko Pitono, amung badhe nyuwun negari Ngastina mboten ketan sigar semangka. Jalaran panjenengan saged nampi negari ingkang tanpa ngrekaos dasaripun menika wau ngajeng sinis kagungan pinyan piyambak. Sak menika sampun dados kagunganipun tanpa maestrana Prang Brantayuda. Kula nyuwun lilanipun badhe kula pinyan piyambak. Sak menika sampun dados kagunganipun tanpa maestrana Prang Brantayuda. Kula nyuwun lilanipun badhe kula suwun sepalih.
1: Kados pundi paman? Durna panalinganira lumajaring latri cina.

0: Sok malalana.
1: Apa?
0: Kowe ngerti karaku apa durung?
1: Kowe pendhita Durna.
0: Ayah, wong ming midoran ngono kok urung ngerti. Penyakit ora patut iki. Kowe padha karo ngilani dadane Durna kowe. Kelakon kowe jalane Gorisna ya seneng ngalahke pendhita Durna. Oh, nek arep neter kekuatan lahir po batin metu njaba tak tandangi Durna.

Kita kang emping lorong gigi pati. Kumawani bakal ngerusak negoro Ngastina. Manuto tak tugel gulumu. Weh, Janaka iya. Petro, nun, murite Durna sing dajoke. Wah, ngati-hati, ngati-hati. Kowe kok melu pendito iki Petro. Nek kula ngoten sak kerasane. Ajeng dereke panjenengan-panjenengan gampang kena pengaruh dadi ngriki njur bingung trimo melu sak-sake watone temen-temenanan ngaten. Ora semingkir krasa tangan bongkon gamanmu tibakno aku jan.

0: sewu sembalun sangat penjai pun sang topo samun kersomi tulungi dateng kulo.
1: Aduh,
0: saya tambah kerontoron tombutan nginten yang penjeningan tetigo wun sal beting paku jaran. Sinten kang unjoro penjeningan sinun. Sosro Windu, kulo ye Prabu Sosro Windu penemban kulo semanten ugi penemban. Suara patut banget. Sak meniko penjeningan patut ngelar makan penggali. Tut uri dateng kulo. Awit yen penjenengan preso anggen kula pancakara temtu kagungan pandhak wa kula badhe tega dhateng Kang Rayi. Wujudipun sak menika Sosro Windu kados dene Kang Rayi Bathara Kresna. Sak menika iji yen ngaten kula labrage sampun mboten sah. Penjenengan kula tumirisani mangke kados budi kedadosanipun badhe kula tandangi piyambak Sosro Windu.

Rogo Jati opo. Kowe apa pangling karo aku, kowe sukmo jati. Kowe aja nganti suwe-suwe ninggal aku, marata kowe bali nang papanmu. Aku durung bakal bali nang papanku yang durung bisa mbrasto marang kamurkaning jagat. Wis to nek pancen kowe percaya karo aku, kowe ndang bali nang papan mengko mungsumu tak tandangane. Oh yen pancen mengkono, mongso bodho ngak nogo garbar aku tak mapan onong papanku maneh. Sosro Windu mongso bur cukup aku.

Macan gedini sak jaran teji, ya dasar nyoto aku kalinggo Bathara kowe Kresna. Iya. Kresna memalang jagat manuto tak tadah tromo sewadara. Wani karaku lara apa sing tok jaluk gegulung.

yen macan iki digdaya, ayo aja mlayu kresna tanding karo aku. Upama kowe bakal tak bondo lek kowe bondo nganggo cara kepiye dasare wujud matenggo. Tak lepasi pusaka iki wae. Ketiban senjata cakra rampung nyawamu.

Kabupaten Digdaya Sasrawindu. Bisa mbadarke karaku nang kaya mengkono ya malah kebenaran aku bisa bali kaya wiwini pusakaku iso kecekel tanganku meneh. Wes mumpung ijen do ijen tak bondo tanganmu. Wani nglembut para momo aku Pandhawa, kowe nek rembes ra upo dhisik. Kowe mentas turu ya ketara ngamuk-amuk. Kowe Kresna gadungan penyakit lu aja ngawur. Ditonton sikik kono ana Kresna pora. Ha, ana Kresna pora. Ana. Njur dadine Kresnane loro. Apa sebabe kok ana Kresna loro? Sing sitok nggo serep. Iya. Lah ora iso nitani Kresna tenan lan lurane kok nekat teko-teko kok nyekel wong bondo. Ora lingguh ngisor, nek ora lingguh ngisor saiki golek ganjel men dhuwur meneh. Ah, nyemoni aku e kok. Tak patrane Sasrawindu. Monggo ah, janyun pangapunten nggih, tak kira nek udu Kresna Sunayang gelung.

waspoto kui kerseno ayo merenio Sosrowin ngeremaki peninggal padang utang wirang kui genti bakal nompok wirangan oh ojo maju mboko iji kurungu dan negali.

0: Apa Petruk Sosro Windu nyekel pusaka iso jotok petuke. Linggo kene. Bagong, nyun, ini. Pripun? Kae para bendaramu aturana prisa supaya mundur jalaran Sosro Windu nyekel kemlandingan putih. Yen nganti ke taman iku mesti bakal dadi bandan. Oh, Gong, kowe sing tukang penyiar kono, Gong. Sing lambemu kaya tua.
1: Prajurit Pandhawa. Ndara Baladewa, Ndara Gatotkaca Setyaki. Sedaya kemawon kulatri kempal, jalaran sampun enjang. Jalaran Sosro menapa Windu. Sosro Pietro,
0: Sosro Windu.
1: Kuwi. Windu Sosro Windu ngamuk. Nyekel mandingan.
0: Kemlandingan
1: putih kanca mundur.
0: Petruk, bendaramu padha dudur kene nggih, mangke kondure.

Basra Windui katon mongko mancing ono paprangan juta kon desa antem maundri ajur kuandamu kan yo teko mangkono kocapo sang wiku matek aji maundri yo sang mayangkara ingin darbi kekuatan kerusane pitung gajah bobote pitung gunung Prabu Sasra Windui den Jlogi ajur kuwondo dadi banyu lebur papan tanpa dadi sirna margalayu lambak-lambak wonten Bantala ngamun-amun peperangan negara.

0: pangan iku. Kowe kang bisa nglebur bebaya kang mapan marang Praja Ngastina sampun dangu pangancam kula iya. Nanging gandeng kowe pendhita bisa nyirnaki marang mungsuh wektu iki kowe luput. Kaluputamu kowe kudu njaluk pangapura kowe ngenturna tapa sakjrone 120 dina. Iki pusaka kemlandingan putih gawanan kundur onong pertapan. Onong nek pertapanmu kendali sodo menggah kersanipun menopo kulo kedah milik dumateng kewajibanipun sanes. Iki dudu kewajibamu aku mung titip besok iki paringno putu canggae poro kadangku ngamarto.
1: Nyuwun pamit kepareng Luwangsul dateng Kendali Sodo mbangunaken teki ngestu padha dawuh

jalan kopo mboten nginten menawi badhe kenging pengaruh ngantos kula lan para kadang mlebet wontering praja ngastina. Ih untungipun kemawon dereng masraken negari dhateng Koko Prabu Suyudana, aku njaluk ngapura citeng kakangku. Ya wis ora dadi apa. Janaka wae Yai Samyaji aturana kondur. Inggih, mengko bakal tak dongengi oleh-olehku sangka ing kayangan ngundar-andir bawono. Lha ngestokaken dawuh. Seno, apa? Aja dikangilan. Regeting negara kang sipating glidra marang praja ngastina singkirna tak idak.

Prabu. Kula Yayi Prabu Joko Pitono. Mboten wonten paedahipun benjing nggih badhe kawon sak menika nggih badhe kawon. Runta yuda kula damel sak menika kemawon sageta kula enggal larut. Ampun ngantos kados pemanggipun lari-ari. Sedaya menika dereng dipun alami Yayi Prabu mboten kenging ketaman pengaruh ingkang boten prayogi. Langkung rumiyin Yayi kula aturi kundur wonten ing Praja Ngastina tanpa kegiatan awit Koko Prabu Mandura Mbalila yen pancen Sasra Windu sampun pejah. Mbincang akhir tembi Koko Prabu badhe kempal malih dhateng Praja Ngastina. Ingin kula anggi sifat kandelipun para kadang kula Kurawa menapa dinten badhe kampekar wonten sayumbara. Sayumbaraning Jawata sapa sing bisa mutus sayumbara menika bakal menang Brontayudani. Nanging Kang Raka dhewe saged ngaturaken pranyatanipun Jawata dhewe marangaken bilih menika tinarbuka. Namung Yayi kula aturi ngetenget yen pancen wonten Jawata yen damel sayumbara sageta Yayi mbrasta sayumbara menika saged unggul perangipun. Mila wit menika Yayi kula aturi prihatos. Nggih badhe prihatos adatipun yen dhahar dinten kaping sekawan menika mangke badhe kula suda kaping tiga. Sepatu sakit prihatos timbang kain poro pandu mengatakan Yayi.

Sawise bisa purno tentrem raono si jiopo. Ayu poro kadang gak podo dikumpulake ingkang perlu bakal pun kakang dungengi anggoripun kakang nembi nompo wayu kemenangan Brontoyudo. Yuk.

Sutusno buto yucikap sumantanatur pasukatan kiaran ringgit wacucal wektal menika mugi-mugi saged ndadosaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

mengenal tokoh pewayangan. Krishna atau Narayana? Meskipun secara fisik pria ini berkulit hitam, berdarah hitam, dan berdaging hitam, tetapi Krishna berhati bijak. Krishna adalah lambang pria yang ramah, mudah bergaul, supel, banyak kawan, dan suka bercanda. Krishna memiliki karir yang sulit ditandingi, terlebih di bidang politik. Di mata sesamanya, Krishna memiliki wibawa yang sangat tinggi dan pengaruh yang luar biasa.

Sundarsono butuh batu nuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngleluri butuh jawi suara budaya Jogja nyuwun pamunten kagem reronjening tembang-tembang campur sari kula kendelaken langkung rumiyin amargi dinten menika kumandhangi azan subuh mangke dawa tapu sekawan langkung kali likur menit. Kali menika kita serantos sesarengan kumandanging azan subuh kagem wengkon Yogyakarta sak kiwa tengenipun.

Saudara-saudara budaya muslimin muslimat wakdal wonten studio sampun dahaken tabuh sekawan langkung kali likur menit titi wanci kumandanging azan subuh.

Saudara-saudara budaya muslim muslimat, kumandanging azan subuh kagem monggo na Yogyakarta sak kewatenipun sampun katuraken kanthi menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh. Mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sudarsono Budi Yopatunun panjenengan tasih midhangetaken program Mbah RRI Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sasampunipun kumandhangi azan subuh badhe keturaken malih rerun sering tembang-tembang campursari dumugi tabuh gangsal enjang. Sudarsono Budi sugeng enjang sugeng midhangetaken.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Merto Lulut. Merto Lulut, sebutane abdi dalam Kraton Mataram sing pakaryane midono wong luput tumrap negoro. Sebutan liyane Algojo utawa Juruluweng. Kisas hukum pati lan pancung, uga hukum gantung, kang mujudake jejibahan pokok sing kudu ditindakake dening Merto Lulut.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Panti Sari. Panti Sari tegese omah sak tengahing petamanan padatan ing tlatah Jawa. Adate putra-putri ngenggar-inggar penggale ing Panti Sari sinambi mriksani kaendahaning sesekaran. Panti Sari uga kasebut Taman Sari.

Rumah TRRI Ngelalu Ributo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Enjang Sutrisno Butoyo. Pagi hari ini berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksoro di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Senang sekali kami bisa hadir untuk menemani aktivitas Anda di pukul 5 pagi ini hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ragam program telah kami siapkan juga untuk menemani ragam aktivitas yang akan Anda lakukan selama satu hari ini. Di antaranya pagi hari ini Sutrisno Butoy kami ajak Anda bergabung mengawali pagi bersama dengan Babakan Niti Kapecian Katolik di hari Minggu dengan penyuluh agama Katolik Bapak Francisco Borkios Jantiko yang akan mengangkat tema bahasan Yesus Guru yang penuh kuasa. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya yang terkasih, salam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya Francisco Burgius Jarmiko, penyuluh agama Katolik Kabupaten Bantul. Semoga berkat Tuhan Yesus penuh sukacita bagi kita dan keluarga kita. Pada hari ini siaran batik Babagan Niti Kabecikan, program 4 RRI Yogyakarta. Dengan ini kami mengambil tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa sesuai dengan BKSN tahun 2026. Bulan Kitab Suci Nasional kali ini dengan belajar tentang Injil Matius, di mana kita akan belajar melihat wajah Yesus dalam Injil Matius. Marilah perjumpaan kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim dan penuh kuasa, kami bersyukur tahun ini kembali Engkau perkenankan bertemu kembali dengan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026. Semoga kami semakin hari semakin memahami firman-Mu sebagai sumber kehidupan kami dengan meneladan Yesus sebagai guru teladan kami yang penuh kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para sutresna budaya yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026. Sudahkah Anda membaca Alkitab hari ini? Pertanyaan ini merupakan suatu ajakan atau mengingatkan kita sebagai orang Katolik yang mungkin sampai saat ini kita masih enggan membacanya. Alkitab masih terbungkus plastik dan masih rapi di dalam almari dengan tumpukan buku yang lain. Bahkan ironis lagi, sebagai seorang Katolik, membuka kitab atau ayat perjanjian lama atau perjanjian baru masih mengalami kebingungan. Ini suatu bukti bahwa kita belum terbiasa dengan Alkitab, apalagi membacanya. Beda dengan saudara kita yang Kristen, mereka begitu hafal dan fasih akan kitab dan firman yang terkandung dalam ayat kitab suci. Mengapa sebagai orang Katolik kok perlu membaca Alkitab? Mari kita lihat sejarahnya dulu, kenapa ada bulan Kitab Suci Nasional dan kenapa harus jatuh pada bulan September. Para sutresna budaya, mari kita lihat sejarah awal gerakan sejarah bulan Kitab Suci Nasional di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1062 sampai 1965, waktu itu Konsili Vatikan II melalui konstitusi dogmatis, Dei Verbum namanya, atau artinya itu Sabda Allah. Konsili Vatikan II ini mendorong umat Katolik untuk membakar semangat cinta pada kitab suci dan membuka akses kitab suci bagi seluruh umat beriman. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti dari Konsili Vatikan II, maka di Indonesia tahun 1974 diadakan musyawarah antar keuskupan termasuk Lembaga Biblika Indonesia bersama Majelis Agung Wali Gereja Indonesia yang sekarang KWI, ini mengadakan musyawarah antar keuskupan. Kemudian pertemuan ini melahirkan kesadaran bagaimana pentingnya gerakan bersama untuk mendekatkan kitab suci kepada umat Katolik Indonesia. Kemudian disusul lagi pada tahun 1975 itu ditetapkan bahwa bulan September itu minggu pertama itu sebagai hari Minggu Kitab Suci. Nah, jadi menjadi gerakan tapi masih hanya pada minggu pertama. Kemudian tahun 1977 ini pengembangan dari keuskupan tadi, yaitu membangun kebiasaan membaca dan mendalami sabda Allah. Nah, kemudian perayaan ini ditingkatkan dari satu hari menjadi satu bulan penuh, yaitu di sepanjang bulan September seperti tahun ini. Kemudian penetapan nama BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional itu baru muncul tahun 1989. Ini dalam sidang KWI tahun 1989. Maka gerakan ini resmi dinamai Bulan Kitab Suci Nasional atau disingkat dengan BKSN, yang dirayakan setiap bulan September di seluruh keuskupan di Indonesia hingga saat ini. Mengapa bulan September? Nah, ini pemilihan bulan September berkaitan erat dengan penghormatan kepada Santo Hieronymus yang waktu itu dia hidup pada tahun 347 sampai 420 Masehi, yang diperingati setiap tanggal 30 September. Nah, Santo Hieronymus inilah adalah seorang pujangga gereja, di mana beliau menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Latin. Maka dikenal sebagai Vulgata. Maka ungkapan beliau yang sangat terkenal adalah dalam bahasa Latin, Ignoratio Scripturarum, Ignoratio Christi Est, yang artinya tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Nah, itu sejarah mengapa gerakan Bulan Kitab Suci Nasional di Indonesia ini menjadi seperti sekarang ini. Kemudian tema Bulan Kitab Suci pada tahun 2026. Para Sutrisno Bujo yang terkasih, setelah ditetapkan bulan September sebagai Bulan Kitab Suci Nasional, maka setiap tahunnya tema BKSN akan selalu berganti dan tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan situasi atau kondisi negara dan dunia. Tema BKSN tahun 2026 mengambil tema yaitu Yesus Guru yang Penuh Kuasa, dengan wajah Yesus di dalam Injil Matius. Maka kita sebagai orang Katolik diajak untuk semakin mengenal pribadi Yesus yang mengajar dengan penuh kewibawaan, menghadirkan kerajaan Allah melalui kasih, keadilan, belas kasih, dan pengabdian kepada sesama. Yang kita dengarkan bukan hanya menjadi bahan permenungan, melainkan juga menjadi daya yang mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai murid-murid Kristus. Semangat ini sejalan dengan arah dasar yang ke-9 Keuskupan Agung Semarang, yang mengajak seluruh umat untuk terus membangun gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Seluruh umat menghidupi semangat sinodal, berjalan bersama, saling mendengar, saling melibatkan, dan bersama-sama mewujudkan perutusan Kristus di tengah masyarakat. Sabda Allah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi setiap pribadi, keluarga, lingkungan, wilayah, paroki, dan serta seluruh komunitas umat beriman untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun subtema di dalam BKSN tahun 2026 ini biasanya dilakukan dengan doa bersama atau saresian di lingkungan-lingkungan atau komunitas. BKSN dengan subtema yang pertama adalah pengajaran tentang hidup bahagia. Dalam pertemuan pertama ini, kita diajak untuk mendengarkan Yesus sebagai guru yang penuh kuasa dengan mengajarkan sabda bahagia seperti di dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Kita bahagia karena telah ditebus, diampuni dan diselamatkan. Dari iman inilah tumbuh pengharapan dan sukacita. Maka harapan dari pertemuan ini, kita wajib meneladan dan merefleksikan sebagai murid Yesus yang menjadi sumber kekuatan, harapan dan kekuatan yang nyata. Kemudian subtema yang kedua yaitu pengajaran Yesus menjadi murid yang inspiratif. Dalam pertemuan kedua ini, Yesus sang guru telah memanggil ke-12 muridnya untuk dijadikan muridnya yang memiliki inspirasi dan patut ditiru serta menjadi panutan kita semua. Maka di dalam pertemuan kedua ini, bacaan Injil Matius yaitu bab 10 ayat 1 sampai dengan 15. Ke-12 murid Tuhan Yesus telah dipanggil untuk berani diutus mewartakan kabar gembira seperti yang dilakukan oleh Yesus sebagai sang guru. Para murid dengan keterbatasan kemampuan, dengan kesederhana serta setia menjadi pewarta sukacita bagi seseorang yang mencari kebenaran sejati. Pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman yang mensejahterakan ini menjadi subtema yang ketiga. Biasanya dalam pertemuan Salesian lingkungan, pertemuan ketiga ini kita diajak bahwa sebagai sesama manusia, kita diharapkan untuk mau bertindak secara konkret dalam ikut peduli dalam kesejahteraan umat, baik dalam lingkungan umat dan masyarakat. Ini dicatat atau ditulis dalam Injil Matius bab 8 ayat 15 sampai 20. Adalah suatu contoh yang bagaimana antara sesama yang peduli dengan nasib orang lain. Di sini Yesus mengajarkan kita untuk mau menegur saudara kita yang hidup di dalam dosa. Artinya bahwa kita peduli dengan nasib buruk saudara kita, maka kita harus mau mengingatkan supaya mau berubah. Berubah dalam kebaikan, sehingga tidak jatuh di dalam kesengsaraan, maka dia akan memperoleh sejahtera di dalam batinnya. Merangkul sebagai tindakan yang mulia daripada menghakimi ketika saudara kita jatuh dalam kesesakan. Kemudian subtema yang keempat, yaitu pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Dalam pertemuan keempat ini, kita diajak untuk selalu berpengharapan akan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Gambaran Injil Matius bab 25.

si kelas tanpa mengharap balasan. Ini merupakan tindakan yang didasarkan kepada iman akan Yesus Kristus dan menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Para sutresna Buddha yang terkasih, pendalaman iman di era 80-an sampai dengan 80-an tentunya akan berbeda caranya. Kalau dulu masih berkumpul di kelompok atau membuat kelompok pendalaman iman sendiri dengan mengambil waktu mungkin seminggu sekali ataupun sebulan sekali atau mengambil tanggal tertentu. Tapi pendalaman iman di era digital saat ini, kita diharapkan untuk dengan cara-cara yang modern atau cara-cara yang generasi Gen Z itu lebih tertarik. Maka bulan Kitab Suci Nasional pada bulan Desember ini, kita diharapkan umat Indonesia tetap relevan di dalam menyambut bulan Kitab Suci dengan cara kreatif dan interaktif. Ini contoh-contoh kegiatan pribadi di era digital ini di dalam menanggapi bulan Kitab Suci, misalnya yaitu memiliki aplikasi e-Katolik. Di situ ada juga setiap hari ada bacaannya dan renungannya. Atau kita membaca renungan-renungan dari grup WA. Kemudian juga renungan di media sosial, ada di Instagram atau di WhatsApp, status atau reel yang pendek, ini sebagai bentuk evangelisasi digital. Kemudian juga kita mendengarkan podcast atau video renungan, yaitu kita mendengarkan renungan-renungan harian atau kita menonton konten tentang pembahasan atau pembedahan ayat dari saluran e-Katolik atau web-web yang terpercaya. Kemudian untuk kegiatan lingkungan di dalam pendalaman iman itu bisa secara online, biasa dengan Zoom atau Google Meet. Nah, ini bisa dilakukan untuk situasi sekarang, mungkin karena terlalu sibuk pulang kerjanya malam, nah ini bisa menggunakan ini. Kemudian juga dengan bisa melakukan dengan kuis interaktif, dengan cara menggunakan platform digital ya, seperti kuis atau Kahoot. Nah, ini mengadakan kuis dengan Alkitab agar orang muda Katolik ini bisa lebih tertarik dan membelajar Katolik secara lebih menyenangkan. Ada juga dengan grup WhatsApp atau Telegram tentang BKSN. Nah, ini membuat gerakan-gerakan mungkin saling selama satu bulan itu mengirimkan satu ayat masing-masing. Ya, baik. Aksi nyata yang lain adalah kita bisa menghidupi ayat lewat aksi lingkungan. Dan kemudian kita bisa memberikan bantuan bagi orang lain. Baik, para sutresna budaya, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Selamat memasuki bulan Kitab Suci, semoga kita semakin bersumber pada firman Tuhan sebagai sumber hidup sehari-hari. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber hidup kami, sungguh kami bersyukur karena firman-Mu. Engkau telah menjadi guru yang penuh kasih dan kuasa. Engkau menjadi teladan hidup dan harapan kami untuk bersama-Mu dalam kehidupan kekal di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Sus, tak kandani toh. Nih aja omong sopo-sopo.
1: Apa toh mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe?
0: KMP.
1: Apa toh kuwi?
0: KMP iki maksudnya Koperasi Merah Putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung Koperasi Merah Putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah, ngono.

Perempatan RI ngeleluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutrisno Butoyo. Kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Program selanjutnya segera akan hadirkan untuk Anda, Uyon, Uyon Enjing. Geding-geding soran akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 6 pagi nanti. Yang pertama akan kami perdengarkan untuk Anda dari Latrang Kago Laras, Slendro Patet Songo. Kalajengakan Latrang Luntur Se, Laras Pelok Patet Barang, Sugeng Midangetaken.

Purwokarto 106,6 FM Lansaket Lumantar Aplikasi.

0: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, para pengunjung Elephant Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unit tersebut dibuat Abdi Karya dalam karya pameran yang digelar hingga Oktober 2026 mendatang. Abdi Karya merupakan seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. Ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun. Beralih ke informasi lain. Keterbatasan lahan perkotaan kini bukan lagi menjadi penghalang untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Hal ini dibuktikan oleh warga Gemblaan Atas Kemanten Danurejan Kota Yogyakarta yang sukses menggelar panen raya urban farming budidaya bawang merah Brambang. Bukan memanfaatkan lahan yang luas, panen raya ini dilakukan di rooftop rumah warga memanfaatkan media galon bekas. Kegiatan panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan bersama jajaran Mantri Anom Kemanten Danurejan, lurah serta pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan LPMK di lokasi pertanian perkotaan milik warga setempat. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan memberikan apresiasi tinggi atas inovasi pertanian lahan sempit yang diterapkan oleh Deliman. Menurutnya konsep ini sangat relevan untuk menginspirasi masyarakat kota lainnya dalam menekan pengeluaran belanja dapur sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, suku ngenjang, seterusnya butoyo. Apa kabar? Semoga sehat selalu, semangat selalu. Terakhir ketemu hari Rabu ya, sekarang udah hari Minggu. Berarti cepet banget nih waktunya. Dari tanggal 2 sekarang udah tanggal 6 aja nih, seterusnya butoyo ya. Semoga sehat, semoga bahagia. Ketemu bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Yuk, kita akan pagi hari ini mau apa namanya, seterusnya butoyo. Tes ini ya, tes pendengaran gitu. Karena kalau biasanya dari kemarin bahasa Indonesia terus ya, ini biar ada refreshingnya, kita coba tes pendengaran. Silakan didengarkan, nanti ada suara yang akan saya putarkan. Ini kita menebak nama hewan seterusnya butuh. Saya yakin pasti banyak yang terkecoh pagi hari ini karena mungkin jarang mendengarkan, tapi ada yang pernah mendengarkan, cuman lupa nama hewannya apa. Coba kita tes ya pagi hari ini. Yang jelas, santai, relax, ini acara hiburan, gak usah dibawa sepaneng seterusnya butoyo. Kita di sini cuman buat cari hiburan biar gak stres, refreshing gitu ya. Udah suntuk dengan pekerjaan, udah suntuk dengan kegiatan. Yuk kita refreshing, gak nyampe 1 jam loh. Nanti kalau misalnya mau bergabung silakan, teleponnya masih pakai yang baru dulu ya, 552219 0274 untuk kode areanya, karena yang 5403 ini masih dalam proses perbaikan seterusnya butoyo. WA-nya masih sama di 0895-0144-1066. Yuk kalau gitu langsung aja tak putarkan rekaman suara dari salah satu hewan gitu ya. Silakan aja ditebak, ini hewan apa namanya? Pak Guru, yang ini namanya apa gitu ya. Dengarkan baik-baik. Nah, cuman singkat aja seterusnya butuh ini karena hewannya nggak bisa dipaksa untuk nyanyi gitu ya. Jadi cuman singkat, tak puterin lagi. Nah, hewan apakah ini? Kalau misalnya tahu bisa langsung WA di 0895-0144-1066 ataupun juga lewat telepon tak buka 0274-55-2219.
1: Sugeng isuk maduk getuk.
0: Lo kok nomor satu?
1: Lah iya lengganan kaya.
0: Ini lengganan bayar gak ini? Kok meng lengganan tok iki?
1: Gratis
0: dong. Waduh. Nek lengganan kok gratis ya enak ya?
1: Abonemen.
0: Oh abonemen tok ini. Yo ngalah. Kabarnya gimana Ibu Suyat?
1: Paling tuh nggak pengesun ibu nak.
0: Inci, Ibu Suyat.
1: Dengan sak keluarga, rak bisa mipinaringan kesarasan kawilu dengan toh.
0: Inci, sedanten sehat, Bagas dan Waras.
1: Alhamdulillah.
0: Inci, monggo Ibu Suyat duijo.
1: Aku mau aku wes WA gak tak cabut, tak rip, tak ralat.
0: Lah kenapa?
1: Ya njur gulek-gulek. Anu, apa wisik?
0: Oh gitu. Nah, gimana? Kira-kira tahu nggak nih hewan apa Bu?
1: Ya kurnawur nih ya Mbak nih ya. Tapi bener.
0: Iki ra iso takon Mbak Google masalah
1: ya. Ya iso wae.
0: Apa coba?
1: Burung unta.
0: Oh burung unta. Oke.
1: Okay. Orang unta lo, burung unta.
0: Burungnya unta tuh atau burung unta?
1: Wale pokoknya jawabanku burung unta.
0: Oke, siap bayi. Sami-sami Bu Dwijo. Amin.
1: Salam untuk keluarga.
0: Inje.
1: Yotku kecil.
0: Amin, matur nuwun. Sami-sami. Lanjut. Geng isuk mar getuk.
2: Milih dirasani apa milih mangkat kanggo.
0: Lagi esok lho, wis kok ngene iki lho, wis jan.
2: Teko-teko ngajak padu ngono.
0: Ora ngajak padu, ngejak padil wae.
2: Aku wis lho padu lagi sarapan.
0: Loh, kok pagi-pagi wis sarapan to, Dil?
2: Iyalah.
0: Waduh, wis kaya simbah iki lho, prihatin.
3: Halo.
0: Halo Pak Dil, mak apa kowe, Lil?
3: Sume.
0: Hah? Sume? Sume. Oh, Sume. Kok sume sih? Sume to le. Ya wes dinikmatin ya. Ojo prihatin terus kalau simbah mesake mengko ndak kuru ya. Mana simbah sini harap tak seneni sik simbane.
2: Abang ini yulegi ora.
0: Ora lah, nek yulegi aku ora yo. Nek nek kalek yo.
3: Pasrah aku
0: iki. Oh kok. Sek ta yulegi bro apa kok yo pasrah tuh piye to yo.
3: Mangkat Mas, no Mas.
0: Ya, nanti doain lancar kegiatannya juga. Udah jauh toh, saya tuh kan siaran toh, Bu.
2: Siaran kan jam 10 metu toh.
0: Jarene sapa?
2: Jarene aku no.
0: Oh, padake iki perusahaane dhewe.
2: Tapi nek ramangka yo ora apa-apa, aku ndak randhe tahan kok.
0: Yo wis gak dijawab. Yo wis gak dijawab iki cepet.
2: Wes rasa jawab bae.
0: Oh, iki meng arep ngenyek aku to iki?
2: Ayo, oh. Nyatane menyedak padu kok.
0: Oh, yo wis. Ya hati-hati ya, Pak.
2: Ya, matur nuwun. Durine wis wong loro glosik
0: ngledak. Oh, oh mesake. Nuwun. Wah, wis. Halo, sugeng esuk mari getuk.
3: Halo, sugeng esuk masuk getuk.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rame nggir ditabrak karo Yurubicon iki.
1: Ayo, tabrake nglekar iki.
0: Kabarnya gimana?
1: Bagus ae. Sehat alhamdulillah.
0: Lemu apa?
1: Piye putuku?
0: Sehat.
1: Ngati ora.
0: Wah, njaluk adi wis ping pira ping pindho pe to. Aduh.
1: Aku melengke ya, Gus.
0: Heeh.
1: Aku tindak, aku tindak.
0: Heeh.
1: Nek ora tak cukik lungguh.
0: Yo ngalah Gusti.
1: Aku ora jawab ra iso.
0: Ya.
1: Duaja. Makasih, matur nuwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Duh angel tau enggak iso njawab soalnya. Halo, sugeng esuk mari getuk.
4: Esuk matok getuk, Mas Joda.
0: Iya, siapa ini?
4: Saya.
0: Namanya?
4: Weni.
0: Oh, pakel tau ini.
4: Kok emang beda apa, Mas?
0: Apanya?
4: Kok panggilnya beda, Bu?
0: Enggak lah, ya kan tes aja toh.
4: Oh, pura-pura.
0: Pura-puranya tuh kita kayak kenal gitu loh, Mas.
4: Enggak lah.
0: Sehat, Mas Yudi. Ya, dipetuk, no.
4: Dipetuk pakai truk.
0: Lah, boleh, enggak apa-apa. Truk yang bannya telu itu loh, Mas.
4: Iyalah.
0: Atau diampiri nganggo ki jaran kepang.
4: Oh, bang, aku nih kesel. Kalau bisa lagi jalur janggoreng,
0: janggoreng karena kopi.
4: Itu jawabannya hewan

0: Jeng, matuk gaduh.
1: Iya, siapa ini?
0: Kula Mas Jordan.
1: Kula sinten.
0: Dahne momo.
1: Waduh, kok sinten nggih? Kesupen kula.
0: Sang gomblo.
1: Oh. Pak Paimen Matic.
0: Langgane Pak Sakirman.
1: Oh, Pak Sakirman
0: nggih. Wetane Mbah Pujo.
1: Oh, ngaten. Sae to panjenengan?
0: Alhamdulillah seger waras, makke dakne dipadosi kalih Mbak Siti.
1: Nah, bener niku.
0: Disukani soto.
1: Nah, soto.
0: Mbah Pujo mboten kersa soto.
1: Kersane napa?
0: Nika payak utawa slondo.
1: Oh, lah iya, sing atos-atos ya.
0: Nggih, kula sing jawab ndak nek seneni.
1: Yah, jawabane apa?
0: Kula jawab kah.
1: Hah?
0: Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal ijo.
1: Oke, siap.
0: Ngoten mawon, matur
1: nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Sugeng esuk marang gethuk.
2: Sugeng esuk matur gethuk, semanu masuk.
1: Inggih, monggo bakul klambi.
2: Nggih, niki wau kula ngaji ning bolos wedi nek ditinggal rombongan.
1: Lalalalala, kok bolos?
2: Lho, ustate ra rawuh-rawuh, ana ustaz kok rawuh telat setengah jam.
1: Lho, yo
2: tinggal melayu.
1: Harusnya langsung diambil alih ustazah mawon jenengan maju.
2: Mboten lho wong amplope wis kesana kok ya.
1: Waduh, wah iki angel iki.
2: Iki
1: malah
2: peserta-peserta pengurus-pengurus, ustaz-ustaz, tukang melayu yo sak senenge yo.
1: Wis iki kok malah surhat esuk-esuk wesan iki.
2: Aku to bedheke.
1: Apa?
2: Aku kan baru berburu tikus kemarin,
1: tempat.
2: Ketoknya suarane kuwi koncone tikus.
1: Oke, koncone tikus.
2: Kosike jenenge iki celurut.
1: Celurut. Oh, ya yang panjang mulutnya itu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Wis ngono aku wis gletak ping pindho ya tangi. Pun nggih.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur gethuk.
3: Halo.
1: Halo, cari siapa?
3: Cari dirimu.
1: Ah iya, bener itu.
3: Nanti berangkat ndak?
1: Ya dijemput toh.
3: Boleh jemput yo, nggo apa adoh toh?
1: Lah pakai kuda kepang itu lho.
3: Ora duwe kuda kepang.
1: Minjem Mas Yudi.
3: Wes, cucuku gimana kabarnya?
1: Cucunya sehat, semakin nakal.
3: Ya, alhamdulillah. Mesti semakin gemeske ya.
1: Wes, pokoknya menek-menek apa wae di
3: iya, menek. Iya, sabar ayai.
1: Wah, ora mung sabar nganti rais-rais nesu.
3: Paling-paling kok nek rewel dijiwiti.
1: Enggak pernah, Bu. Saya tuh enggak tahu ya, punya anak enggak pernah marah ya sekarang lu.
3: Iya toh ya wes apik no.
1: Padahal yo salah, tapi kok yo aku sing kebangetan rais nesu ya.
3: Aku tak langsung jawab baik.
1: Ya.
3: Aku kok jawabnya tikus ya. Tikus.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Apa itu yang cilik-cilik itu lho.
1: Oh, wirok.
3: Tikus pipi apa tikus celurut itu ya?
1: Wirok.
3: Oh, nak wirok gede.
1: Oh, gede.
3: Pokoknya yang tikus yang cilik-cilik itu.
1: Curut.
3: Celurut apa?
1: Curut.
3: Ya gitu wae, selamat pagi sugeng tugas.
1: Matur nuwun, Bu Yayu. Sugeng esuk mano gedhuk.
4: Sugeng esuk.
1: Ya, yes, semoga wakilnya Pak Kepala Sekolah. Pak Amin, lo kok hilang suara nih?
4: Bukan.
1: Lo ini suaranya timbul tenggelam di sini.
4: Mungkin
1: dong. Oh, makanya jangan delek toh Pak.
4: Tak kantane
1: coba
4: mas.
1: Nah, coba ke perempat Pak, pasti jelas banget suaranya. Gimana kabarnya? Sehat?
4: Sehat, Mas Udan.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat,
1: doanya, nggih.
4: Mas Alki juga sehat, keluarga.
1: Amin.
4: Pendengar perempat semuanya sehat.
1: Inji.
4: Mas Tamroso, Keyongan juga sehat.
1: Amin.
4: Jawaban gue lo tekek.
1: Tekek?
4: Tekek mawon.
1: Siap, tak catet.
4: Mungkin tidak, ya, Mas.
1: Gih, doain Pak.
4: Mungkin tidak dirasani mungkin.
1: Ya paling, ya ngerti lah. Bahwa ini orang tindak itu yang dirasani. Siap.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Matur nuwun Pak Amin. Sugeng esuk madu gedhuk.
5: Esuk madu gedhuk.
1: Alah. Wis.
5: Apa ya?
1: Sik senengane slondok. Masuk.
5: Piye?
1: Wis to Pak, nek metik iki enggak usah makan slondok.
5: Lah ya ora.
1: Peyek mawon.
5: Peyek tak gawake lho peyek.
1: Peyek apa?
5: Siapa jarakmu?

0: Iya, aku ora njaluk kok.
1: Sing ra mbayar ki teriwi.
0: Ndak ngeterke nasi sik.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Aduh, kalau harus Pak Sipai men aku wis ketinggal iki.
0: Lah iya makane kudu satset kok yo.
1: Eh, Mbak Siti.
0: Ngopo?
1: Iya, tak tunggu Pak Mursidi wis dandani aku.
0: Ah, arep dilantik Pak Mursidi iki.
1: Ngatek. Aku entuk jake karo Pak Yan.
0: Arep dilantik.
1: Atas suwe-suwenya iki.
0: Aduh.
1: Pengurus iki.
0: Ayo kayak dijawab.
1: Aku tak jawab manuk pelatuk ya.
0: Oke, siap.
1: Iya iya, tak tunggu nang anu.
0: Ya.
1: Oke, Bu Yayu, ketemu ya Bu Yayu.
0: Ya, ketemu.
1: Cuaca. Salam sehat bersama perempat. Ayo para ronda-ronda tak tunggu nang omah lagi.
0: Ye, Dun.
1: Papat emang.
0: Oh, elok tenan. Nek ora Mbah Noyo ora iki.
1: Ya pokoke iki lowo gandel papat iki. Rasa restu ning tetep semangat. Merdeka.
0: Merdeka. Nuwun Pak Tony Boster Kusnoyo. Sugeng esuk matuk getuk.
2: Esuk matuk
0: getuk. Wah, ini ketuae masuk iki.
2: Sekarang lantik.
0: Mengko nek Pak sak durunge dilantik wis dicegat sik Pak men ora mlayu.
2: Aku dicidik ora dibedheke sing dilantik. Kok kulon progo kudu rawuh iki.
0: Dicegat yo.
2: Oh, profesor iki kudu nek.
0: Gusti Allah.
2: Iya, kudu rawuh profesore engko dadi iki. Nek ono klik-klikan barang iki bisa membenahi ngono lho.
0: Gusti Allah,
2: ya, Gusti. Ya, aku mengar kena itu apa ki alamat Siti ini ki Palian, Palian Tirta Mulya Kretek Bantul. Niku nek saking Palsapan, itu terus di Pisan Samas RSUD Bambang Lipuro maju Siti 400-500 meter ambil kanan. Nah, ambil kanan lewat sawah-sawah sebentar terus masuk desa Palihan. Nah, terus ambil kiri Siti, terus kanan. Lah, sebelah kiri itu desa Palian.
0: Oke.
2: Dari kanan Palihan, kiri Palian. Sama-sama Palian, tapi kecamatannya udah beda. Yang kanan ikut Bambang Lipora, yang kiri itu Kretek. Nah, aku nek kleru loh, nek desa Palian golek irano, nek sing Palihan.
0: Yeah.
2: Nek sing Palian ada. Bentar do bingung mas niki.
0: Siap.
2: Ya, terus ada apa informasinya. Lanjut jawaban kok apa ya bingung ya.
0: Ayo apa
2: ya,
0: Pak?
2: Kayak pencen kaya suara shot. Apa kuwi shot apa kuwi? Surut kuwi lho, bahasa Inggrisnya apa kuwi, Mas?
0: Mouse, tikus.
2: Ar gaya bahasa Inggris rayo. Ini nek nyanyi so.
0: Nah.
2: Ya gitu saja, terima kasih waktunya. Selamat
0: Edward 11. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Rimbang lanjut lagi. Halo, sugeng esuk margetuk. Siapa ini?
3: Dari jauh non sana.
0: Siapa?
3: Puyeng.
0: Hah? Puyeng. Cabe puyeng. Sek ini kok suaranya kecil banget ya Pak? Sek Pak Pu.
3: Iya toh, besar toh.
0: Oh, Pak Puji enggak niki?
3: Ah, betul.
0: Lah suaranya kok kecil banget, Pak?
3: Iya, tapi jauh HP-nya kok ya.
0: Oh, pantesan. Monggo Pak Puji sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Waras Pak Puji? Hah?
3: Rada-rada flu-flu sithik.
0: Oh, gitu. Wis enggak apa-apa, Pak.
3: Iya. Tapi ya sehat. Waras sehat. Tak langsung jawab aja.
0: Oke.
3: Nah aku ya tak jawab dia anu hamster baik.
0: Oke, siap baik.
3: Matur
0: nuwun Pak Puji. Sugeng esuk maro getuk.
4: Sugeng matur getuk.
0: Monggo. Iya Ibu, kabarnya gimana Ibu?
4: Saya sehat.
0: Ini nanti mau ngajar jam berapa ini?
4: Ya, jam setengah songo.
0: Oh, oke, okay, siap.
4: Malah kepanjangan lele tani wae mau kegandapan.
0: Kawanan to niki.
4: Kayak
0: saya
4: segala meneng
0: lah
4: kok malah
0: sepadan. Lah iya kerinan itu namanya Bu. Nggih
4: ngaten kemarin salah arep ngopo-ngopo nang tak jawab. Ingkang baku absen nggih.
0: Siap.
4: Ikut celurut.
0: Siap. Kula catet Bu.
4: Nggih ngaten kemarin matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Sri. Sugeng esuk manuk gethuk.
5: Sugeng esuk Mas Jordan.
0: Nggih, seksi konsumsine kok malah ning kene.
5: Ngeperluan ya
0: kan? Piye ta ya? Pun dicepake durung mbak?
5: Oh sudah siap.
0: Oh sudah.
5: Kok ditemeturnya?
0: Lah siapa?
5: Sampai
0: lah diampir gitu.
5: Lah ya man, sampir kini nanti yang biar lo apa?
0: Ayo melaku, madak ke rupo.
5: Gue tak Charles Darwin.
0: Oh toh, tak tulis malah jenengnya ora Siti Soto ya tak tulis yang kini kimalan. Nganti kleru lho.
5: Eyalah.
0: Mau enggak Mbak Siti?
5: Nah jawabanku cicak Mas.
0: Apa tuh?
5: Cicak.
0: Hah? Cicak?
5: Cicak.
0: Oke siap, baik. Tak catat. Sami-sami Mbak Siti. Sugeng esok manu getuk.
6: Sugeng esok manu getuk.
0: Weh
6: sehat Mas Yudhan?
0: Sehat Master.
6: Alhamdulillah.
0: Nah Master gimana persiapannya Master?
6: Oke sudah oke semua
0: sudah.
6: Ini
0: okay.
6: Poro rewang-rewang monggo di anu di nopo salam ini ki.
0: Oh nggih, sehat semua ya. Halo. Lancar.
6: Halo, enggak kenal aku.
0: Iya, salam kenal pokoknya semua.
6: Nggih. Tidak mriki mawon.
0: Nggih.
6: Niki.
0: Nggih. Siap. Inje. Sehat. Monggo. Iya.
6: Nggih,
0: siap niki
6: Justice.
0: Oke, siap baik.
6: Oke, Mas Yudhan.
0: Inje.
6: Saya tak jawab tikus piti.
0: Oke siap baik.
6: Itu aja
0: catet.
6: Ini pun meriah banget niki.
0: Oh, ngalah-ngalah ke acara liane.
6: Selamat jalan, mudah-mudahan pendengar semua nanti selamat kesini sampai sini dan oh nih fan jeneng Mbak Yukulo.
5: Waduh. Halo, assalamualaikum Mas Yudhan.
0: Waalaikumsalam. Gih, sampai
5: sehat,
0: ketemu. Gih, sehat. Matur nuwun.
5: Mboten kesupen nang ketindak mriki sak warga lho.
0: Ya.
5: Kok sedaya.
0: Ya siap. Matur nuwun. Aduh, nggih cukup. Nanti lanjut lagi. Sugeng esuk mari getuk.
7: Halo, sugeng njing Mas Jordan.
0: Iya, siapa ini? Halo.
7: Bantu.
0: Oh, dari taman mana?
7: Taman Anggrek.
0: Oh, iya. Gimana Pak Raden kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Iya, sudah wedangan, sudah pacitan?
7: Wah, sudah.
0: Oh, elak. Elak tenan pokoke. Monggo. Silakan. Jawabannya apa Pak Muladi?
7: Suara apa ya iki?
0: Kira-kira suara apa Pak?
7: Tupai.
0: Oke, siap baik.
7: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu sejenak ya. Seterusnya butuhnya nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madu Gaduh.

0: Ayo, ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk, yuk, yuk, ayo cepet, saturnya entek. Eh, Nis, deloan tuh iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
0: Iya ya mbak, kelingan ora, tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kuwi ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
3: Endang swasana enjing. Program 4 RRI Ngeljokarto.
4: Program 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya, kita update dulu informasi terbaru ya. Ini karena momennya lagi musim kemarau gitu ya, sehingga nggak capek-capek untuk saya menginformasikan kepada Seterusnya Budaya terkait waspada, jangan suka bakar sampah sembarangan, apalagi tidak ditunggu, ditinggal gitu aja di lokasi yang bisa gampang nyerempet apinya kemana-mana karena daunan kering ataupun juga barang-barang ataupun juga bahan-bahan yang gampang menimbulkan api atau membesarnya api karena barang tersebut. Hati-hati ya seterusnya butuh ya. Karena sepanjang Juli saja ini Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mencatat ada 93 kasus kebakaran yang didominasi di wilayah Bantul ada 64 kejadian, Gunung Kidul 26 kejadian. Nah, mayoritas ini pemicu kebakaran ini faktor aktivitas manusia dan kelalaian. Seperti kelalaian umum di Bantul ini serta penggunaan perapian di Gunung Kidul. Tuh, seterusnya butuh ya. Dan menanggapi kondisi tersebut, Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryanto ini menegaskan bahwa perubahan pendekatan dari responsif menjadi preventif ini berbasis masyarakat melalui langkah, ada 4 langkah utama. Yang pertama adalah edukasi penggunaan api yang aman. Kedua, peningkatan kapasitas relawan hingga tingkat kelurahan. Serta dorongan mitigasi mandiri di rumah tangga seperti penyediaan apar dan pengawasan listrik atau kompor. Serta juga penyediaan saluran laporan darurat 113 dan 119 yang didukung kolaborasi Pentahelix gitu seterusnya butuh. Jadi bisa ditelepon 113 atau 119 kalau misalnya menemukan kasus yang bisa membahayakan akibat kelalaian dan aktivitas manusia yang membakar sampah tidak ditunggu atau dibiarkan begitu saja di musim kering seperti ini seterusnya butuh ya. Ingat ya, paling banyak di Bantul, nomor 2 Gunung Kidul. Untuk Sleman dan Kota Jogja ini catatannya masih belum ada, cuman 2 daerah tersebut aja. Hati-hati seterusnya butuh ya. Oke. Kecil jadi teman, besar jadi lawan nih si api ya. Kita lanjut lagi, ini suara hewan apa? Yuk, tak dengarkan sekali lagi ya seterusnya butuh ya. Biar apa namanya? Biar pada mantep gitu. Ini suara apa sih kira-kira ya? Hewannya apa ini? Sekali lagi ya, tak putarkan. Nah, ini hewan apa seterusnya butuh ya? Kalau yang suka dengan hewan, tapi belum tentu juga lo bisa jawab ya. Cuman kita cek aja lah dulu jawabannya yang dikirim lewat WA 0895-0144-1066. Bu Mami jawabannya burung hut-hut. Saya baru dengar di burung hut-hut ya. Pak Untung tokek. Mbak Jio jawabannya ayam. Pak Sutarno jawabannya tupai. Pak Untung Rarjo jawabannya burung cucuk urang. Atau burung tengkek katanya. Siap. Abah Sarjiman jawabannya suara cecak. Pak Gading jawabannya burung pelatuk. Mas Tio jawabannya burung. Buwit jawabannya wirok mas. Salam sehat. Pak Yuwono absen aja. Ada Pak Todi ngeluar. Suara walang. Walang. Ada Pak Trimuyadi jawabannya burung. Mas Said Ahmad jawabannya kutilang. Ada Mbak Esti di Kulon Progo ayam alas katanya. Pak Cahya di Gunung Kidul PT alas atau ayam ayam hutan. Ini siapa nih? Wah, kok beda nih masuk salah masuk nomor nih kayaknya. Bu Dwi Jo tadi udah ya. Pak Badai Tirutomo jawabannya bekisar. Pak Bambang Sutarno jawabannya tak putar-putar malah mumet mas. Iya kalau diputar mumet pak, nggak usah diputar-putar ya. Absen aja, mau jalan-jalan cari keringat. Oke, celurut. Oke, Mbak Suruh Hargolawu jawabannya merak. Bu Pipit jawabannya nyerah rata krungu selak ho iya. Ada Bu Ningsih jawabannya suara hewan tikus celurut. Bu Widaningsih ayam kalkun jawabannya. Ini Pak Mujiarto apa nih? Dari pelayan jawabannya kodok ijo. Oke. Mbak Sri Maharani di Australia, mantap. Jawabannya kalkun, salam budaya saking Semarang ing Sydney, Australia, mantap. Ibu Yasinta jawabannya manuk belatuk katanya. Mbak Purwanti atau Bu Purwanti suara ular. Oke. Bu Salamah jawabannya burung unta. Siap. Tak putarkan dulu untuk voice note-nya. Seterusnya ini banyak banget voice note-nya. Ada Mbak Anggun, kita dengerin yuk voice note-nya.
5: Assalamualaikum pagi. Itu cicak kali, Kak. Bunyi cicak. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jee, waalaikumsalam. Pak Ferry Gunung Kidul.
6: Kayane suara tupai.
4: Oke, Pak Kasiono.
7: Matuk gatuk sugeng injing majurdan. Kula Pak Kasiono Bulawen. Badhe ngaturaken jawaban kula midul kula menika iwan tikus.
4: Siap.
7: Mekaten Mas Jordan sugeng injing berkah dalem.
4: Berkah dalem mugi. Matur nuwun. Mas Klorijo.
8: Sugeng esuk Mas Jordan
4: njenggah
8: tugas. Kayane swarane niku manuk tengkek, Mas. Manuk tengkek guyu bareng tuh arisan apa ya Mas Jordan? Ten Mas Jordan.
4: Manuk tengkek
8: ya apa?
4: Siap.
8: Boten saged kembalan mangke. Siang menika amargi kleres anu napa niku kula ngunduh. Arisantra, Abdul Mas Jordan.
4: Apa
8: nih pun WA Pak Rimbang nih kok orang dibales-bales paling betul ngutas nomor gula tadi Pak Rimbang betul bales. Matur nuwun.
4: Sami-sami.
8: Salam sehat.
4: Salam sehat ugi Pak Suryo.
9: Madok aduk madok kata masuk Mas Jordan itu suaranya si Amang.
4: Si Amang.
9: Mas Jordan ge. Sehat semangat. Selamat pagi. Salam budaya.
4: Lestari budaya. Bu Supriyati 125 cc.
10: Sugeng njawab atau gak ada Mas Jordan, sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe jawab nderek Bunda Dwi Cokolo wau menika badhe datang ibadah datang gereja. Matur mbah nuwun.
4: Sami-sami.
10: Kita sambel kai sugeng makarya.
4: Inggih. Lanjut Mbak Glendi.
11: Sugeng yang Mas Jordan.
4: Nggih. Waduh.
11: Iki. Lo celep lanjut Mas. Mbak Glendi ajeng jawab. Salah. Nggih niku mboten bener nggih niku. Niku hewan unta Mas.
4: Oke.
11: Okay. Salah. Pun ngoten niku mawon matur nuwun.
4: Nggih.
11: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pak Tupar.
12: Sugeng injing matuk ketuk sugeng injing Mas Jordan
4: talak seru.
12: Jawab. Jawaban kula nggih sami burung unta ngoten mawon Mas Jordan.
4: Siap.
12: Lan ngambali atur nyun pangapunten dhumateng para Stresna Budaya nggih. Ingkang samangke badhe pepanggihan temu kangen wonten dalemipun Pak Sagio kula dereng saged nderek sowan mriku amargi tesih kirang sekeca badanipun ngoten nggih Mas Jordan.
4: Nggih.
12: Syukur bagi mengkene wonten live. Nah, kula tak ndelok. Ngeteniku maturun.
4: Gih, sami-sami. Bu Naomi.
13: Berkah dalam sugeng enjang, sugeng matuk gaduk Mas Jordan. Ibu jawabin derek Mas Jordan mawon Pak Guru.
4: Siap.
13: Yang penting Bu Sular, Bu Naomi melepet program 4 ngergengaken matuk gaduk. Jawabane pun monggo nderek nyun pampunten badhe dateng gereja Mas Jordan.
4: Siap.
13: Gusti amberkahi nggih.
4: Amin. Matur nuwun Mbak Ijem.
14: Halo sugeng enjang Mas Jordan.
4: Sugeng
14: enjang matuk gaduk. Niki Mbak Ijem babatan piungan badhe nderek jawab. Jawaban kula niku pite angrem nek dicedhaki ajeng dicili punetes napa dereng niko terus suarane ngoten niku.
4: Siap.
14: Mas Jordan mangke kula mboten saged sowan tenggene Pak Sagio nggih mergi saking mboten enak badan. Matur nuwun wekdalipun.
4: Assalamualaikum
14: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, waalaikumsalam. Mbak Ana.
15: Sugeng enjing Mas Jordan. Saya kakak anak kok kakak Simbah ding. Simbah Ana hadir. Jawaban saya itu adalah suara tikus celurut. Pokoknya semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Spesialnya untuk Mas Momo. Anu ya Mas, aku arep mlebu telepon ki. Ternyata HP ku jadul ngedrop, orang ngerti. Tuas tak pencet-pencet ke orang natata tutut jebulan iki. Es ngedrop kentekan baterai. Ya wis ya muncul sak menit aku digajel ora sida dimuncul ke. Terima kasih. Dadah.
4: Dadah, matur nuwun Mbak Ana. Kita buka telepon lagi ya 0274 5540 0274 552219. Kleru terus iki. Halo Sugeng Esuk, maru getuk. Kleru lagi ngirim foto iki lho. Wis jian.
16: Oh nek sing bener tak kirim meneh.
4: Nah.
16: Terus
4: jatuh sih. Jarin, wes kata wes pede banget yang ngirim bener jebule Kleru.
16: Mengkui wah, mesti kui wah.
4: Bukan, bukan yang itu.
16: Bukan lah.
4: Bukan, beda, beda.
16: Ya udah nanti kirim lagi.
4: Kirim fotonya jenengan aja.
16: Apa mau di mana? Mau beli stiker.
4: Arab tak gawe stiker. Sehat ki?
16: Ki pengertiannya saya kesudahan itu sehat.
4: Iya doanya ki.
16: Yang tak kurupun dalam ibu.
4: Amin.
16: Rumah tuh nyonya yang urai bune jenengnya. Tiketnya sehat ki?
4: Sehat, alhamdulillah.
16: Ki serata gede, ya serata hati-hati lu. Boleh ku uang doa ki hati-hati.
4: Nje anak wedok ya.
16: Ya, nak anu-anu jawabannya nak gue. Pitik kalkun wae.
4: Pitik kalkun? Sobo kebon mboten.
16: Turun, matur.
4: Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matuk getuk. Putus teleponnya, dicoba lagi 0274540333 seterusnya budaya. Masih ada lagi teleponnya, kalau enggak tak bacain WA. Oke, halo. Oh diputus teleponnya, enggak dicoba lagi. Kok diputus tau, udah masuk malah diputus ini. Sambil tak baca WA ya. Ini yang sudah bergabung. Siapa? Aduh, siapa nih? Halo. Oh diputus lagi ya, wes tak panjer aja teleponnya biar enggak dimainin ya. Kita ke WA kalau gitu seterusnya budaya, daripada diisengin nih sama ada orang yang iseng nih. Yuk, ada Mbak Vina Ayu, jawabannya tokek. Pak Agus Prasto, jawabannya burung unta. Bu Ir, apa nih? Burung unta, jawabannya. Pak Joko di Kadilobo, jawabannya apa nih? Suara tekek tawon, ke apa? Lagi makan tawon das? Walahalah. Halo, Sugeng Esuk, mari getuk.
17: Halo, Sugeng Esuk, mari getuk.
4: Nah, ini, kalau ini serius telepon yang tadi main-main siapa sih?
17: Oh, boten. Kula main-main, le. Tahu ganti nomor telepon, weh. Baru kemarin nih Mas.
4: Kok toh? Kok bisa toh Bu?
17: Oke lah. Telepon nganti anak kula mantu ki takon. Apa aku goleke nomor RRI 4 iki ra masuk. Nganti anakku kabeh, "Mak, bener iki nomere kuwi." Terus kula wingi nembe wingi esuk niku nek nomere nembe ngerti nek ganti madani. Nggih, alhamdulillah saged.
4: Nggih.
17: Manggih nomere. Nek kok kula nderek idem sik leres mawon nggih Mas.
4: Siap.
17: Nggih, pokoknya kula mung ngaturke sugeng enjang.
4: Mboten
17: mawon. Pareng matur siwun pedalipun.
4: Siwun.
17: Yo, simbah ki yo.
4: Nggih.
17: Pokoke ngguyu ra usah tuku ngono
4: kuwi. Iya, siap. Matur nuwun bojo kan.
17: Nggih, matur nuwun pareng Mas.
4: Nggih, matur nuwun sugeng esuk madu gedhek. Halo.
18: Halo,
4: Sugeng Esuk. Wis mulih wae, mulih.
18: Aku mau sialan tok nganu e pas mlebu terus dijebah e.
4: Sopo?
17: Ya iki mau sing mau.
4: Sik tok ora dijeda, wis wayahe jeda kok malah dijeda iki yo beda lho yu maksud e iki. Aku ingin pit-pitan tekan minggir lho. Wingi pit-pitan tekan minggir.
17: Ora mampir kan aku.
4: Jebule iki minggir yo adoh yo iki. Liwate iki apa jembatan salam kae. Eh jembatan apa jenenge yang perbatasan Magelang itu?
17: Wah, yo.
4: Liwate ngeluar terus tekan Bligo. Tekan minggir Tridadi balik meneh neng Pemda Sleman.
17: Ora tekan jembatan Kreo toh?
4: Ora lah.
17: Nah, kan aku sing jembatan Kreo kuwi.
4: Ah nek jembatan kuwi saya pengsan mengko malahan.
17: Ya leren kok ya men ngombe pengsan.
4: Ya, jawabannya apa yu?
17: Aku jawabnya pitik kalkun nih.
4: Oke, okay, pitik kalkun sobo kebun. Waduh, pedot teleponnya. Halo, sugeng isuk mana getuk?
18: Sugeng isuk getuk.
4: Kita jeda dulu.
18: Oke, silahkan Pak Jurda.
4: Boyong kalegan masuk.
18: Badin derek jawab, dicantuk.
4: Sakit, monggo.
18: Menawi jawaban kulo kayaknya itu kok ayam alas, Mas Jurda.
4: Oh, ayam-ayam?
18: Ayam alas.
4: Lho, le omong alas ya alon, no, Bu.
18: A-L-A-S.
4: Malah saya dicetak ke alas.
18: Bahasa Inggris, kau le mocer, njur, alas.
4: Oh, rak ngoten. Le mocer Inggris, pripun, Bu, cara Inggris?
18: Aduh, Raisa, Mas, di kursus ke dulu. Dari TV, dari RRI kok.
4: Wah, RRI rambu, kak kursus bahasa Inggris.
18: Yalah, kan biasanya nanti ada kursus-kursus untuk penyiarnya, biar pinter baca.
4: Oh, siap, aku tak kursus bahasa Jawa.
18: Tindak.
4: Gih, doain aja Bu.
18: Duh, aku gak bisa dateng ya pas panggonan arisan.
4: Dah, yes toh.
18: Jadi siap-siap.
4: Yes, Bu Raiso. Kita
18: kesini apa ke Bantul?
4: Raiso, aku tak neng mall wae.
18: Nanti bulan depan, asal pengumumannya jelas nanti dateng.
4: Iya, siap.
18: Jadi pengen banget ketemu karo Mas Rian, Bu Wagianti, penyare terutama ini ya.
4: Moh!
18: Banyak ketawa.
4: Mau isin.
18: Oh ya. Waduh, aku ya isin tuh nek ketawa. Aku sembayang ke wah parane ngene iki mesti penyare wae.
4: Mesti penyare ngono HO. Kayak
18: Elvis Presley.
4: Waduh, wow, suarane wah ketemu wo. Eh,
18: katen kok ndak semburi.
4: Matur nuwun.
18: Nuwun nggih, Pak.
4: Sami-sami Bu Sriwi. Setunggal meleh, sugeng esuk maru getuk.
19: Setunggal meleh ya mengar nyeneni.
4: Nah, kok diseneni terus ki ngopo to ya?
19: Ayo men wong mesti ra teko kok. Iki tak pamit karo komandane jenengan. Jam 10 kon izin oleh.
4: Siapa komandannya coba?
19: Ayo komandane jenengan sapa?
4: Ya jarene wis pamit ki.
19: Tak telepon matur.
4: Oh, ngapusi berarti. Wong komandane wis pamit ki lali kok jenenge.
19: Ah, ora hasilnya to aku ndak do koncone melu do. Pamit ke kok ya.
4: Aduh Gusti,
19: Yo, wis sing penting sehat kabeh yo.
4: Doanya, Pak.
19: Yo, wis aku ora melu jawab wae, selak mangkat iki.
4: Ya, hati-hati nderekke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Sekarang ke WA lagi seterusnya Budoyo. Ini masih banyak WA-nya, ada Pak Amin tadi sudah, Kang Min jawabannya itu Pak, Mbak Farani jawabannya apa nih? Orang jawab Mas katanya, oke, okay, Mbah Mulya Nogotirto kalkun, Mbah Tulus jawabannya burung sikatan. Oh, burung sikatan. Ibu Partina Bantul jawabannya tikus celurut. Bu Eli jawabannya tekek. Pak Budi Santoso jawabannya burung pelatuk. Ada Pak Damaskus jawabannya tikus. Roma Projo, suara nopo niku nggih? Ada Mbak Yuliana jawabannya suara burung Mas Jordan. Hah? Suara burung, koma Mas Jordan. Oh gitu ya. Siap siap siap. Bu Hartini di salam jawabannya cicak. Bu Sri Sugiyarti jawabannya tikus celurut. Bu Sugiyarti jawabannya tupai. Pak Muladi tadi sudah. Pak Sri Harjono jawabannya hamster. Pak Frans Wonosari jawabannya tupai. Pak Anton Rianto jawabannya tikus alas. Ada Yangkong Kamsi jawabannya suara tupai. Pak Jumakir jawabannya bajing loncat. Pak Sunari Sunaryono jawabannya tupai. Siapa ini? Saking Pak Ponijan di Mayangan jawabannya kalkun. Gih, Mbak Cindy jawabannya tekek buto. Uminarti di Magelang luar. Jawabannya apa nih, Bu? Absen mawon. Oke, siap. Oh, burung unta. Bu Agimo, jawabannya tekek. Bu Sarmiatun, jawabannya burung unta. Pak Suhardono Raharjo, jawabannya suara tikus. Pak Sutrisno, Ayam Kalkun. Mas Arief, jawabannya burung cendet. Cendet atau cendet. Mbak Uti atau Ibu Uti, drum bobok, Mas. Apa ini, manuk drum bobok? Ki Joko. Jawabannya apa ini? Oh, alah. Tak pikir apa ini. Gih, siap. Pak R. Sigit, jawabannya tikus celurut. Budi Wagianti apa yang ngirimin voice note? Yuk kita dengerin.
20: Halo, assalamualaikum Dimas Jok.
4: Ya.
20: Jawabannya tikus piti.
4: Oke.
20: Okay. Ini udah persiapan mau berangkat.
4: Matur nuwun. Sami-sami.
20: Tak tunggu.
4: Nggih. Matur nuwun. Lanjut. Ada habis ya sekarang ya. Voice note-nya mana sih? Masih ada lagi enggak? Oh, ada Pak Supoyo, kita dengerin. Yuk.
21: Sugeng esuk matuk gaduk sugeng esuk Mas Jordan salatan oleh panjenengan. Jawaban kula tikus mawon lepat jeneng ngapunten guyu ora tuku keblok ora tombo sing baku seneng atine tetep guys nggih Mas niku kula ajeng ibadah wonten ing gereja niki matur nuwun.
4: Sip, matur nuwun Mbah Kirno.
22: Sugeng esuk Mas Yudan iki Mbak Kirna ya melu jawab hewan tekek pas lagi batuk kuwi suarane kok ngono kuwi. Matur
4: sami-sami, matur sembah nuwun. Lanjut Pak Agung Sutrisno.
23: Sugeng esuk Mas Yudan, jawaban kula tikus langu tawi celurut.
4: Siap.
23: Sugeng ayai karyo. Salam budaya
4: lestari budaya
23: itu jajan tetap bayar buyu ratuku matur nuwun.
4: Sami-sami. Lanjut Bu Atun.
24: Waalaikumsalam matuk gatuk. Selamat pagi.
4: Pagi.
24: Saya Bu Atun Cihi dari Jalan Pantai Trisik. Saya mau jawab itu burung kakak.
4: Oke, siap. Matur nuwun. Cukup ya, semua sudah tak putarkan voice note dan juga tak bacakan untuk pesannya. Sekarang tak kasih tahu jawaban yang benar apa Sutrisno Buto. Itu adalah suara hewan, enggak disangka-sangka loh ini. Itu suara hewan namanya adalah ikan lumba-lumba. Nah, ikan lumba-lumba tuh suaranya kayak gitu Sutrisno Buto. Kalau enggak percaya, sekarang buka YouTube, cek suaranya seperti itu. Unik ya, menarik ya. Jadi kalau misalnya dengar lagi suaranya kayak gitu, itu adalah suara ikan lumba-lumba. Pada bingung semua toh. Nggak ada yang bener loh satupun. Yong alah, saking susahnya nggak bisa tanya Mbah Google. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan ya Sutrisno Buto. Kita ketemu lagi di Madu Gatuk selanjutnya hanya di Perempat RRI. Ngeluluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah!